0: Kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu. Kopernya
6: bukan. Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
7: Pak, ngasih di Pak Nusron.
6: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
4: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
10: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
9: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
10: Di sisi lain, Lasarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
9: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
10: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
8: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek. Regulatornya. Operatornya. Harus dibenahi semuanya. Cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
10: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
11: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin. Bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu punya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan pelayaran. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
10: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
12: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
13: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan dipaksa.

Editorial. Pemirsa, kecelakaan motor Virgo Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya Banjarmasin itu membawa 243 orang dan operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah

0: Kekuatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut. Awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat. Kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan. Dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
6: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
5: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
7: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
5: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
8: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
4: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 Cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk Tafsir Bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk Tafsir Bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus 1 orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everfo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everfo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Drafts 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons, hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
9: Baik, Pemirsa, kami pada pagi hari. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta dan Anda kembali bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Kita di Opini Publik pendengar ya, dan di jam 9 nanti Anda bisa mengikuti Toli-Toli Menyapa, dialog Toli-Toli Menyapa mengenai penyebab belum optimalnya koperasi desa kelurahan merah putih di daerah dengan narasumber tentunya Bapak Muhammad Surya Maisar SEMSI selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Toli-Toli. Kemudian Bustari SE, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Sabang, dan juga Suryanto Madi SE selaku Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa DPMD Toli-Toli. Ikuti di Pro 1 RRI Toli-Toli bersama host Datra Hasan nanti akan pandu dialog tersebut. Anda juga bisa bertanya seputar topik terkait dengan judul penyebab belum optimalnya koperasi desa kelurahan merah putih di daerah. Iya, pendengar, koperasi desa merah putih berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi desa, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada cara koperasi dikelola. Koperasi tidak cukup hanya dibentuk dan mendapatkan modal, harus ada usaha yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, pengelola profesional, serta pengawasan yang kuat, pendengar. Dan mengapa bisa menjadi motor ekonomi desa, koperasi sebagai motor ekonomi desa? Ya, koperasi dapat menghubungkan usaha dan sumber daya warga sehingga posisi masyarakat menjadi lebih kuat dalam membeli bahan, mengolah produk, maupun memasarkan hasil usaha. Juga jika dikelola dengan baik, koperasi dapat menjadi penghubung antara petani, nelayan, pelaku UMKM di pasar sehingga produk desa tidak terlalu bergantung pada banyaknya perantara. Selanjutnya, pendengar, koperasi dapat mengembangkan unit usaha sesuai potensi desa seperti perdagangan, pertanian, perikanan, pengolahan hasil produksi, hingga layanan kebutuhan dasar masyarakat, serta semakin banyak kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi melalui usaha koperasi, semakin besar peluang uang berputar di dalam desa tersebut. Dan tentunya, silakan Anda bersama kami untuk program kami di hari ini tentunya dalam ruang opini publik terkait dengan operasional koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Saya Imi Darmoswito menemani Anda dan di meja operator ada rekan saya Bung Darwis yang akan ya mensinkronkan siaran kami, semoga bisa dinikmati oleh pendengar baik itu melalui FM 102 MHz, melalui RRI Digital atau juga melalui YouTube RRI Toli-Toli dan juga TikTok RRI Toli-Toli. Baik, kami akan kembali bersama Anda pagi ini di Opini Publik setelah kita dengarkan yang berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program

0: Hehehehe.
1: Baik, pendengar, bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Kebersamaan kita di Opini Publik sudah pukul 8 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa nanti ikuti dialog pagi terkait topik tentang koperasi merah putih, pendengar, ya. Koperasi merah putih, di mana pagi hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga, beberapa sudah hadir by Zoom, penyebab belum optimalnya koperasi desa kelurahan merah putih di daerah. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya sehingga belum optimal, pendengar, ya? Anda juga bisa bergabung di line telepon kami 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965, pendengar. Iya, ada risiko terbesar koperasi dibentuk secara administratif tapi tidak dibangun berdasarkan kebutuhan dan potensi ekonomi desa, pendengar, ya. Padahal koperasi ini semakin banyak kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi melalui usaha koperasi, semakin besar peluang juga yang peluang uang berputar di desa

0: atau daerah tersebut. Nah, seperti apa harapan Anda terkait dengan Koperasi Merah Putih di daerah? Kami nantikan suara Anda di ruang opini publik pagi hari ini sebelum nanti Anda ikuti penyampaian dialog ya, dialog pagi terkait topik Koperasi Merah Putih yang belum maksimal tentunya di daerah. Kami masih akan bersama Anda tetap di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Tiba saatnya kita akan ikuti bersama dialog pagi Toli Toli Menyapa dipandu presenter Datra Hasan.
1: Saatnya Anda ikuti dialog lintas pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang rasanya Radio Republik Indonesia, Toli Toli Bol dan Paregi Matong menyapa Anda di program Toli Toli Menyapa edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Tentunya bersama saya Datra Hasan, kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik yang akan kita bahas di pagi hari ini. Tentunya bersama dengan narasumber yang sudah terhubung melalui via Zoom di pagi hari ini. Anda juga pendengar bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853 4383 1230, atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa berpartisipasi dan memberikan saran, komentar, maupun pertanyaan terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, topik kita di pagi hari ini penyebab belum optimalnya koperasi desa kelurahan Merah Putih di daerah. Tentunya bersama dengan narasumber yang sudah terhubung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya saat ini sudah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui via Zoom di pagi hari ini. Saya coba sapa pertama dari Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Diskumperindak Kabupaten Bol, Ibu Napsia Kawulusan. Kami coba sapa melalui via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Napsia. Ya, Bu Napsia, masih bersama kami. Mungkin mikrofonnya bisa dibuka, Bu Napsia. Ya.
4: Dari
3: ini. Baik. Ya, kami coba terhubung dengan sejumlah narasumber lainnya. Ya, saya coba sapa ada narasumber lainnya, ada dari Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa DPMD Toli Toli, Bapak Suryanto Madi. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryanto.
5: Waalaikumsalam.
3: Bisa mendengarkan suara kami, Pak Suryanto?
5: Jelas, jelas sekali.
3: Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Suryanto?
5: Ya.
3: Baik, narasumber kita selanjutnya dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Toli Toli, Bapak Muhammad Surya Maisar. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Kadis.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan RRI dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Sehat selalu.
3: Baik, baik. Ya. Kemudian narasumber kita selanjutnya dari Ketua Kopdes Merah Putih Desa Sabang, Bapak Bustari. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Bustari.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa mendengarkan suara kami?
7: Dengar, Pak.
3: Baik,
7: bagus.
3: Baik. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya ya kami coba sapa kembali dari Bol, Ibu Napsia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.
3: Bisa mendengarkan suara kami, Ibu Napsia?
8: Bisa, sama-sama.
3: Mungkin bisa menggunakan headset, Bu Napsi, agar ya, penerimaan lebih maksimal.
8: Baik. Lagi bukan di kantor, lagi di satu tempat. Ada
3: baik, baik, baik. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Tentunya kira-kira bersama bahwa topik kita di pagi hari ini bagaimana koperasi desa kelurahan Merah Putih tentunya masih terus dilaksanakan dan kita akan bahas di pagi hari bagaimana penyebab dan bagaimana upaya untuk bagaimana memajukan koperasi ini. Ya, saya pertama ke Pak Surya Maisar dulu, Pak Kadis. Pak Surya.
6: Ya.
3: Ya. Pak Surya, tentunya saat ini pembangunan sejumlah koperasi juga masih terus digenjot dan bagaimana juga perangkat-perangkatnya juga ini terus dilakukan pembenahan dan bagaimana juga pemberdayaan di dalamnya juga ini agar lebih maksimal. Nah, saat ini mungkin bisa disampaikan kepada publik saat ini bagaimana sebenarnya perkembangan dari pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Silakan Pak Karis.
6: Ya, terima kasih rekan Datra. Ya. Host dari RRI, sebelumnya saya ingin menyapa dulu rekan-rekan narasumber, Bu Napsiah, ya, dari Bual ya Bu ya?
9: Iya.
6: Ya. Pak Suryanto, Kepala Bidang di PMD dengan Pak Kustari, Ketua Operasi Merah Putih Sabang. Saya langsung saja Pak Datra, sampai saat ini bahwa di Kabupaten Toli-Toli itu dari 109 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan dalam proyek strategis nasional Bapak Presiden itu baru 17 yang sudah selesai pembangunan gerai dan pergudangannya.
3: Ya.
6: Itu. Nah, kemudian dari 109 yang ditargetkan itu masih ada 24 desa dan kelurahan yang belum mempunyai lahan.
3: Iya.
6: Nah, kemudian kalau saya melihat daripada tema dan judul kegiatan RRI pada pagi hari ini, sebenarnya izin saya bisa katakan dari pihak kami tidak sependapat.
3: Baik.
6: Karena di sini dikatakan penyebab belum optimalnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, kenapa saya katakan demikian? Pertama bahwa Koperasi Merah Putih ini yang merupakan proyek strategis nasional Bapak Presiden itu mempunyai tahapan-tahapan.
3: Ya.
6: Mempunyai tahapan-tahapan dan melibatkan banyak pihak. Nah, yang pertama tahapannya adalah penyiapan lahan.
3: Ya.
6: Ya, penyiapan lahan, kemudian pembangunan. Ya. Pembangunan, nah setelah pembangunan selesai, kemudian melengkapi seluruh sarana-prasarana. Baik dari labelernya, kemudian untuk operasionalnya, kendaraannya, dan lain-lain. Serta sumber daya manusianya.
3: Ya.
6: Nah, kita belum bisa katakan bahwa Koperasi Merah Putih ini belum optimal karena memang belum berjalan.
3: Ya.
6: Belum berjalan. Kita masih pada tahapan pembangunan fisik, gerai dan pergudangan, serta perlengkapan sarana-prasarana.
3: Ya.
6: Nah, makanya saat ini kami sementara menunggu pihak yang menjadi penanggung jawab untuk bangunan dan sarana-prasarana, dalam hal ini pihak PT Agrinas Nusantara yang dibantu oleh teman-teman di TNI Angkatan Darat untuk melengkapi dulu semua sarana-prasarananya.
3: Ya.
6: Ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu bahwa ada berbagai pihak terlibat untuk sarana-prasarana itu dari PT Agrinas Nusantara. Nah, kemudian setelah dilengkapi sarana-prasarana, itu kami dari Pemda akan melakukan verifikasi validasi terhadap kelengkapan sarana-prasarana yang diberikan. Nah, setelah selesai, baru kami melakukan berita acara serah terima dari PT Agrinas ke teman-teman pengurus koperasi yang sudah selesai bangunan maupun sudah lengkap sarana-prasarananya.
3: Ya.
6: Nah, setelah itu dari pihak Kementerian Koperasi melalui BUMN ya itu akan menempatkan dukungan manajerial seperti manajer koperasi yang sudah dilatih beberapa waktu lalu.
3: Ya.
6: Nah, setelah itu baru kita melengkapi kebutuhan-kebutuhan koperasi lainnya seperti misalnya kalau pengurus membutuhkan tenaga untuk mengelola unit usaha waserda misalnya atau unit usaha-usaha yang ada itu silahkan pengurus untuk mengangkat atau menunjuk pengurus yang berasal di desa yang bersangkutan. Jadi saya mungkin tidak bisa mengatakan bahwa ini barang belum optimal, tapi kita sementara berproses Pak Datra.
3: Baik.
6: Kita sementara berproses dan tahap ini Toli-Toli itu masih pada tahap pembangunan fisik, gerai dan pergunangan.
3: Iya. Baik. Ya,
6: demikian sementara Pak.
3: Baik, kita tahan dulu Pak Karis. Saya ke Ibu Napsiah, Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Diskum Perindah Kabupaten Bual. Ibu Napsiah.
10: Terima kasih. Seperti langsung saja ya Pak.
8: seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Tontoni, jadi memang tentang Koperasi Merah Putih ini merupakan program nasional, ada kebijakan nasional, jadi bukan belum optimal.
3: Yeah.
8: Jadi saya hanya menambahkan bahwa proses-proses mekanisme ini ada tahapan-tahapannya. Berdasarkan instruksi Presiden, dibentuklah Koperasi Merah Putih sekitar 30 ribu seluruh Indonesia.
3: Ya.
8: Berdasarkan instruksi dari Presiden, maka adalah turun peraturan Menteri Koperasi nomor 1 untuk juklat pembentukan koperasi. Berarti dari hal ini ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, kelembagaan koperasi. Untuk Kabupaten Buol, telah terbentuk Koperasi Merah Putih ini ada 115. Kemudian setelah kelembagaannya sudah berproses, sudah bagus, maka muncullah instruksi Menteri Koperasi nomor 2 tentang pengembangan usaha. Jadi kita kuatkan dulu kelembagaannya, kemudian kita masuk dalam pengembangan usaha. Salah satu item dari pengembangan usaha adalah dibangunnya unit-unit usaha yang saat sekarang ini gerai. Kalau untuk kami di Kabupaten Buol, dari 115 ini, yang berproses ini 32. Dari 32 ini masih 9, sudah 9 yang sudah dinyatakan 100%, dan kebetulan kami juga dalam proses validasi.
3: Ya.
8: Jadi bukan berarti belum optimal, kita ini masih dalam proses.
3: Baik.
8: Setelah unit-unit usaha ini, gerai ini terbangun, akan didukung dengan fasilitas. Kemudian kita masuk dalam pengembangan usahanya. Kalau kami di Buol, Pak, meskipun gerainya belum selesai, ketika ada KDMP yang mungkin mau buka usaha itu kami buka peluang. Jadi kita berdasarkan potensi daerah. Kita tidak hanya menunggu kucuran dana mungkin dari pusat untuk pengembangan usaha, karena Koperasi Merah Putih ini dibentuk berdasarkan potensi daerah. Ketika mungkin dia di pesisiran laut, berarti di situ koperasi nelayannya ini yang kita kembangkan. Kemudian dari sisi pertaniannya. Nah, untuk beberapa dari 115 ini, ada kita sudah 3. Meskipun mereka belum ada gerai pembangunan, tapi mereka sudah mulai menjalankan usaha itu di kelurahan itu. Salah satunya itu kita kerjasama dengan Bulog, kemudian ada gas, mereka mau jualan gas. Kemudian ada juga di satu desa itu Tayahun, mereka itu memberdayakan pelaku-pelaku usaha. Jadi sambil kita menunggu fasilitas-fasilitas pendukung pembangunan ini, bagi koperasi yang sudah bisa jalan, itu yang kami dukung. Kemudian yang ketiga itu masalah kapasitas sumber daya pelaku usaha.
3: Yeah.
8: Sumber daya pengurus dan pengawas ini. Memang ini yang hal yang sangat penting. Karena yang menjalankan koperasi Desa Merah Putih ini, ketika SDM mereka belum, maksudnya bukan tidak tahu, tapi dari tidak tahu menjadi tahu. Kemarin itu sudah ada dari provinsi melaksanakan 1 kali kegiatan pelatihan. Hal-hal ini yang sangat kami butuhkan. Jadi dengan adanya efisiensi, kami berusaha dari Pemda itu melakukan pendampingan sosialisasi langsung. Ketika permasalahan mereka pengaktifan akun SIMKOPDES itu butuh pendamping yang paham dengan IT, maka kami turun. Kemudian juga kita masalah potensi-potensi yang desa itu, kita menggali itu. Karena semua ini akan kita upload di SIMKOPDES. Perlu Bapak ketahui juga bahwa untuk Koperasi Merah Putih ini, dia sudah menggunakan IT. Jadi memang butuh para pengurus-pengurus koperasi ini yang handal, yang bisa paham dengan IT. Jadi ini untuk kami di Kabupaten Buol, sambil berjalan tahapan pembangunan gerai, kami pendampingan kemudian fasilitasi, kami juga berusaha pendampingan bagaimana koperasi ini bisa jalan. Meskipun gerai mereka tidak ada, kami melihat potensi-potensi. Seperti dari para pelaku UMKM untuk kelurahan, berarti banyak-banyak penjual ya, itu UMKM. Karena yang menjadi anggota Koperasi Merah Putih ini bukan dari luar desa atau dari luar kelurahan, tapi di daerah masing-masing. Kalau untuk wilayah kota, itu mereka memang usaha mereka kebanyakan pelaku UMKM dari kuliner, kemudian ada dari bidang jasa, penjualan-penjualan. Nah, itu yang kami dampingi, bagaimana caranya, administrasinya seperti apa, itu yang kami dampingi sambil menunggu pembangunan gerai ini. Jadi kami kalau untuk mengatakan bahwa belum optimal, kami dari Pemda Kabupaten Buol ini sudah berusaha.
3: Baik.
8: Bagaimana caranya supaya meskipun gerainya belum jalan, Tapi koperasi ini bukan hanya mandek di legalitasnya saja. Kita sudah masuk tahap kedua, itu pembangunan. Jadi ada tiga poin utama kalau kami dari Pemda Kabupaten Bol. Kelembagaannya kami perkuat. Alhamdulillah itu sudah semua 115 akta pelaksanaan RAT. Kemudian kami saat sekarang dalam pengembangan usaha, bagaimana cara kami untuk mendampingi koperasi-koperasi ini pengurus ketika ada potensi yang sudah bisa dijalankan, itu yang kami push untuk bisa melaksanakan. Kemudian dari peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, salah satunya itu kemarin pelatihan, dan itu kami pendampingan secara langsung. Meskipun kami tiada anggaran, tapi kami berusaha ketika ada desa-desa yang butuhkan kami untuk meminta mereka pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan koperasi, maka kami siap untuk itu.
3: Baik.
8: Jadi kami dari Kabupaten Bol seperti itu sistem.
3: Baik. Kita tahan dulu Bu Napsia. Saya ke Pak Bustari, Ketua Kopdes Merah Putih Desa Sabang. Pak Bustari. Ya, Pak Bustari, ya. Masih bersama kami?
7: Iya, masih.
3: Baik, Pak Bustari, dari Koperasi Desa Merah Putih Desa Sabang. Nah, tentunya saat ini mungkin bisa disampaikan kepada publik terkait dengan bagaimana koperasi untuk Desa Sabang, potensi-potensi apa yang saat ini mungkin dilirik, sehingga pengembangan apa yang saat ini dijalankan oleh Koperasi Desa Merah Putih Sabang, sehingga ini bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Sabang. Silakan Pak Bustari.
7: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Untuk KDMP Desa Sabang, saya jelaskan dulu mengenai historisnya.
3: Ya.
7: Jadi historisnya ini kami sudah melalui tahapan-tahapan yang telah diberikan untuk
3: ya, Pak Bustari. Masih bersama kami, Pak Bustari? Ya, mungkin jaringan kurang maksimal, Pak Bustari. Kami belum bisa mendengarkan apa yang
7: mau. Ya, Mas.
3: Ya.
7: Ya.
3: Ya, silakan Pak Bustari.
7: Iya, sudah didengar, Pak?
3: Ya, sudah kami dapatkan audionya. Silakan Pak Bustari.
7: Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Koperasi Toli-Toli itu sudah betul, dan kami dari KDMP Sabang sudah melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Jadi adapun tahapannya, yang pertama tahapan persiapan sudah kita lalui, yaitu di mana pemetaan potensi ekonomi desa.
3: Ya.
7: Ya, ada beberapa potensi ekonomi desa yang kita sudah sepakati. Yang pertama itu adalah kelapa.
3: Ya.
7: Kemudian hasil laut, dan selanjutnya itu mengenai simpang pinjam. Dan beberapa lagi potensi desa yang lainnya, kebutuhan tentang masalah barang-barang untuk kebutuhan masyarakat. Itu yang sudah kita gali dalam potensi untuk Desa Sabang.
3: Ya.
7: Kemudian mengenai legalitas hukumnya sudah selesai juga, baik misalnya anggaran dasarnya dan anggaran rumah tangganya. Kemudian yang terakhir itu adalah pembangunan fisik infrastruktur.
3: Ya.
7: Untuk KDMP Sabang sudah selesai, tinggal fasilitas pendukungnya lagi yang yang kami menunggu. Dan mengenai potensi ini, itu kami sangat yakin bila koperasi ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tahapan-tahapannya. Jadi intinya bahwa kami di KDMP Sabang ini siap mensukseskan untuk kegiatan
3: baik
7: operasi desa ini. Sebagai masukan itu tentang peningkatan sumber daya manusia, pengolahan tentang masalah literasi keuangan. Literasi keuangan, karena sifatnya laporan itu apalagi serba digitalisasi.
3: Iya.
7: Ini yang kami sangat butuhkan untuk pemberdayaan pengurus. Kemudian yang terakhir adalah sosialisasi tentang masyarakat secara keseluruhan dan khususnya masyarakat Sabang mengenai tujuan tentang Koperasi Merah Putih ini.
3: Baik.
7: Kami untuk ini kan strategi nasional tentang penguatan perekonomian, kerakyatan dan ketahanan pangan, itu intinya untuk
3: baik
7: sosialisasi sehingga masyarakat punya motivasi untuk bisa gabung di koperasi. Terima kasih Pak.
3: Baik. Tidak lupa Bustari, saya ke Pak Suryanto Madi, Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa DPMD Tolitoli. Pak Suryanto. Ya, Pak Suryanto, mungkin mikrofonnya bisa diaktifkan, Pak Suryanto.
5: Oke. Ya, assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam. Baik, Pak Suryanto, tentunya kita ketahui bersama bahwa dari DPMD sendiri terkait dengan bagaimana membina kelembagaan masyarakat desa, tentunya punya kendala dan bagaimana tantangan dalam memberdayakan masyarakat ini agar masyarakat ini benar-benar membangun lembaga sehingga lembaga ini juga bisa lebih maksimal apalagi dengan adanya koperasi kemudian beberapa lembaga di desa lainnya. Ini bagaimana juga dari upaya dari DPMD untuk bagaimana memotivasi masyarakat agar tetap memahami petunjuk teknis maupun apapun yang menjadi aturan di kelembagaan. Silakan Pak Suryanto.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jadi yang saya hormati seluruh narasumber, salam sejahtera semuanya dan sehat. Jadi kalau untuk kita, untuk di DPMD Tolitoli, apa yang telah disampaikan oleh Pak Kadis Koperasi tadi itu sangat benar semua. Ya, pertama kan tugas PMD itu kan ada 4 dalam KDKMP ini, yaitu pertama, nah ini sesuai dengan Perpres 17 tahun 2025, itu ada 4, yang pertama tentang fasilitasi dan percepatan pembentukannya. Nah, ini kami sudah lakukan, jadi dari 103 desa, 6 kelurahan, jadi itu 109 sudah terbentuk semuanya. Nah, jadi itu. Jadi tugas kami bersama-sama dengan Dinas Koperasi pada saat itu sudah membentuk. Ya, dengan segala upaya dan kendala kami sudah bentuk, alhamdulillah. Yang kedua tentang pendampingan teknis dan kelembagaan. Nah, ini sementara dalam proses.
3: Baik.
5: Karena ya artinya mungkin Bapak Ibu ketahui sekalian bahwa sekarang ini kita lagi dalam efisiensi anggaran. Nah, jadi pendampingan kami itu lebih banyak itu kepada kegiatan-kegiatan melalui Zoom. Ya. Nah, itu. Tapi memang selama ini untuk koperasi ini kan lebih banyak mungkin gawean dari Dinas Koperasi sendiri langsung ke lapangan. Kita hanya ingin bagaimana kelembagaan koperasi ini yang ada Pak KDKPMP ini itu bisa bertahan ya, karena banyak sudah saya lihat sementara ini banyak mau mundur karena begini. Tapi ya itulah karena tahapan apa proses ini kan belum ada. Jadi sudah betul tadi Pak Kadis bilang bahwa yang ada di Tolitoli ini kan baru 17 yang sudah selesai kerainya.
3: 17
5: desa, 16 desa satu kelurahan, jadi 17. Ada 21 desa sementara dalam proses pembangunan gerai. Ada 47 desa yang sudah siap, tapi belum ada suntikan dana. Nah, ini persoalannya. Jadi bukan lambat, tapi memang prosesnya seperti itu.
3: Baik.
5: Bertahap.
3: Bertahap ya.
5: Sementara mereka ini sudah mau sekali. Nah, ini semua yang kita pacu supaya bagaimana supaya koperasi ini yang 103 dan 6 kelurahan di Tolitoli ini bisa maksimal dalam hal pembangunan gerainya. Nah, ini yang jadi persoalan ini adalah yang tidak punya lahan.
3: Iya.
5: Ini yang sekali setengah mati kami pacu. Persoalannya apa? Ada desa mau beli, tapi kapasitas ukurannya itu tidak sesuai, kecil semua.
3: Tidak memenuhi standar.
5: Siap untuk membeli, ya, karena tidak sesuai. Itu persoalannya. Dia bilang, Pak, ada. Kecuali kita mungkin bangun di tengah sawah atau bangun di atas gunung, wah, ya. Jangan. Yang ikut di dalam banyak kan di media seperti itu, ah, itu hoax semua itu, cuma anu saja, tidak betul semua itu.
3: Ya.
5: Jadi tolong yang tidak punya ini, tetap kita pacu bagaimana agar 24 desa ini bisa karena pengurusnya sudah terbentuk, tapi kok lahannya tidak ada, ini persoalan. Nah, ini sementara kami sosial kami bicarakan dengan kepala desa. Karena tujuan tugas kami ini, ya. Kalau sudah terbentuk semuanya, kami akan melakukan, ya pertama tadi itu tentang peningkatan kapasitas ya, kelembagaannya ya. Itu. Kami sudah upayakan nanti, jadi insya Allah mungkin kalau sudah selesai semua, ya mungkin kami akan turun lapangan dan akan melakukan misalnya pelatihan-pelatihan ya. Seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Buol, itu sangat bagus sekali. Ya, itu Buol itu saya kira sudah maju sekali Buol, sudah banyak dia punya perkembangan. Nah ini kendalanya kita cuma di situ, jadi memang ini Pak Datra, jadi ya. Bukan karena bukan apa ya. Ini karena memang prosesnya kita, apalagi kalau kita mau mengurus ke Bank Mandiri itu kan perlu proses. Kadang kala begini, yang jelas banyak kendalanya. Tapi itu kita tidak jadikan hambatan itu. Insya Allah itu semua bisa berjalan dengan baik. Saya kira untuk sementara cuma itu.
3: Baik. Baik. Tata dulu Pak Suryanto. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853438310 atau di 0821-9483-0965. Tentunya pendengar Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, bagaimana penyebab belum optimalnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih di daerah. Namun sebelum kita melanjutkan dialog kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.
9: Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga kebutuhan secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Mari ikut menjaga kestabilan daya beli kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Dari RRI Tolitoli untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum. Wah, Ibu Burhan, dari mana ini?
1: Waalaikumsalam, Pak Iner. Saya ini, Pak, dari tadi keliling-keliling mau belanja isi kios. Pusing saya, Pak. Pusing pokoknya. Di sana-sini harga barang naik. Mau dibeli barangnya juga sudah tidak ada. Apa itu sudah?
0: Itu namanya ada uang, tidak ada barang. Jadi itu artinya juga salah satu ciri-ciri dan dampak inflasi, Ibu Burhan.
1: Ih, Pak Indar ini apalagi itu inflasi? Inflasi, apa itu inflasi?
0: Nah, itu Ibu Burhan, ciri-ciri dan dampak inflasi yaitu harga barang dan jasa pokok naik, turunnya nilai uang, sulit mendapatkan barang, serta orang lebih suka menyimpan uang daripada babalanja.
1: Jadi apa itu yang menyebabkan itu, Pak Indar, terjadinya yang Bapak bilang itu dampak inflasi tadi?
0: Nah, sini saya jelaskan, Ibu Burhan. Jadi salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Jadi hal tersebut membuat harga barang ikut naik gitu, Ibu. Jadi semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Umumnya, fenomena peredaran uang yang tak terkendali tersebut disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa itu meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun dampak inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi. Begitu, Ibu Burhan.
1: Begitu, Pak Indar. Ya, paham-paham saya, Pak Indar.

0: Baik, pendengar dan pemirsa RRinet di manapun Anda berada, kembali kita lanjutkan program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Tentunya pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di interaktif kami di 0853438312 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa memberikan pertanyaan, saran maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, kita lanjutkan. Saya kembali ke Pak Kadis, Pak Muhammad Surya. Pak Surya. Ya, masih bersama ya. Kami Pak Surya.
1: Masih.
0: Ya, tentunya kita ketahui bersama bahwa bagaimana koperasi ini bisa memajukan ekonomi masyarakat. Nah, saat ini meskipun seperti yang Bapak sampaikan masih dalam proses, apakah dari pembentukan seluruh koperasi ini saat ini masyarakat atau yang terlibat dalam koperasi ini apakah ada yang sudah berjalan sesuai dengan kebutuhannya sehingga mungkin tanpa menunggu lagi apakah tahapan-tahapan itu sehingga masyarakat ini sudah ketika berjalan dengan maksimal sehingga koperasi ini dapat berjalan meskipun tanpa menunggu bantuan dari mungkin pemerintah pusat ataupun dari instruksi dari pemerintah sendiri. Silakan Pak Surya.
1: Iya, makasih rekan Datra, Bos Ferry. Jadi di kami itu sesuai dengan data Simkopdes dan verifikasi kami di lapangan, itu sudah ada sekitar 26 koperasi merah putih yang sudah menjalin kemitraan dengan BUMN maupun non-BUMN.
0: Ya.
1: Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bustari, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Sabang. Nah, namun lagi-lagi beberapa kendala kami hadapi. Di antaranya pertama bahwa kami sudah perintahkan memberikan petunjuk kepada seluruh Ketua Koperasi Merah Putih agar merekrut anggota yang notabene masyarakat sekitarnya. Namun masyarakat sekitarnya ini merasa belum terlalu yakin dengan keberadaan Koperasi Merah Putih karena baru nampak bangunannya saja. Artinya kan anggota ini Pak Datra, mereka ketika terdaftar jadi anggota, mereka mesti membayar simpanan wajib dan simpanan pokok tujuan mereka. Nah, mereka mungkin masih berpikir untuk menginvestasikan berupa dalam bentuk simpanan kepada Koperasi Merah Putih karena memang secara kasat mata ini koperasi baru bangunan saja. Belum kelihatan unit usahanya, belum kelihatan sarana prasarananya, belum ada pergerakan lah ceritanya. Nah, itu kendala pertama. Yang kedua, teman-teman yang saya katakan tadi 20 sekian koperasi sudah melakukan kegiatan kemitraan dengan bulog dan lain-lain, itu terkendala dengan gerai pergudangan yang belum diserah terimakan dari pihak PT Agrodinas. Nah, taruhlah misalnya koperasi Kelurahan Nalu yang sudah berkembang usaha yang sudah berkembang usahanya yang bermitra dengan bulog, itu terkendala ketika di drop beras SPSH minyak kita itu mereka tidak punya gudang yang bisa digunakan. Saya juga sarankan jangan kalian menggunakan gudang selama belum diserah terimakan dari PT Agrinas atau Kodim ke pihak Koperasi Merah Putih. Nah, bagi kami tetap mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Kita fokus dulu kepada pembangunan gedung, kemudian melengkapi sarana prasarana, kemudian menunggu penempatan manajer. Nah, di kabupaten kota, di kami khususnya, memang kami punya kekhawatiran yang disampaikan oleh Ibu Napsiat tadi dan Pak Suryanto tentang kapasitas, kompetensi sumber daya manusia pengurus koperasi. Ya, kenapa saya sampaikan demikian? Karena memang 200 sekian koperasi existing di Toli-Toli itu banyak yang kolaps, banyak yang mati suri, banyak yang tidak sehat karena kompetensi sumber daya manusianya. Nah, koperasi merah putih ini boleh jadi dibentuk itu lewat musyawarah desa itu tidak mensyaratkan siapa-siapa saja menjadi anggota koperasi dan pengurus koperasi, ya. Apalagi dengan deadline yang diberikan sehingga mungkin dari 109 atau sekian ribu pengurus koperasi yang ada di Indonesia itu perlu kiranya untuk dipertimbangkan peningkatan kompetensi sumber daya manusianya. Dari sisi manajerial, dari sisi pembukuan, penata usahaan keuangan, dan lain sebagainya. Terlepas dari keberadaan manajer yang hanya 2 tahun saja. Ini manajer 2 tahun saja, Pak. Manajer 2 tahun saja, sementara pengurus koperasi itu selamanya, selama belum dipilih lewat RAT setelah masa jabatan yang habis 5 tahun, ya. Jadi itu, memang kami sangat-sangat memperhatikan tentang kompetensi sumber daya manusia pengurus koperasi, baik ketuanya, baik wakil ketuanya 2 orang, sekretaris maupun bendahara. Nah, sehingga kekhawatiran yang kita pikirkan tentang koperasi merah putih ini itu bisa terhempaskan.
0: Baik. Baik.
1: Ya kan, Pak, sekian triliun proyek strategis nasional digunakan untuk membangun koperasi merah putih. Kemudian setelah pengelolaan kemudian tidak seperti yang diharapkan, itu luar biasa nanti kerugian negara yang dihasilkan.
0: Baik.
1: dari tidak bagusnya kompetensi sumber daya manusia pengurus koperasi, ya. Demikian mungkin
0: baik,
1: sementara
0: baik.
1: Pak Datra.
0: Baik, kita tahan dulu Pak Surya. Saya kembali ke Ibu Napsi ya. Bu Napsi ya. Ya, masih bersama kami Bu Napsi ya.
2: Ya,
0: Bu Napsia, tentunya ini tadi seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Kadis, Pak Surya, tentunya bagaimana meningkatkan kompetensi dari pengurus sehingga mungkin memberikan kepercayaan atau trust dari masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan dalam koperasi ini. Nah, tentunya ini bagaimana dari Dinas Koperasi khususnya di Kabupaten Buol untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar mungkin lebih bisa lebih percaya lagi kepada koperasi sehingga juga kompetensi dari para pengurus ini bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Silakan Bu Nafsia.
2: Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Toli-Toli itu memang benar adanya. Kondisi ini bukan cuma di Toli-Toli dan Buol, seluruh Indonesia seperti itu adanya.
0: Ya.
2: Memang kapasitas SDM pengurus ini tidak semuanya bahwa mereka ini rendah, tapi makanya kalau kami kemarin itu untuk pembentukan itu kami berusaha kalau bisa yang masih muda-muda.
0: Yeah.
2: Tidak maksud bukan berarti yang tua-tuanya ini kan tetap kami sebagai pengawas kami tetap libatkan, tapi dari satu sisi SDM yang minimal lah SMA mereka paham tentang IT, kemudian wawasan mereka. Yeah. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan itu dengan kondisi efisiensi bahwa kami bisa belum melaksanakan pembinaan ataupun latihan secara daring atau luring, itu bisa mereka pahami lewat kami sosialisasi secara langsung. Jadi seperti itu. Adapun masalah seperti yang saya jelaskan tadi Pak, beberapa desa itu sudah melaksanakan usaha. Ya. Karena pada saat pembentukan koperasi kan di situ, di kelembagaannya itu sudah tertuang dalam akta itu tentang iuran pokok, iuran wajib.
0: Yeah.
2: Nah, untuk mengembangkan usaha ketika belum ada modal, dari iuran pokok itulah yang mereka lakukan. Kenapa sampai saya sampaikan tadi, bahwa kami di Kabupaten Buol ada beberapa desa yang akan bermitra, mau contohnya Kelurahan Leok 1. Mereka punya simpanan wajib, simpanan pokok pada saat rekrutmen anggota itu sudah sekitar 20 jutaan. Nah,
0: ya.
2: Uang yang 20 jutaan ini yang mereka putar untuk UMKM-nya, kemudian mereka mau jualan gas, mau
0: ya.
2: Jualan sembako kerjasama dengan Bulog. Jadi seperti itu, Pak. Jadi sambil menunggu mungkin bantuan modal, kan pemahaman masyarakat saat sekarang bahwa koperasi itu hanya simpanan pokok, simpanan wajib. Nah,
0: ya.
2: Ini kan beda. Koperasi merah putih itu justru yang menonjolkan itu potensi. Jadi
0: okay.
2: Bagaimana cara kita, kami dari Dinas Koperasi, keaktifan kami dalam pendampingan untuk menyampaikan mereka bahwa ini koperasi bukan untuk kami, tapi untuk masyarakat yang ada di sekitar, yang ada di situ. Karena semua desa dan kelurahan itu ada koperasi dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di situ. Jadi tolong dukung kami, kami akan mendampingi sebagaimanapun tetap berusaha di dekat-dekatnya. Bapak Ibu, kami tidak akan lepas, kami tidak akan tinggalkan Bapak Ibu, kami tetap ada ketika dalam keadaan susah maupun senang. Jadi seperti itu kiat-kiat kami untuk mendorong mereka agar tetap, maksudnya konsisten, tetap semangat. Tapi dari 115 kita semua juga seperti kondisi di Toli-Toli dan seluruh Indonesia ya.
0: Ya.
2: Bahwa ada yang mau ganti alasan, ini sudah 1 tahun lebih kami hanya fokus dengan koperasi merah putih, anak istri apa semua itu ditinggalkan. Nah, jadi hal-hal seperti ini. Jadi kondisi di Buol juga Pak, perlu kami sampaikan memang beberapa dari desa itu mereka mengundurkan diri karena alasan cari kerja di Morowali, di Kalimantan. Nah, dengan adanya kelembagaan ini kan ada di Undang-Undang nomor 25 tahun 90 tentang pergantian itu tidak masalah. Yang penting ada mekanisme. Jadi ketika pengurus koperasi sudah mau mengundurkan diri, kepala desa menyampaikan kami dari dia segera turun. Bagaimana solusi supaya koperasi ini tidak mandek, tetap pengurus-pengurusnya ini tetap ada. Jadi seperti itu Pak, kalau kami dari Kabupaten Buol.
0: Baik, baik, baik. Kita tahan dulu Bu Napsi ya. Saya kembali ke Pak
1: Gatra, saya tambahkan sedikit.
0: Baik, silakan Pak Kadis.
1: Iya. Jadi gini, mungkin perlu diluruskan bahwa kompetensi sumber daya manusia pengurus koperasi ini mungkin saya lebih spesifik lagi, Pak.
0: Ya.
1: Nah, kalau guru punya sertifikasi,
0: ya.
1: Kalau ASN punya talenta, kan? Kenapa tidak? Ya, mungkin saat ini semua pengurus koperasi kita latih, ya, bintek untuk mendapatkan sertifikasi ya. Sebagai pengurus koperasi. Nah, di Kementerian Koperasi ada, Pak, Lembaga Sertifikasi Koperasi Indonesia. Itu sudah saya sampaikan kepada beberapa teman di Jakarta, tapi karena tahapannya belum ke sana, akan mereka pertimbangkan. Jadi bukan seperti bimtek-bimtek pelatihan biasa, bukan, Pak.
0: Ya.
1: Ini sebagai legalitas bahwa mereka itu dapat menjadi pengurus koperasi dengan sertifikasi atau piagam yang mereka pegang, Pak. Jadi bukan pelatihan-pelatihan biasa, bukan seperti apa namanya sosialisasi atau apa, ini memang semacam pelatihan yang akan menunjukkan lewat sertifikatnya, Pak. Demikian kalau menurut saya, Pak.
0: Baik, makasih. Baik,
1: dan
0: baik.
1: Itu harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau melalui provinsi kerjasama dengan universitas yang ada di provinsi. Sehingga outputnya lebih bagus karena narasumbernya mungkin bagus-bagus, Pak. Ya, demikian.
0: Baik, baik, baik. Baik, saya ke Pak Bustari. Pak Bustari.
3: Ya. Yeah.
0: Ya, tentunya siap. Saat ini dalam membangun koperasi di Desa Sabang. Nah, tentunya tantangan apa yang saat ini terus dihadapi sehingga solusi apa yang perlu dilakukan dari Kopdes Desa Sabang dalam termasuk juga dalam pembinaan maupun bagaimana melihat potensi desa dijadikan sebagai bagaimana meningkatkan kesejahteraan.

0: masih berfokus kepada tahapannya. Yaitu tahapan pembangunan fisik kan sudah.
1: Ya.
0: Kemudian tinggal sarana dan prasarana. Kemudian yang terakhir ini adalah verifikasi dan validasi. Jadi maksud kami ketika misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Karis tadi sudah ada penyerahan misalnya untuk bisa digunakan gudangnya,
1: ya.
0: Kemudian bisa digunakan dia punya gerainya, kemudian ada beberapa misalnya sumber permodalan yang bisa kita akses, kemudian jadi maksudnya kami dari KDMP Sabang ini siap dalam melaksanakan itu, apalagi kalau dilengkapi dengan pelatihan sumber daya manusia yang maksud saya tentang apa namanya tentang literasi keuangan itu yang utama karena sifatnya kan pelaporan, apalagi sifatnya digitalisasi. Nah, secara otomatis kami di pengurus ini maksudnya masih sangat membutuhkan itu.
1: Bimbingan. Nah,
0: untuk solusinya adalah solusinya kami di beberapa pengurus apa namanya pengurus di KDMP Sabang itu selalu melakukan musyawarah, kemudian potensi-potensi kami sudah lihat, bahkan untuk sementara ini kami sudah dalam tahap walaupun usianya sudah terlampau, maksudnya sudah kita bergerak duluan proposal, tapi nanti ada perbaikan-perbaikan barangkali hanya sebagai dasar-dasarnya saja. Ketika misalnya program itu sudah diluncurkan, berarti kami sudah siap. Ya, itu yang menjadi apa namanya solusinya kami selalu musyawarah, kemudian selalu apa namanya bertemu dengan masyarakat mensosialisasikan ini tentang pentingnya koperasi untuk ekonomi dan ketahanan pangan. Ya, Pak.
1: Baik, baik. Baik, saya ke Pak Suryanto. Pak Suryanto. Ya, Pak Suryanto, masih bersama kami.
2: Oke, siap.
1: Ya, tentunya Pak Suryanto dalam memberikan dorongan kepada seluruh lembaga di desa dan membangun kepercayaan kepada masyarakat ini juga dari DPMD sendiri bagaimana menjalin kemitraan agar masyarakat ini dapat lebih percaya kepada lembaga-lembaga yang sudah dibentuk di tingkat desa, entahkah itu mungkin lembaga Kopdes maupun beberapa lembaga lainnya di desa. Silakan Pak Suryanto.
2: Terima kasih. Jadi kami dari PMD itu merupakan, ya, memang itu salah satu tugas kami, yaitu adalah menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang ada di desa, terutama yang di desa ya.
1: Ya.
2: Nanti kalau sudah bagus kita akan keluar desa.

0: sangat jauh besar ya, dibandingkan dengan modal dari BUMDES. Nah, ini jadi ini yang kita punya tugas di PMD itu bagaimana bisa sinergi kedua lembaga yang ada di desa ini bisa berjalan bersama-sama, tidak saling meninggalkan. Kalau bisa selalu berjajar sama-sama terus. Nah, alhamdulillah kami di Toli-Toli, setiap kami turun dalam pembinaan itu kami sampaikan. Karena memang kami juga mengakui bahwa sudah disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, Pak Kadis sampaikan tadi, bahwa memang kapasitas pengurus ini memang, ya memang ada beberapa yang memang dipilih apa adanya saja.
1: Baik.
0: Karena kemarin kan dilakukan percepatan harus 80 ribu desa sudah harus siap.
1: Baik.
0: Nah, sehingga itulah mereka kaget, oh, begini rupanya koperasi ini. Mengundur, tapi itu bukan jadi kendala maksimal bagi kami, tetapi
1: baik,
0: itu merupakan tantangan.
1: Baik, Pak Suryanto, kita sudah berada di penghujung dialog kita. Apa yang menjadi harapannya, Pak Suryanto? Silakan, sekaligus closing statement-nya.
0: Ya, artinya kalau untuk kami dari PMD supaya tidak ada terjadi sikut menyikut tentang lembaga ekonomi yang ada di desa. Mari ya, kita berjalan bersama-sama karena tujuannya untuk bagaimana desa itu bisa meningkat. Ya, apalagi dengan sekarang kan kita di PMD itu kan dari 103 desa ini kan baru sekitar 12 desa mandiri.
1: Iya.
0: Ya, 12 desa mandiri. Yang selebihnya adalah desa maju semua, sudah tidak ada desa tertinggal.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita mulai melalui tahapan ekonomi tahapan koperasi ini, kita bisa upayakan kembali agar kita punya target di tahun ini kita tambah 10 lagi minimal desa mandiri supaya bisa mereka melaksanakan kegiatan mereka sesuai dengan apa yang dalam ada APBD mereka.
1: Baik.
0: Ya, jadi itu harapan kami kepada masyarakat ya, terutama kepada kepala desa dan kita semua ini agar mari kita bersama-sama jalan bersama-sama, jangan bersatu-satu.
1: Ya,
0: ya kalau tujuannya kan sama, kadang-kala bersatu-satu.
1: Baik.
0: Ya, masing-masing tapi dengan tujuan yang sama, tapi harus kita bersatu.
1: Baik.
0: Saya kira seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Suryanto Madi, Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa DPMD Toli-Toli yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya ke Pak Bustari. Pak Bustari.
2: Iya, siap.
1: Ya, mungkin bisa disampaikan apa yang menjadi harapan dan sekaligus closing statement-nya, Pak Bustari.
2: Harapan kami adalah percepatan tahapan-tahapannya itu sehingga sudah bisa beroperasional dengan baik dan terutama juga tentang peningkatan sumber daya manusia mengenai literasi keuangan untuk pengurus. Intinya kami siap dari KDMP Sabang untuk mensukseskan program baik. Bapak Presiden.
1: Baik. Terima kasih Pak Bustari, Ketua Kopdes Merah Putih Desa Sabang yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya ke Ibu Napsi ya.
2: Terima kasih Pak,
1: ya. Ya, saya ke Ibu Napsi ya. Ya, Bu Napsi ya, masih bersama kami.
3: Siap. Jadi ya, harapan kami dari Kabupaten Buol, untuk koperasi Merah Putih ini bukan melihat berapa banyak yang terbentuk, ya, tapi berapa banyaknya yang jalan usaha sehingga kemandirian ekonomi desa berjalan untuk mensejahterakan masyarakat di desa tersebut.
1: Baik. Terima kasih Bu Napsia Kaulusan, Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Diskum Perindak Buol yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya langsung ke Pak Kadis, Pak Surya.
4: Iya.
1: Mungkin saya closing statement-nya Pak Surya.
4: Iya. Ya, terima kasih rekan Datra. Ya, mari bersama-sama kita ikuti perkembangan tahapan-tahapan pembangunan dan pengembangan serta operasionalisasi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, kemudian kita mengambil peran bersama-sama ya, ya, sebagaimana disampaikan Pak Suryanto Madi tadi, bukan bersatu-satu.
1: Ya,
4: bersama-sama. Ya, sehingga dapat mensukseskan program strategis nasional koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu penunjang peningkatan perekonomian di desa dan kelurahan seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Demikian, rekan Datra.
1: Baik. Terima kasih Pak Muhammad Surya Maisar, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Toli-Toli yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikianlah program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung. Ada dari Kabid Pemberdayaan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Diskum Perindak Buol, Ibu Napsia Kaulusan yang sudah bergabung melalui via Zoom. Kemudian Pak Bustari, Ketua Kopdes Merah Putih Desa Sabang. Kemudian Pak Suryanto Madi, Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa DPMD Toli-Toli yang juga melalui via Zoom. Kemudian Bapak Muhammad Surya Maisar, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Toli-Toli yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan

0: dipakai, mending kamu beli motor lagi deh. Second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
0: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

angkat nih. Oke. Okay.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
5: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
6: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
7: Pro 1 RRI Toli-Toli.
8: Pelihar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan di debat kedua ini, saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda di Toli-Toli siang ini. Dan tentunya serangkaian acara telah kami persiapkan untuk menemani Anda. Di antaranya ada Halo RRI dan juga Zona Musik Indonesia serta musik tradisional dan budaya, dan juga ada informasi mengenai olahraga. Karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi sebuah lagu ya, sang legendaris ya, Jamal Mirdad dengan judul Nasi Hangat ya. Tentu lagu tersebut ini membawa kita pada kisah yang terjadi pada saat ini. Ya, kisah sederhana tentang kehidupan masyarakat Indonesia, kehidupan keluarga. Dan tentu lewat nasi hangat akan ada arti kebahagiaan yang tentunya seringkali justru ditemukan dalam hal-hal kecil. Lewat gambaran lagu Nasi Hangat, tentu lagu ini terasa begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, apalagi sekarang sudah ada program MBG ya, yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Tentu lewat program MBG, nasi bukan sekedar makanan. Ya, tetapi menjadi simbol kehangatan, kebersamaan, dan juga rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh pemerintah melalui presiden kita saat ini, Prabowo Subianto. Ya. Di balik kesederhanaannya, tentu lagu ini ada pesan bahwa kebahagiaan ini tentu tidak selalu membutuhkan yang namanya kemewahan. Ya. Karena lewat program Nasi Hangat ini sudah menjangkau yang ada di pulau maupun yang ada di pelosok. Ya. Dan tentu lagu ini juga mengingatkan kita pada suasana rumah. Ya. Yang tentunya lewat lagu ini terasa begitu penuh kehangatan. Menikmati makanan yang sederhana yang sudah disiapkan namun tentunya bergizi. Ya, dan lewat program itu kita merasakan kasih sayang dari pemerintah ya, yang mungkin hal itu kita sering anggap biasa. Tetapi itu merupakan suatu program yang luar biasa. Membantu keluarga dalam menyiapkan makanan yang bergizi bagi buah hati mereka, bagi anak-anak penerus bangsa. Karena itu, lewat lagu yang dinyanyikan Jamal Mirdad ya, dari lagu tersebut tentu akan tersimpan kenangan yang sulit untuk kita lupakan. Nasi hangat ini seakan mengajak kita untuk berhenti sejenak dan menghargai hal-hal yang sederhana dalam hidup. Sebuah rumah, keluarga, makanan di meja, dan juga kebersamaan yang tentu tidak bisa dibeli dengan uang.

Pendengar di manapun Anda berada, ya Anda jangan kemana-mana karena tentunya salah satu program yang saat ini Anda nantikan. Ya, halo RRI, ini sesaat lagi kita akan bersama kita menantikan keberadaan gatekeeper ini di siang ini untuk bersama-sama dalam program acara Halo RRI. Ya, dan tentunya sambil itu kami hadirkan lagu-lagu yang akan menemani Anda di kesempatan kali ini untuk melaksanakan aktivitas Anda maupun yang saat ini tengah berkumpul bersama orang-orang yang Anda sayangi.

menantikan rekan-rekan dari pemberitaan yang tentunya akan mendampingi kami dalam program Halo RRI. Ya, tentu dalam hal ini ya, kami nantinya akan membuka ruang sehingga nantinya akan dihubungi oleh rekan-rekan yang dari pemberitaan untuk mengkonfirmasi mengenai informasi yang disampaikan oleh warga. Karena itu, hiburan lagu-lagu pop Indonesia ini masih akan kami pilihkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini dalam beraktivitas, dan tentunya kami selamat siang juga untuk yang saat ini yang sedang berada di rumah sakit ya. Semoga di kesempatan kali ini ya Anda bisa segera diberikan kesembuhan ya, dan tentunya selalu mematuhi apa yang menjadi anjuran dari dokter agar kesembuhan yang diinginkan itu bisa segera terwujud. Pendengar di manapun Anda berada ya, jangan kemana-mana karena setelah ini ya masih akan ada hadir Bernando ya untuk menemani Anda dengan judul Jauh Api dari Panggangnya.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, ya kami mohon maaf ya karena saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 10:52 ya, karena hingga saat ini petugas dari pemberitaan ini tidak berada di lokasi sehingga kita tidak bisa

menyelenggarakan Halo RRI. Namun tentunya di hari Jumat nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk bersama-sama dalam program Halo RRI. Dan namun demikian, hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda di siang hari ini masih akan terus kami lanjutkan untuk menemani Anda beraktivitas.

0: Pendengar di manapun Anda berada untuk selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda di kesempatan kali ini, untuk menemani Anda yang saat ini lagi tengah bersantai, berkumpul bersama keluarga, ya, atau mungkin yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitas Anda, ya. Semoga kehadiran lagu-lagu yang kami hadirkan untuk menemani Anda bisa menjadi penyemangat di kesempatan kali ini. Dan pendengar, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Cek Fakta.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, kini Anda ikuti Cek Fakta dari Pro 1

0: Pendengar di manapun Anda berada, informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengenai vaksin HPV sebabkan HIV. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papillomavirus HPV dapat menyebabkan seorang terinfeksi human immunodeficiency virus HIV. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, menurut World Health Organization WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak pada 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah jenis kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV. Selanjutnya, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang menyebutkan bahwa anjuran vaksin human papilloma virus HPV bagi anak laki-laki bertujuan untuk membuat anak laki-laki menjadi impoten. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, pada laki-laki vaksinasi HPV direkomendasikan untuk mencegah kutil kelamin dan kanker anus. Alih-alih menyebabkan kemandulan, vaksin HPV justru melindungi dari infeksi virus HPV yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kesuburan, baik pada laki-laki maupun perempuan. Vaksin HPV sudah terjamin aman dan biasanya tidak menimbulkan reaksi yang serius sesudah pemberian imunisasi. Pendengar, demikian Cek Fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngati hari ulang tahun RRI, kita ikuti Langan Suara. Radio Republik Indonesia RRI adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September 1945 hingga saat ini, dan tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio. Radio Indonesia didirikan setelah mengadakan rapat utusan dari 6 radio di Rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat, terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama.
1: Sejarah berdirinya Radio Republik Indonesia itu, di mana banyaknya radio-radio Hindia Belanda yang ada di Indonesia, seperti Bataviase Radio Vereeniging, BRV, adalah siaran radio pertama yang ada di Indonesia. Netherlands Indie milik Hindia Belanda yang disiarkan di Jakarta, tepatnya di Hotel Des Indes. Radio pertama ini resmi didirikan pada 16 Juni di Jakarta Pusat, Walter Preden.
0: Semenjak itu, mulai muncul badan-badan siaran radio lainnya di Indonesia, seperti Netherlands, NIROM, SRV, MAVRO, dan masih banyak lagi radio-radio semasa penjajahan Belanda di Indonesia.
1: Radio merupakan sarana penyampaian informasi yang tercepat di masyarakat internasional maupun lokal oleh Belanda. Dan di antara badan siaran radio tersebut yang paling besar dan lengkap adalah NIROM, karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Serta radio SRV menjadi pelopor munculnya siaran radio yang berasal dari bangsa Indonesia dan berbahasa lokal yang mudah dipahami lapisan masyarakat Indonesia sewaktu itu. Radio ini didirikan pada tanggal 1 April 1933 oleh seorang bangsawan Solo bernama Mangkunegoro VII bersama dengan Insinyur Sarsito Mangunkusumo yang merupakan seorang insinyur Indonesia.
0: Sejak saat itu, mulai muncul banyak badan siaran radio lokal lainnya di beberapa kota Indonesia yang merupakan hasil orang-orang bangsa Indonesia sendiri.
1: Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang dan mengakuisisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku.
0: Pusat siaran radio Hoso Kanri Kyoku ini berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengkampanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia.
1: Siaran ini akhirnya berhenti pada tanggal 19 Agustus 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan pada momen ini juga, 11 September 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dan dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia RRI resmi didirikan oleh putra-putra pejuang siaran radio terbaik bangsa Indonesia saat itu.
0: Dan tanggal didirikannya RRI ini sebagai bentuk dan bukti sejarah Radio Republik Indonesia yang diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional setiap tahunnya. RRI dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia RRI sejak berdiri tahun 1945 memiliki landasan kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi penyiarannya, yaitu Tri Prasetya RRI. Landasan ini menjadi pedoman setiap insan RRI, menegaskan dedikasi dan cinta NKRI menyampaikan informasi terpercaya, menjaga integritas, dan memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa RRI berperan krusial dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak didirikannya, RRI berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan, menjadi sarana informasi dan semangat persatuan serta mengobarkan denyut nadi semangat bagi pejuang rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan di waktu itu.
0: Dari masa ke masa, RRI terus mempertahankan jati dirinya sampai saat ini dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, landasan RRI Tri Prasetya yang telah tertanam dalam jiwa, semangat insan, angkasawan, dan angkasawati, yakni kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Mulai dari saat itu, segala bentuk penyiaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia disajikan ke publik tak terlepas dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang bentuk penyiaran, termasuk media radio dan televisi yang selalu berpegang dan dikontrol oleh pemerintah dalam bentuk siarannya. RRI dari masa ke masa terombang-ambing setelah kemerdekaan yang di masa Orde Baru dibawa pemerintahan Departemen Penerangan sebagai corong pemerintah. Namun setelah itu, RRI berubah kedudukannya sebagai perusahaan jawatan. Selama Departemen Penerangan dilikuidasi oleh pemerintah reformasi, selama itu juga RRI selalu eksis tetap menjalankan peran dan fungsinya bagi rakyat Indonesia. Dan saat ini, RRI kembali di bawah payung hukum dalam Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Komdigi RI.

0: Demikianlah persembahan Langen Suara RRI Toli-Toli.
1: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
2: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
8: Hah? Kenapa?
7: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
8: Hah?
7: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
8: Hah? Apaan sih?
9: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
8: Hah?
10: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Keberadaan radio sudah ada sejak zaman dahulu, semenjak penemu Italia Guglielmo Marconi memperkenalkan gelombang radio. Radio merupakan saluran komunikasi yang menyiarkan informasi berupa berita, musik, film, dan program khusus lainnya. Pada 27 November 1920, diberikan lisensi penyiaran pertama kepada Amerika Serikat untuk mengoperasikan stasiun radio. Dan pada 2 November 1920, stasiun radio KDKA tercatat sebagai stasiun radio komersil pertama di dunia. Siaran radio itu mengudara pada sore hari. Kala itu, banyak penduduk Amerika Serikat yang menginginkan siaran yang lebih banyak. Haus akan informasi dan hiburan, menjadikan radio menjadi elemen yang begitu penting. Kecanggihan peralatan radio dan jumlah operator radio amatir berkembang dengan cepat. Salah seorang operator radio, Frank Conrad, ia mulai mentransmisikan musik yang dimainkan dari piringan hitam. Kala itu, banyak pertanyaan dan permintaan mengenai lagu. Akhirnya, ia mulai memberikan pengumuman untuk menyiarkan jadwal lagu secara teratur. Sekitar tahun 1920 hingga 1945, radio berkembang menjadi media massa elektronik pertama, menguasai gelombang udara, menyejajarkan kekuatannya bersama dengan surat kabar, majalah, dan film. Dalam perkembangannya, 564 stasiun penyiaran telah mendapat lisensi pada tahun 1922. Bisnis radio mulai menjanjikan. Banyak jasa yang menjual peralatan berkaitan dengan radio. Informasi berkembang dengan cepat dan maksimal melalui sinyal radio di berbagai belahan dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda di siang hari ini masih akan terus kami lanjutkan. Dan pendengar di kesempatan kali ini, ya, kembali kita akan dengarkan sebuah lagu dari Jamal Mirdad dengan Nasi Hangat.

Ya pendengar di manapun Anda berada, ya itulah tadi telah Anda dengarkan lagu dari salah satu penyanyi legendaris Indonesia, yakni Jamal Mirdad, ya, dan dengan lagunya yang berjudul Nasi Hangat. Ya pendengar di manapun Anda berada, ya. Judul Nasi Hangat, ya, dari Jamal Mirdad ini tentunya membawa simbol yang sangat sederhana tetapi kuat dalam konteks kehidupan Indonesia saat ini. Makanan ini sebagai kebutuhan dasar perhatian dan kesejahteraan. Pendengar, tentu kita ketahui, ya, nasi tentu bukan sekedar makanan dalam dalam konteks Indonesia. Ya, nasi sangat dekat dengan gagasan, yakni sudah makan atau belum. Karena itu, nasi dapat menjadi simbol pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ya, sementara hangat sendiri ini tentu menjadi simbol sebagai sesuatu yang diberikan dengan perhatian dan kepedulian. Sehingga judul, ya, Nasi Hangat bukan hanya tentang menghilangkan lapar, ya, tetapi juga tentang perasaan diperhatikan dan dipedulikan oleh pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden kita Prabowo Subianto. Tentu makanan ini merupakan gizi, kesehatan, kemampuan belajar, kualitas manusia, dan juga masa depan. Dan hal ini sejalan dengan cara pemerintah dalam menjelaskan MBG sebagai program pemenuhan gizi dan investasi terhadap kualitas sumber daya manusia. Ya, justru kekuatan simbol nasi hangat ada pada kesederhanaannya. Tidak berbicara mengenai sesuatu yang mewah, tetapi mengenai sesuatu yang sangat mendasar. Setiap orang tentu membutuhkan makanan yang cukup, layak, dan bergizi dalam menjalani kehidupan hari-hari dengan baik. Nah, tentu lagu Nasi Hangat ini ditafsirkan sebagai metafora yang relevan dengan semangat pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi. Tetapi tentu lagu ini tentu tidak secara khusus diciptakan untuk suatu program, ya. Dan hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, di mana dengan ke program makan bergizi gratis, ya, tentu Menteri Kemendikdasmen, ya, Kementerian Pendidikan Menengah, ya, menyebutkan bahwa selama pelaksanaan MBG sebagai sarana penguatan karakter, termasuk kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta juga menanamkan tanggung jawab serta kemandirian.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, ya tentu di kesempatan kali ini tidak hanya lagu-lagu terbaru yang akan hadir menemani Anda, dan tentu juga ada lagu yang bisa membawa Anda pada suasana yang nostalgia. Sebuah lagu yang tentu mengingatkan bahwa musik lama ini selalu punya tempat tersendiri di hati pendengarnya. Dan untuk Anda yang saat ini masih sedang disibukkan

kesibukan dengan aktivitas Anda. Ya, semoga lagu ini membuat suasana siang terasa lebih ringan. Dan terima kasih untuk Wahyuni Wahab ya, untuk perhatiannya. Ya. Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Anggun C. Sasmi dengan Tua-Tua Keladi.

Iya pendengar dimanapun anda berada tidak terasa ya, lewat lagu dari Anggun C. Sasmi dengan Tua-Tua Keladi ya, telah mengantar kita ke pukul 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kini kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan berita olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: We score the goals, which is very important.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: It seals the tie for Liverpool. But you will...

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 4.3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Dan tim Laskar Joko Tingkir Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Ini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB Esports 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024, serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Berikut dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar dimanapun Anda berada, di siang ini tentu di zona musik Indonesia, Anda bisa bergabung bersama kami di nomor 0853-4383-1230. Dan saat ini sudah ada yang bergabung, langsung kita menyapa. Halo, assalamualaikum zona musik Indonesia.
1: Zona musik Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: dengan Oma.
0: Oma Eli. Oke, Oma, gimana kabarnya Oma Eli?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, angin kencang.
0: Iyo. Oma,
1: ini saya ini. Ribut saya ini gara-gara kencang.
0: Oke.
1: Okay. Lagu. Lagunya Ria Angelina, Tak Ingin Yang Lain.
0: Ria
1: Angelina.
0: Angelina.
1: Ria Angelina, Tak Ingin Yang Lain.
0: Oke, okay, kenapa?
1: Tidak mau. Tidak boleh diganti-ganti, biar sudah meninggal.
0: Oke, tak ingin yang lain.
1: Yang lain, ya.
0: Kalau Adin?
1: Ya.
0: Kalau Adin?
1: Tidak.
0: Oh.
1: Tidak mau saya.
0: Oke. Baik. Oma?
1: Menyapa?
0: Siapa yang mau disapa, buat Oma? Silakan.
1: Buat semua pendengar tempat terkecuali mana saja berada. Yang sudah menyapa, terima kasih sapaannya. Bung Andi Nur Samsu, selamat bertugas. Sehat bersama keluarga.
0: Baik,
1: terima kasih.
0: Oma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Oma Eli. Halo, assalamualaikum zona musik Indonesia.
2: Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh zona musik Indonesia. Selamat siang.
0: Selamat siang, Ibu.
2: Ya, Bapak.
0: Ibu Arianti.
2: Ya, benar.
0: Anak didik dari Ibu Dani. Oke.
2: Okay. Ibu Dani lagi istirahat.
0: Nggak boleh diganggu. Lanjut, Ibu.
2: Request lagu boleh ya?
0: Boleh, Ibu.
2: Tapi penyanyinya jangan diganti.
0: Apa? Penyanyinya?
2: Ya, kemarin tuh saya mintanya dari itu, dari Mario Gekal.
0: Mario De Cao, oke. Okay.
2: Oh, ini yang kemarin tuh, tapi udah lewat itu ya.
0: Ya.
2: Ini aja penyanyinya Romaria.
0: Romaria.
2: Lagunya 24/7.
0: Romaria.
2: Romaria.
0: Romaria.
2: Ya.
0: Judulnya?
2: Ini judulnya penyanyi cilik ya. Judulnya 24/7.
0: 24/7.
2: Ya.
0: 24/7. Umat.
2: Ya, 24/7. Itu ya.
0: Kirim buat?
2: Untuk semuanya saja yang lagi bersama RRI Pro 1 Toli-Toli hari ini, yang lagi break siang, selamat siang. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia pastinya. Yang lagi tugas juga selamat siang, selamat melanjutkan tugas, semangat, bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Spesial yang sudah menyapa Haryanti, terima kasih banyak. Semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih Zona Musik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di belakangnya Ibu Arianti, halo, assalamualaikum. Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia.
0: Baik, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Fatima di Ogomoli, Bung Andi.
0: Fatima di Ogomoli. Fatima?
1: Ye.
0: Ya, lagu apa?
1: Lagunya Bukalah Hatimu.
0: Tidak bisa. Tidak bisa.
1: Oh, begitu, Bung Andi. Cuma buka hati, bukan buka.
0: Buka baju
1: buka
0: itu.
1: Buka celengan.
0: Iya, sekaligus langsung buka baju itu. Kalau buka hati.
1: Jangan.
0: Nih, bagaimana mau dibuka hati kalau tidak dibuka baju?
1: Jangan salah paham. Buka hati ayam.
0: Oh, hati ayam.
1: Jangan.
0: Buka ya, hati dari.
1: Ay, kurang tahu penyanyinya, Bung Andi. Buka hati. Kan Bung Andi pintar dia dengan sihir. Tetap jadi apa?
0: Oke.
1: Menyapa ada Haryanti, Winarto, ada Angki G, Hamsa dan Rusdini Kampung Gul, ada Mas Yara, Pak Salman, Marna, Gedi, Bunda Amara, Parawi Parawi, ada pendengar dari Parimok, dan gue dan semua-semua tanpa terkecuali Bung Andi. Bung Andi sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Fatima. Ya, saya sudah cari lagu yang berdasarkan informasi Anda.
1: Ya.
0: Ya. Ini lagu dari Armada ya.
1: Oh, itu lagi. Itu Armada kamu Andi Nursan suka yang penting bukalah hatimu. Bukalah sedikit untuk.
0: Oke.
1: Oke, Bung Andi sudah menjalankan tugas sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Fatima. Halo, assalamualaikum. Zona Musik Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia dari Pak Salman ini.
0: Pak Salman di mana, Pak?
2: Di Magamu.
0: Pak Salman di Magamu. Silakan, iya. Pak Salman.
2: Alhamdulillah baik-baik ini. Bisa request lagu, Bung?
0: Boleh. Mau lagunya siapa?
2: Kerinduan dari Merembe Luna.
0: Rindu sama siapa?
2: Ya, kirim buat-buat teman yang tadi masuk, buat Mbak Fatima, Oma, Matmi, Bung Masyara, Nur Aini, Mbak Rahma, Yasil, dan spesial buat Bung Andi, salam sehat selalu bersama keluarga dan tetap jaya di udara.
0: Terima kasih.
2: Oke, sudah nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya. Saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 12:36 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan sudah ada beberapa rekan-rekan kita yang langsung bergabung di acara Zona Musik Indonesia. Ada Oma Eli, Ibu Arianti, Ibu Fatima, dan juga Pak yang sudah ikutan gabung dan request lagu di kesempatan saat ini. Ya, untuk Oma Eli, ya, lagu yang Anda request dan ingin dengar di siang hari ini, ya, tak ingin yang lain, ya, tak ingin yang lain dari Ria Angelina. Ya, nanti kami coba hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, tentunya setelah ini kita nantinya akan mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh rekan-rekan kita di kesempatan kali ini. Ada juga yang berada di Magamu yang request lagu Kerinduan ya, punya Meriam Belina, yang akan hadir menemani kita semua di saat ini dalam beristirahat. Dan pendengar di manapun Anda berada, ya kita langsung dengarkan bersama sebuah lagu yang telah siap untuk menemani Anda di siang hari ini. Dari Ria Angelina, Tak Ingin Yang Lain, dilanjutkan dengan 24/7 dari Roma Ria.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi dua buah lagu yang sudah hadir menemani Anda. Dan silakan di 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung seperti beberapa rekan kita lainnya. Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Bung Andi Samsung.
0: Iya, rocker.
1: Insyaallah.
0: Pak Hamzah.
1: Hamzah di kampung Buar.
0: Hamzah. Okay. Iya. Hamzah. Okay. Rocker.
1: Iya.
0: Okay. Lagu apa Pak Hamzah?
1: Boleh menghitung batu sedunia.
0: Mati ini. Lama itu. Lama itu, Pak.
1: Oh, iya.
0: Karena menghitung batu sedunia, Pak. Dari ujung ke ujung.
1: Itu kan baca dengan hati itu, sudah sekali saja itu.
0: Oh, cuma satu saja berarti ini?
1: Iya, satu.
0: Oke. Okay. Menghitung, iya. Mau dikirim buat siapa ini?
1: Buat... dari cerita-ceritanya di Kepiting sana.
0: Siapa?
1: Pak Arifin.
0: Pak Arifin.
1: Iya,
0: okay. Besok-besoknya.
1: Iya. Mm-hmm. Ada Sumanti di Malangga.
0: Oke, okay. Sumanti ada... juga suka buat hitung batu ya?
1: Iya. Senang. Ada Rahma di Lakatan.
0: Aha.
1: Iya, kita udah GB di Lalo sana.
0: Aha.
1: Dan... Arianti di Nalu, mm-hmm. Di apa ya, di Nalu sana ada ibunda di Gomoli sana.
0: Baik.
1: Siti Fatima, ucapannya sayang selalu. Ya, diikuti semua dalam sehat semua.
0: Rocker ya, juga sayang selalu, eh. Oke.
1: Okay. Itulah.
0: Rocker memang. Hey.
1: Iya, untuk Bung Andi.
0: Oke.
1: Semoga sukses dan sukses sampai akhir.
0: Makasih Pak Hamzah.
1: Terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini ya, langsung saja.

Pendengar di manapun Anda berada, yang mengakhiri kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia, akan hadir satu lagu dari asli grup dengan Menghitung Batu Sedunia. Namun sebelum itu, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung maupun yang belum sempat bergabung, karena tentu dengan adanya kebersamaan bersama Anda, tentu informasi dan hiburan yang kami sajikan ke ruang dengar Anda ini tentu belum semampu seramai ini. Untuk itu, pendengar, setelah lagu dari asli grup Menghitung Batu Sedunia, Anda akan mengikuti acara musik tradisional dan budaya.

0: RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
9: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
8: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
9: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
8: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
9: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
8: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
9: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
8: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
10: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Dampelas? Suku Dampelas adalah suku yang mendiami Dampelas Sojol, Kabupaten Donggala, dan Dampelas Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Suku ini terkenal dengan tradisi adat kematiannya, karena mereka punya tradisi yang menggabungkan tradisi adat dan agama, yaitu acara adat Mogupas, adat Mobuto, Mulino, upacara mengusir wabah, dan upacara Mobuso, yaitu upacara gabungan hitanan dan meratakan gigi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat berjumpa kembali pendengar dalam musik tradisional dan budaya. Di kesempatan kali ini, di edisi spesial untuk Anda pecinta acara musik tradisional dan budaya, ya tentunya Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0853-4383-1230. Ya, sekali lagi nomor yang Anda bisa hubungi 0853-4383-1230. Dan kita coba menyapa pendengar kita yang sudah tergabung di musik tradisional dan budaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik tradisional dan budaya, Bung Andi Nursanti.
0: Iya.
1: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Ibu Fatima di Ogomoli. Oke, okay. Lagu daerah yang disukai apa ini, Ibu Fatima?
1: Lagu Bugis, Bung Andi.
0: Judulnya?
1: Ada Tauriolo.
0: Oke, okay, Ade Tauriolo.
1: Iya.
0: Mau dikirim buat?
1: Ada Pak Salman, Bu Marna, Jebi, Pasya, ada Hamsa di Kampung Buol, Mas Yara, Winarto, Pak Hamid. Bagaimana kabarmu Pak Hamid ini? Apa sudah sehat-sehat? Winarto, ada Pak Arifin dan istrinya di sekretariat, ada Haja Eli, Bunda Amar, Rahmadan, semua sama tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, yuk.

0: Ya pendengar, sudah ada lagi yang bergabung. Kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum.
1: Kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Roker. Baik, silakan Pak Hamzah.
1: Boleh lagu Bugis.
0: Boleh, tadi sudah ada Ibu Fatima, Ade Torio loh.
1: Api Naitirwai.
0: Api
1: Naitirwai.
0: Oke, tunggu dulu ya. Saya harus coba mencarinya perlahan-lahan. Api
1: Naitirwai.
0: Api
1: Naitirwai.
0: Nitiriwae. Api Nitiriwae. Itu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Ini mau dikirim buat siapa?
1: Mau kirim spesial khusus Fatima Tiyogumoli. Terima kasih atas apaannya.
0: Oke, baik.
1: Lama di Lakatan.
0: Aha.
1: Iya. Ada Bunda Gaby di Lalos. Ada Sumanti di Malangga.
0: Baik.
1: Ada Arifin di Kampung Kepiting sana bersama istrinya. Ada Haryanti di Nalu. Di Muas Pak, di Jumlah Pak, jumpai semua sehat selalu.
0: Baik.
1: Bu Andi, sehat selalu dalam sehat.
0: Terima kasih. Ini mungkin bisa berbagi cerita, ada apa di balik lagu yang Anda request ini, apa kisahnya?
1: Ini tentang perkara antara dua, si laki-laki dan si perempuan. Menjalin percintaan. Ada sedikit kles di situ, ada ditinggalkan di jalan.
0: Jadi
1: seperti itulah.
0: Baik. Jadi menitis air matanya.
1: Iya, itulah. Okay. Di anu air.
0: Jadi Bapak apinya. Bapak iya, tidak sempat lap ya.
1: Ya itu lagi. Ya bisa tisu sudah.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Hamzah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Pak Hamzah, siapa lagi? Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia, Bung Ancu.
0: Musik tradisional dan budaya.
1: Musik tradisional dan budaya. Maaf, lahir batin. Sama-sama ya, Bung Ancu ya.
0: Ibu Mira berhimpun.
1: Ya,
0: okay. Ya, betul. Sudah pernah ketemu dengan Ibu Bea?
1: Ya.
0: Sudah pernah bertemu dengan Ibu Beatrice?
1: Bu Beatrice di mana?
0: Di Kilo 2.
1: Pernah.
0: Pernah, oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Yang penting ada hubungan.
0: Sama-sama dari sana.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke. Okay.
1: Betul-betul. Ya, mau kirim lagu boleh toh, pesan
0: boleh.
1: Lagu.
0: Boleh.
1: Judulnya?
0: Aha.
1: Sangihe, I love you so much.
0: Sangihe.
1: I love you so much.
0: Oh, ini pakai sedikit bahasa Inggris sudah di sana ya?
1: Iya, ada.
0: So pakai bahasa Inggris sedikit kalau di Sangihe.
1: Iya, di ujungnya. Iya kan sudah modern. Sudah elope-lope sekarang. Sudah elope-lope.
0: Nah. Ya. Aha, mau kirim
1: sudah
0: buat
1: dapat.
0: Sudah Sangihe, I love you.
1: Oh iya. Sangihe, I love you so much.
0: Lice sampingan.
1: Iya.
0: Oke, okay, Sangihe, I love you. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Dari lice sampingan. Oke, okay, baik. Langsung dikirim buat siapa?
1: Dikirim buat semua keluarga di mana saja berada, terutama Sulawesi Utara sampai ke Sangihe. Dan semua para pendengar RRI di Toli-Toli dimanapun berada, dengan ucapan selamat siang, selamat beristirahat, sehat selalu untuk Bung Ancu, selamat bertugas, sehat selalu, rezekinya dilebihkan oleh Allah SWT. Amin.
0: Jadi ini lagu khusus untuk yang ada di rantau ya, kemudian mengingat
1: mengingatkan kembali
0: Pulau Sangihe.
1: Iya, kampung halaman Bung Ancu.
0: Iya.
1: Iya kan orang Sangihe banyak perantau.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Betul.
1: Jadi harus diingatkan kembali supaya tidak melupakan kampung halaman.
0: Karena jadi salah satunya adalah sering menyanyikan lagu daerah.
1: Iya, lagu daerah. Terus bahasa daerah juga tidak boleh dilupakan. Kebanyakan itu suku kalau sudah merantau, bahasa daerah dilupakan. Bahasa Indonesia terus. Kemarin pernah saya bahas. Saya ketemu sesama. Terus mereka itu kadang besar dari kampung sampai di kayak di sini di Toli-Toli nggak tahu bahasa Sangihe. Kalau saya lagi dari kecil dari Sangihe tahun 72 kelas 1 SD. Sampai sekarang sudah begini keadaan, saya pintar bahasa Sangihe, Bung Ancu.
0: Tapi logatnya kayak Jawa ya?
1: Iya betul, banyak juga orang bilang. Karena memang kalau kita orang Sangihe Mangan itu, Sangihe besar, Sangihe tengah itu.
0: Oh, ada Sangihe, ada Sangihe besar, Sangihe kecil.
1: Tahuna itu, kita orang itu istilahnya kita orang Sangihe Mangan itu Sangihe besar. Di kotanya kita orang kan Tahuna. Jadi kita orang memang itu di kampungnya kita orang itu Bung Ancu, tidak balogat. Begitu.
0: Tidak balogat.
1: Tidak ada logat seperti orang lain.
0: Oke.
1: Jadi kalau orang ketemu saya katanya saya ini orang Jawa.
0: Iya, karena waktu Anda pertama waktu memperkenalkan Ibu Mira berhimpun kemudian memesan lagu Sangihe, dia bilang Batak, pesan lagu Sangihe Batak.
1: Iya Bung Ancu, begitu ya.
0: Oke, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih ada waktu lagi. Ya, seperti Bu Mira yang tadi sudah berbagi tentang cerita tentang dibalik makna dibalik lagu ini. Ya, halo, Assalamualaikum, musik tradisional dan budaya.
2: Musik tradisional dan budaya.
0: Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
0: Siang, Ibu.
2: Iya,
0: Ibu.
2: Jadi nggak bisa rebahan ini.
0: Kenapa Ibu nggak bisa rebahan?
2: Karena mau dengar lagu tradisional.
0: Oke, saya jadi saya yang minta maaf kalau gitu karena ibu enggak bisa jadi.
2: Enggak apa-apa.
0: Silakan Bu.
2: Rekis lagi ya. Tadi iya. Dari Sulawesi, pokoknya lagu Jawa deh. Dari Jawa Tengah. Gambang Suling itu.
0: Gambang Suling. Lah itu lagu lebih ke mana dia? Lagu Sunda ya?
2: Gambang Suling.
0: Pokoknya judulnya Gambang Suling aja.
2: Iya.
0: Okay.
2: Itu lagu daerah Jawa Tengah itu ya.
0: Aha.
2: Ya Semarang. Jadi kalau dengar lagu itu sambil menikmati sawah, waduh itu luar biasa itu.
0: Apalagi pakai sambal terasi.
2: Pakai minumnya es kelapa muda wasabi yang tinggalnya di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Di sana kan banyak hamparan sawah itu ya. Waduh, yeah. Sawahnya juga bagus-bagus, subur-subur. Jadi kalau untuk orang Jawa pastinya kalau dengar lagu ini pasti teringat akan kampung halamannya juga itu.
0: Jadi
2: itu sih.
0: Ibu sudah meninggalkan kampung halaman berapa tahun?
2: Enggak lama-lama itu loh. Saya kemarin juga sempat balik tahun kemarin.
0: Tapi balik lagi ke Toli-Toli.
2: Ya.
0: Berarti Anda lebih cinta Toli-Toli.
2: Ya, bisa ya, jadi dibilang okay. Seperti itu. Orang-orangnya ramah.
0: Okay.
2: Makanannya juga enak-enak.
0: Oh, sudah terbiasa ya.
2: Lidahnya udah terbiasa.
0: Lidahnya ya, udah terbiasa. Ya. Oke. Baik, Ibu.
2: Oke, itu aja untuk semua yang sudah gabung tadi, Pak Hamsat. Terima kasih sudah menyapa. Sehat selalu untuk Mbak Fatima juga, untuk Ibu Mira ya tadi.
0: Iya,
2: ya,
0: Ibu Mira berhimpun. Ya,
2: untuk semua pendengar RRI Pro 1 khususnya musik tradisional dan budaya. Selamat siang untuk semuanya. Semoga semuanya selalu bahagia, selalu sehat pastinya ya.
0: Baik.
2: Bung Andi selamat mandikan tugas, semangat, bahagia bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Terima kasih Bu.
2: Musik tradisional dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya. Kini kita akan mendengarkan lagu yang sudah di request oleh Fatima. Ya. Sebuah lagu yang berjudul Adik Toriolo, ya. Yang dikirimkan buat seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Toli-Toli. Ini lagu dari Tanah Bugis, Sulawesi Selatan. Ade Toriolo yang dilanjutkan dengan lagu dari Suprin Ririn dengan Api Netiriwai.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya kembali kita di musik tradisional dan budaya. Dan sudah ada lagi yang bergabung. Halo, assalamualaikum, musik tradisional dan budaya.
1: Halo, assalamualaikum, musik tradisional dan budaya, Bung Andi.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Dengan Sumanti di Malangga. Oke, baik, Sumanti di Malangga. Bagaimana? Apa daerah mana yang ingin didengar di siang ini?
1: Saya mau dengar lagu daerah Toli-Toli.
0: Lagu
1: judulnya Cerita di Kadera.
0: Hah?
1: Cerita di Kadera.
0: Oh, Cerita
1: di Kadera.
0: Di Kadera.
1: Iya.
0: Tunggu saya cari dulu ya. Cerita.
1: Di Kadera.
0: Kode Cerita atau Namo Cerita. Di sini.
1: Apa, Bu Andi?
0: Kode Cerita dengan Namo Cerita yang ada ini.
1: Itu saja, Bu Andi. Mungkin itu
0: segitunya. Yang mana? Kode Cerita atau Namo
1: Cerita? Kode Cerita.
0: Kode Cerita, baik. Ini mau dikirim buat siapa?
1: Kirim buat semua yang udah gabung tadi. Dan spesial buat semua saudara suku Toli-Toli. Ucapannya selamat siang dan semoga sehat selalu. Dan buat Bung Andi yang lagi bertugas, tetap semangat, sehat bersama keluarga tercinta.
0: Ya, Gaby juga kayaknya Toli-Toli.
1: Ya?
0: Gaby kan juga kayaknya Toli-Toli dengan Papa Sya.
1: Kurang tahu juga, Bung Andi.
0: Oh, gitu. Baik.
1: Ya, terima kasih, Bung Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Sumanti di musik tradisional dan budaya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, musik tradisional, Sumanti dan budaya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana, Ibu?
1: Ibu Nur Aini di Kabetan, Bung Andi.
0: Oke, Ibu Nur Aini, baru lagi kedengaran suaranya Ibu Nur Aini.
1: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Nur Aini.
1: Lagunya Toli-Toli.
0: Aha.
1: Guriak hubungi.
0: Bagaimana?
1: Guriak hubungi.
0: Mogoreat.
1: Mogoreat bobongi.
0: Mogu. Oke, okay. Mogoreat. Oke. Okay. Ada.
1: Iya, untuk Sumanti tadi.
0: Aha.
1: Ada juga Diandi Salu.
0: Aha.
1: Ada Pak Basya. Pokoknya orang Toli-Toli yang tahu bahasa Toli-Toli. Semoga dijumpai keadaan sehat semuanya.
0: Iya, saya juga sudah tahu. Tinting surprise wo. Ih, kenapa diketawakan? Salah ya?
1: Itu kisah dengan orang tua selalu belayar sejak dulu.
0: Oh, cerita ini mau kau lihat bobongi. Oke.
1: Okay. Iya. Untuk Bung Andi, sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Okay.
1: Assalamualaikum Bung Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, masih kita buka line telepon 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya.
2: Musik tradisional dan budaya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Pak Yasid di Lampasio.
0: Pak Yasid, oke. Pak Yasid di Lampasio. Di Lampasio itu beraneka ragam suku.
2: Ya.
0: Ya, Pak Yasid dari daerah
2: Mandar.
0: Mandar, Mbak Antri Mandar, sandar di Lampasio. Langsung ke Lampasio berarti ya, Pak Yasid?
2: Iya.
0: Ya. Oke, Pak Yasid mau dengar lagu daerah mana ini?
2: Ya, daerah Mandar lah.
0: Oh, Mandar. Oke. Baik. Yang mana?
2: Milabak dini dipaku lambik naun di sore mana.
0: Ya, bisa pelan-pelan.
2: Ya. Milabak dini dipaku.
0: Milabak.
2: Naun di sore milamba.
0: Milamba, oke, milamba. Milamba, begitu ya?
2: Iya, iya.
0: Ah, baru?
2: Lambi naun di sore mana?
0: La.
2: Lambi.
0: Lambi.
2: Ye, naung.
0: Naung.
2: Di sore mana?
0: Di.
2: Sure mana?
0: Sure mana? Oke. Okay. Sure mana? Oke. Okay. Baik, kita coba cari dulu ya, Pak Yasid.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pasurungai Salili. Oke. Okay. Ini lirik lagu Mandar. Ini yang setelah kami mencari ya. Yang mendekati adalah Pasurungai Salili. Bagaimana? Itu sudah ya?
2: Oke.
0: Oke, baik. Ya. Silakan, Pak.
2: Iya, utamanya seluruh barangkali pendengar yang ada di Mandar.
0: Mm-hmm.
2: Mandar ada di rantau, utamanya di Toli-Toli.
0: Mm-hmm.
2: Ya, semoga dia dapat mendengar dan teringat Pak kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, kita langsung dengarkan beberapa lagu daerah yang masih tersisa ya. Ada dari Sangir, kemudian dari Jawa ada Sangihe I Love You, kemudian Gambang Suling, dan dilanjutkan lagu Toli-Toli serta Mandar nantinya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu daerah Toli-Toli, ya, sekaligus kita menantikan penyampaian warta berita daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar di manapun Anda berada, ya, waktu yang mempertemukan kita, waktu jual lah yang memisahkan kita dalam acara musik tradisional dan budaya. Dan selanjutnya kini pendengar kita jelang penyampaian warta berita daerah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tolitoli dengan Warta Berita Daerah.
1: Sudah ada 32 ribu rekening kurang lebih yang sudah diblokir ya, setelah bank melakukan proses due diligence.
2: Kita masih dalam tahapan pembangunan gerai berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada ini, ya menunggu ya bagaimana selanjutnya ya, mungkin di tahun ini atau di tahun depan.
3: Saja kami menyambut baik kedatangan dari para hakim termasuk juga dari WKPT-nya langsung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk hadir di Tolitoli, dan kami sudah siap untuk mendapatkan arahan pembinaan langsung serta pengawasan.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sulawesi Tengah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan layanan pinjaman online atau pinjol dan paylater untuk membiayai aktivitas judi online. Warta Berita Daerah siang ini diakhiri dengan feature seorang guru di SD kecil Ogolau, Desa Tibu, berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri. Sebutan unik dari para siswa yakni masakan Bu Guru. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 16 September 2026, dibacakan Andi Nur Samsu. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sulawesi Tengah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan layanan pinjaman online atau pinjol dan paylater untuk membiayai aktivitas judi online. Langkah pencegahan dilakukan melalui pengawasan sektor jasa keuangan serta peningkatan literasi kepada masyarakat. Setiadi melaporkan.
4: Saudara, Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah menyebutkan hingga kini pihaknya belum mempublikasikan secara khusus data jumlah rekening di Sulawesi Tengah yang disalahgunakan untuk aktivitas judi online. Namun secara nasional terdapat indikasi sebagian dana pinjaman online digunakan untuk membiayai aktivitas perjudian daring. Kepala Bagian Pengawasan Lembaga dan Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tengah, Andri Arsasih, mengatakan perbankan telah menerapkan prinsip Know Your Customer atau KYC dalam proses pembukaan rekening. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegah penyalahgunaan rekening untuk aktivitas ilegal termasuk judi online. Andri menjelaskan OJK juga telah memberikan sejumlah parameter yang harus diwaspadai perbankan untuk mendeteksi transaksi yang terindikasi berkaitan dengan judi online. Secara nasional hingga Mei 2026 tercatat sekitar 2,8 juta penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah serta sekitar 32 ribu rekening telah diblokir setelah melalui proses pemeriksaan atau penelitian secara menyeluruh.
1: Secara nasional ya, hingga Mei 2026 tercatat 2,8 juta penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah. Jadi memang bank juga berhak menolak pembukaan rekening jika diketahui memang nasabah-nasabah itu terindikasi judi online. Dan juga sudah ada 32 ribu rekening kurang lebih yang sudah diblokir ya, setelah bank melakukan proses due diligence.
4: Selain aspek transaksi, OJK juga mencermati profil masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman online. Berdasarkan data pengawasan OJK secara nasional, kelompok usia yang dinilai paling banyak menggunakan layanan tersebut berada pada rentang 21 hingga 30 tahun serta 31 hingga 40 tahun.
1: Dua kelompok paling rentan itu dari rentang usia 21 sampai 30 dan kelompok 31 sampai 40, Pak. Jadi ini memang kurang lebih kalau di jumlahnya bisa 60% lebih lah dari profil. Jadi memang pinjol ini banyak terkena itu usia-usia yang masih tergolong sangat produktif ya. Kemudian juga kalau dari sisi pekerjaan, yang pertama itu yang paling tinggi itu lainnya itu bisa jadi, Pak, memang dia itu belum bekerja atau dia itu wirausaha. Kurang lebih ada 665 ribu transaksi. Kemudian juga setelah itu pelajar, Pak, ini atau mahasiswa. Ini ada 171 ribu transaksi dan juga karyawan swasta, Pak. Karyawan swasta itu ada 220 ribu transaksi.
4: OJK Sulawesi Tengah menghimbau masyarakat memahami resiko penggunaan pinjaman online dan pay later serta tidak menggunakannya untuk aktivitas perjudian. Masyarakat juga diharapkan menjaga keamanan rekening dan data pribadi agar tidak dimanfaatkan untuk transaksi yang melanggar ketentuan.
0: Meski Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Lalos Kecamatan Galang belum berdiri, namun diharapkan keberadaan koperasi tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat di desa yang memiliki potensi pariwisata bahari tersebut. Mengenai hal itu, dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP berfungsi sebagai pusat layanan ekonomi kerakyatan di tingkat desa atau kelurahan untuk menggerakkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Desa Lalos Kecamatan Galang Sujono Gedarus saat diwawancara RRI mengungkapkan, meski Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Lalos Kecamatan Galang sejauh ini belum berdiri, namun diharapkan keberadaan koperasi tersebut ke depannya dapat membantu perekonomian masyarakat di desa yang memiliki potensi pariwisata bahari itu. Sejauh ini pemerintah Desa Lalos Kecamatan Galang masih terus berupaya secara maksimal agar gedung atau bangunan KDKMP di daerah itu dapat berdiri guna membantu perekonomian masyarakat setempat.
2: Kita masih dalam tahapan pembangunan gerai berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada ini, mungkin menunggu bagaimana selanjutnya, ya mungkin di tahun ini atau di tahun depan ya mungkin ada sudah dimulainya program ini.
5: Menurutnya, meski belum memiliki bangunan atau gerai KDKMP, namun pengurusnya telah terbentuk sejak beberapa waktu sebelumnya pasca program itu diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Sektor pariwisata bahari yang menjadi andalan Desa Lalos Kecamatan Galang akan menjadi kegiatan dari usaha KDKMP Desa Lalos, sebab desa itu merupakan desa wisata dengan kunjungan yang cukup banyak setiap minggunya.
2: Memang ancang-ancang kita juga, tentunya pemerintah desa, kita sawi Desa Lalos ini desa wisata, ya. Jadi dengan program ini, ya dengan berbagai macam kesulitan juga saat ini, ya itu kita mengharapkan ya wisata kita ini bisa maju kembali, ya kita bisa gerakan, ya kita punya UMKM juga yang mungkin selama ini mereka terikat dengan berbagai macam apa pinjaman-pinjaman di wisata ini, kan ya pengaruhnya kepada UMKM kita, yang masyarakat yang berjualan apa semua kan butuh dana juga, ya jadi itulah, itu yang harapan kita juga ya kedepannya.
5: Untuk itu dirinya berharap pemerintah Desa Lalos Kecamatan Galang secepatnya mendapatkan lokasi pembangunan gerai KDKMP serta aset pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dapat dimanfaatkan oleh pihaknya untuk pembangunan KDKMP agar program tersebut dapat dirasakan langsung masyarakat sekitar.
0: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Toli-Toli terus melakukan upaya pemberdayaan dan peningkatan kompetensi bagi para pengurus koperasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong pengelolaan koperasi yang semakin profesional. Datra Hasan melaporkan.
6: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Toli-Toli terus melakukan upaya pemberdayaan dan peningkatan kompetensi bagi para pengurus koperasi. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pengelolaan koperasi yang semakin profesional, khususnya dalam tata kelola dan pengelolaan keuangan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Toli-Toli, Surya Maisar, mengatakan peningkatan kapasitas pengurus menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan koperasi dapat dikelola secara maksimal. Menurutnya, proses pendampingan dan pemberdayaan agar para pengurus koperasi memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan organisasi maupun pengelolaan keuangan koperasi. Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Dinas Koperasi juga terus menjalankan sejumlah tahapan dalam pengembangan koperasi termasuk pembentukan kelembagaan.
7: Jadi bukan seperti bimtek-bimtek pelatihan biasa, ini sebagai legalitas bahwa mereka itu dapat menjadi pengurus koperasi dengan sertifikasi atau piagam yang mereka pegang. Bukan pelatihan-pelatihan biasa, bukan seperti apa namanya sosialisasi atau apa, ini memang semacam pelatihan yang itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau melalui provinsi kerjasama dengan universitas yang ada di provinsi.
6: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Sabang, Bustari, mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap potensi desa untuk dijadikan pertimbangan dalam memajukan koperasi untuk memberikan kesejahteraan maksimal bagi warga setiap desa.
8: Kami di beberapa pengurus di KDMP Sabang itu selalu melakukan musyawarah, kemudian potensi-potensi kami sudah lihat. Bahkan untuk sementara ini kami sudah dalam tahap, walaupun usianya sudah terlampau, maksudnya sudah kita bergerak duluan proposal, tapi nanti ada perbaikan-perbaikan barangkali hanya sebagai dasar-dasarnya saja. Ketika misalnya program itu sudah diluncurkan, berarti kami sudah siap.
6: Untuk itu, proses pemberdayaan dan penguatan kelembagaan dapat meningkatkan kualitas tata kelola koperasi di Kabupaten Toli-Toli. Dengan pengurus yang memiliki kompetensi, koperasi diharapkan mampu menjalankan kegiatan usahanya secara lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Buol, resmi merilis perubahan daftar cabang olahraga cabor yang dipersiapkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali yang akan digelar Desember 2026 mendatang. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab perubahan daftar cabor tersebut, mari kita dengarkan perbincangan reporter Reynaldi bersama Sekretaris KONI Buol, Dwi Yati Fahrini.
10: Dua bulan menjelang Porprov di Morowali mendatang ini, Kak, seperti apa persiapannya ini untuk KONI Buol sekarang ini, Kak?
11: Ini kan sejak awal ini KONI itu melakukan pendataan.
10: Iya.
11: Pendataan atlet tentu dengan situasi efisiensi ini satu Sulteng ini, bahkan Indonesia barangkali ya, itu kita bagaimana mengefisiensikan dana yang terbatas dengan jumlah cabur ditambah posisi atau target yang sama-sama kita tahu dari awal ya, dari pelantikan pon itu adalah 5 besar di Porprov ini untuk pon. Nah, jadi selama ini kita itu ada melakukan proses pendataan atlet dengan berbagai beberapa parameter penilaian. Yang paling utama adalah penilaian prestasi dari atlet dan cabornya sendiri. Nah, di awal pada Mei kalau tidak salah ingat, saya itu kita memutuskan dari KONI 23 cabur ya,
10: yeah,
11: kemarin. Sehingga menyusutlah di beberapa bulan terakhir gitu, sampai kemarin kita rilis belum lama, itu menjadi 18 cabur. Nah, hal itu bukan tanpa alasan, karena itu tadi, sampai saat ini Buol itu di Porprov ini, KONI Buol itu hanya disiapkan dari Pemda sebanyak 2 miliar.
10: Iya.
11: Tentu 2 miliar dengan 23 cabur itu sangat tidak cukup. Tapi semata bukan hanya perihal uang ya, bukan juga. Tapi bagaimana dengan dana yang terbatas itu kita betul-betul mau memberikan yang terbaik buat atlet. Mulai dari persiapan TC, vitaminnya mereka, sarkrasnya mereka. Sehingga betul dipikirkan bagaimana ini KONI bisa mengakomodir segala kebutuhan, sehingga hanya yang berpotensi medali lah yang dibawa dengan berbagai macam pertimbangan. Artinya kan begini, atlet yang tidak apa yang ada rekam jejak prestasi berkala dan sering ikut turnamen pun belum tentu menghasilkan medali nantinya.
10: Ya, ya.
11: Bagaimana kalau atlet yang baru atau sama sekali tidak ada jejak prestasi gitu loh. Artinya kalau yang ada ini memperbesar kemungkinan. Kita harapannya dengan latihan terus-terus itu meyakini kemungkinannya, memastikan kemungkinannya.
10: Iya, iya.
11: Jadi sehingga kita ambilnya data dari itu. Jadi bukan juga perkara kita cuma selesai di meja. Ada beberapa anggapan kemarin ya dari cabur-cabur yang tidak terpilih begitu ya, itu katanya KONI hanya stay di meja. Tidak, kita tentu melakukan ke lapangan juga, ke beberapa perkembangan kita lihat juga nih, terutama ya kalau cuma bilang prestasi kan semua cabur bisa tuh menuliskan daftar prestasinya di situ. Artinya kalau kita cuma hajar paling banyak prestasi, ada nih yang paling banyak, tapi kita lihat juga ruang lingkup prestasinya. Contohnya dia punya prestasi itu bertahun-tahun yang lalu, lama jaraknya sampai sekarang, artinya kan tidak ada latihan berkala. Itu satu. Yang kedua, lingkup prestasi, lingkup event kegiatan atau turnamen yang diikuti, apakah itu hanya tingkat, mohon maaf, di kabupaten, antar kampung, tarkam ya, atau di provinsi, nasional. Nah, selanjutnya adalah bukan cuma sekadar ikut, meraih medali tidak. Itu juga aja agak dilematis sebenarnya dari pengumpul dalam memutuskan, karena tidak hanya melihat satu kacamata, satu sisi saja begitu.
10: Berarti sejauh ini Kak juga untuk KONI yang targetnya 5 besar ini tidak mempengaruhi dengan adanya perubahan cabur ini ya Kak?
11: Tidak, jadi tentu itu juga menjadi pertimbangan. Karena kan logikanya ya, membawa sebanyak-banyaknya atlet untuk meraih medali memperbesar kemungkinan naik. Iya kan?
10: Iya.
11: Ya, tapi membawa juga tanpa memastikan mereka berpotensi medali itu bocor di dana juga kan?
10: Iya, betul-betul Kak.
11: Gitu. Jadi sehingga kita berpikir dengan pengurangan cabur tapi memaksimalkan pertandingan yang diikuti dengan atlet yang betul-betul berpotensi medali itu lebih optimal. Seperti itu. Nah, untuk sekarang tahapnya kita ini ada di persiapan TC atau Training Center Pemusatan Latihan. Itu yang insya Allah kita akan gelar di pertengahan Oktober mendatang. Dengan sekarang lagi persiapan segala konsep, pematangan segala konsep dan teknisnya. Kemudian paling lambat akhir bulan ini itu mungkin teman-teman RRI boleh bisa datang. Nanti kita akan melakukan pertemuan dengan seluruh cabur, 18 cabur yang terpilih. Akan melakukan sosialisasi terkait konsep TC-nya kita. Seperti itu. Selain sosialisasi konsep TC, kita juga akan mempertanyakan atau update lagi posisi para atlet. Karena kan katanya ada yang latihan di luar, ada yang latihan di sini, atau ada yang pengen pulang dan lain-lainnya. Itu kita akan bahas bersama di forum tersebut. Sehingga kita bisa akomodir semuanya. Jadi biar dimanapun itu tetap kita akan akomodir. Makanya kita mau monitoring posisi para atlet ini ada di mana semua. Nanti insya Allah kegiatannya itu paling lambat sudah akhir bulan ini kita akan share juga mungkin di seluruh forum cabur. Jadi pasti akan keluar tanggalnya.
10: Baik, Kak, yang terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan ini, Kak, sama cabur-cabur atau pengcap yang kemarin terpilih namun diubah, Kak? Apa yang ingin disampaikan kepada teman?
11: Iya, ada 5 cabur ya yang tidak terpilih. Ini termasuk, maksudnya kalau mereka anggapannya kita pilih kasih atau pilihnya tidak objektif atau ada unsur yang lain-lainnya, itu murni tidak ada. Tidak ada unsur apapun. Contohnya saja, ini tanpa pandang bulu ya, karena kita memang melihat atletnya. Karena begini, atlet juga ini bukan atlet yang kayak gimana. Ini kan kita ada THB. Kita itu melihat juga THB ini kayak aturan main dari panitia Porprov. Jadi ada beberapa cabur yang luar biasa, tapi atlet yang memenuhi syarat usia di tahun ini itu kurang berpotensi. Gitu. Jadi itu yang salah satu pertimbangan kita. Artinya kalau mau disebut kita hanya di sebatas data ada di meja saja atau kita tidak, kita hanya dari satu sisi, itu tidak benar. Kita memang kalau tidak ada efisiensi ini semua kita bawa. Pasti semua kita bawa, ya kan? Jadi kita harus dilematis, kita harus bijak juga dalam hal tersebut. Sehingga pesannya kita ke teman-teman tetap melakukan pembinaan sejak saat ini kan Popov 4 tahun sekali ya. Jadi biar ketika event selanjutnya itu sudah sangat jelas bibit-bibit bobot yang bisa langsung kita bawa begitu. Jangan berkecil hati lah. Contohnya saja ini kan karate olahraganya Pak Sekda. Kita agak dilematis juga waktu memutuskan. Tapi kan balik lagi, kalau tidak berpotensi seperti instruksi Pak Ketum, Pak Bupati, ya kita orang harus fair juga. Seperti tidak bisa memandang siapanya di balik itu dan lain-lain. Seperti itu.
0: Pengadilan Negeri Toli-Toli menyambut baik pelaksanaan kunjungan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri Toli-Toli pagi tadi. Martina melaporkan.
12: Juru bicara sekaligus Hakim Pengadilan Negeri Toli-Toli Rahmat Hidayat saat ditemui RRI mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan peradilan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur, pedoman kerja serta ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan pelaksanaan kunjungan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pihaknya menyatakan siap menerima berbagai masukan, arahan serta hasil pembinaan dan pengawasan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, kinerja hakim, serta pelayanan kepada masyarakat.
3: Tentunya kami menyambut baik kedatangan dari para hakim, termasuk juga dari WKPT-nya langsung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk hadir di Toli-Toli, dan kami sudah siap untuk mendapatkan arahan pembinaan langsung serta pengawasan. Karena sejatinya yang diawasi itu adalah tugas sehari-hari dari pengadilan itu sendiri terkait dengan SOP atau pelayanan, dan juga kinerja daripada hakim-hakim.
12: Dalam pelaksanaan pembinaan, aspek integritas menjadi salah satu hal yang terus ditekankan. Seluruh aparatur pengadilan diharapkan menjalankan tugas secara profesional dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3: Pembinaan tadi disampaikan terkait dengan untuk tetap pertahankan integritas, tetap bekerja sesuai dengan pedoman yang ada, patuhi kedisiplinan seperti 7 nilai Mahkamah Agung harus tetap diterapkan, baik mulai dari tingkat tertinggi, dari pimpinan, wakil, hakim, panitera, sekretaris, sampai dengan seluruh staf di Pengadilan Negeri Toli-Toli.
12: Melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan ini, Pengadilan Negeri Toli-Toli menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh pelaksanaan tugas di PN Toli-Toli tetap berjalan sesuai SOP, menjaga integritas, serta menjunjung tinggi kedisiplinan dan profesionalisme.
0: Upaya menjaga dan melestarikan seni budaya daerah terus dilakukan pemerintah Kabupaten Buol bersama tim penggerak PKK dan Dekranasda Buol. Salah satunya melalui penandatanganan perjanjian dan penegasan hak cipta karya seni rupa motif batik Buol, Budo Ilowoyo Sardono melaporkan.
13: Upaya menjaga dan melestarikan seni budaya daerah terus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Buol bersama tim penggerak PKK dan Dekranasda Buol, salah satunya melalui penandatanganan perjanjian dan penegasan hak cipta karya seni rupa motif batik Buol, Budo Ilowoyo. Empat motif batik asli Buol tersebut secara resmi telah terdaftar dan memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual HAKI dari Kementerian Hukum Republik Indonesia per 15 September 2026 ini. Pencipta motif batik Budo Ilowoyo, Amri Humokor, mengatakan motif tersebut terinspirasi dari tanaman atau bunga yuri yang merupakan salah satu tanaman yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Buol. Menurutnya, bunga yuri tidak hanya memiliki nilai keindahan tetapi juga berkaitan dengan berbagai kegiatan adat masyarakat Buol. Bunga tersebut antaranya digunakan sebagai bagian dari hiasan gapura dalam acara perkawinan. Selain itu, bunga yuri memiliki cerita adat yang berkembang di tengah masyarakat dan secara tradisional juga dimanfaatkan sebagai bahan obat. Inspirasi tersebut kemudian melahirkan ide untuk menciptakan motif batik Budo Ilowoyo. Amri mengatakan motif tersebut telah dibuat sejak sekitar 13 tahun lalu dan baru saat ini memperoleh pengakuan hak kekayaan intelektual.
14: Sejak zaman dahulu di orang-orang tua kita, bahwa yuri atau yang kita kenal sebagai puri dan tabung yang kita kenal dengan pohon linjuhang, yuri bermakna penyembuhan dan tabung bermakna penawa. Secara medis bahwa begitu banyak, kalau kita mau besar di YouTube, begitu banyak kegunaan dari bunga yuri. Yang pertama dia adalah herbal, mengobati secara berbagai macam penyakit. Yang kedua, untuk khusus tabung atau linjuhang, dia adalah penawar. Jadi secara medis, orang-orang tua kita dulu, untuk ada anak-anak kita yang keserupan roh jahat, dia akan ditepis dengan duri dan tabung. Jadi secara medis, dan juga secara supernatural, sebagai obat leluhur, kita sudah mengenal sejarah dulu duri dan tabung. Pesan terakhir adalah pengakuan masyarakat tua atas duri. Nama rumah sakit kita itu adalah Mukoyuri. Yang kedua, di bawah ini sejak tahun 2025 kemarin, masyarakat sudah mengakui sebuah pemerintah yang sangat aktif di bawah ini, dipimpin oleh Ibu Zubaida Datuk Amas. Namanya adalah Komunitas Lansia Lanjut Usia Bunga Yuri.
13: Ketua Tim Penggerak PKK yang juga Ketua Dekranasda Kabupaten Buol, Sinta Andriani Ningsih, memberikan apresiasi atas dedikasi pencipta motif batik tersebut dalam mengangkat seni dan budaya daerah. Menurutnya, keberadaan motif batik khas Buol tidak hanya menjadi upaya menjaga dan memperkenalkan budaya Buol ke tingkat nasional, tapi juga dapat mendorong pertumbuhan pelaku UMKM. Dengan adanya pengakuan hak cipta, para pelaku UMKM semakin terdorong untuk mengembangkan motif tersebut dalam berbagai bentuk karya dan produk. Dekranasda Buol siap mendorong pengembangan dan pemampatan motif batik khas Buol tersebut.
15: Dengan ketulusan dan ikhlasan telah diciptakan empat motif identitas batik Buol yang terinspirasi dari kekayaan simbol sejarah dan jati diri daerah kita, yaitu pertama lambang pemerintah daerah Kabupaten Buol, kedua Kiai Nurli Agutapo yang mengangkat unsur daun kurir dan penjuang, ketiga Tambiat Bu Umairik yang mengangkat unsur tameng dan rumah adat Buol, dan yang keempat yang terinspirasi dari daun di jalan. Mohon maaf mungkin saya salah penyebutan, mohon dimaafkan ya. Bagi saya ini bukan sekedar motif, di balik setiap bentuk dan garisnya terdapat cerita tentang Buol. Ada budaya, ada sejarah, ada alam, ada adat, dan ada jati diri masyarakat Buol. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki arti yang sangat besar. Karena tidak semua orang mampu mengubah kecintaan kepada daerah menjadi sebuah karya yang dapat dilihat, dikenal, dan diwariskan.
13: Hal senada juga disampaikan Bupati Buol, Haji Rizar Yudi Triwibowo. Ia menyampaikan apresiasi kepada para seniman Buol yang terus berkreasi dalam menjaga dan melestarikan seni budaya daerah. Pemerintah daerah lanjutnya akan terus memberikan dukungan mulai dari pengakuan hak cipta hingga publikasi agar karya seni dan budaya Buol semakin dikenal dan tetap lestari utamanya di kalangan generasi muda. Untuk motif batik tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Buol juga berencana membuat peraturan daerah yang mengatur penggunaannya sebagai salah satu motif batik resmi bagi para aparatur sipil negara ASN maupun bagi anak-anak sekolah.
16: Waktu di Papua, di pengalaman, batik Papua diciptakan oleh penciptanya, pemerintah daerah membantu untuk legalisasi dokumen dan segala macamnya, diizinkan, kemudian itu dibawa ke Solo atau Jogja, dicetak di sana karena agak murah harganya, kemudian kain pelondongannya dibawa ke daerah, baru dijahitlah di daerah itu sesuai ukuran badan masing-masing. Nanti Pak Sekda, tolong kita perdahkan atau kita perbukan bahwa hari Kamis kita menggunakan batik yang asli milik Kabupaten Buol.
13: Bupati Rizar Yudi berharap langkah ini diharapkan dapat memperluas penggunaan motif batik khas Buol sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. Penandatanganan perjanjian dan penegasan hak cipta karya seni rupa motif batik Buol Budo Ilio Boyo dihadiri sejumlah tokoh budaya dan para pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Buol.
0: Lapas kelas 2A Palu mendorong perbankan dan pihak terkait memperluas akses permodalan bagi warga binaan yang telah mengikuti pembinaan kemandirian. Dukungan modal dinilai penting agar keterampilan kewirausahaan yang diperoleh selama berada di lapas dapat diterapkan setelah kembali ke masyarakat. Susanti Akataba melaporkan.
17: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Palu, Makmur, mengatakan pembinaan kemandirian di dalam lapas telah berjalan melalui berbagai pelatihan dan kegiatan produksi. Warga binaan telah menghasilkan sejumlah produk, diantaranya keripik pisang dan bawang goreng. Namun program ini belum sepenuhnya efektif karena warga binaan masih menghadapi kendala modal ketika hendak memulai usaha setelah bebas. Kondisi ini menyebabkan keterampilan yang telah diperoleh selama pembinaan belum optimal untuk mendukung kemandirian ekonomi. Makmur menilai dukungan perbankan diperlukan untuk membuka peluang pembiayaan usaha bagi warga binaan. Terlebih sejumlah pelatihan yang diberikan telah dilengkapi sertifikat yang dapat menjadi bukti keterampilan dan kompetensi warga binaan.
18: Sebenarnya sih karena tidak ada gunanya juga dilakukan pembinaan kemandirian di dalam, melakukan pelatihan-pelatihan di dalam, tetapi kalau tidak didukung dengan modal usaha mereka, setelah dia nanti keluar di sana. Jadi sama saja setelah mendapatkan ilmu di dalam tidak direalisasikan setelah dia bebas keluar, ya sudah, habis begitu saja. Tidak ada kegiatan yang akhirnya punya pemikiran yang bermacam-macam lagi. Sehingga
17: Makmur berharap dukungan permodalan tidak berhenti pada warga binaan yang masih menjalani pembinaan, tetapi juga diberikan kepada mereka yang baru bebas. Dengan akses modal dan pendampingan usaha, warga binaan diharapkan mampu membangun sumber penghasilan yang legal dan mandiri, sehingga tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Susanti Akataba melaporkan.
0: Keterbatasan jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong, membuat sejumlah sekolah belum mendapatkan pelayanan tersebut. Di tengah kondisi itu, seorang guru di SD kecil Ogolau, Desa Tibu berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri bagi murid-muridnya. Bukan sekedar makanan, kegiatan sederhana itu justru melahirkan sebutan unik dari para siswa, yakni masakan Bu Guru. Berikut kita akan ikuti feature yang akan disampaikan oleh rekan Alfiansa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Semoga setiap informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi perhatian sekaligus memberi manfaat bagi kita semua. Tetap ikuti informasi selanjutnya hanya di RRI Tolitoli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Kiki dan juga Rio di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap waspada, tetap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta jangan lupa pastikan informasi yang dibagikan berasal dari sumber yang terpercaya. Sampai jumpa pada Warta Berita Daerah berikutnya dan selamat siang.
19: Bagi sebagian anak sekolah, makanan yang dibagikan saat jam belajar mungkin terlihat sederhana. Namun bagi murid-murid sekolah kecil Ogelau Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong, makanan tersebut menjadi sesuatu yang istimewa. Sekolah yang berada di wilayah tersebut hingga kini belum terjangkau program makan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah. Melihat kondisi itu, seorang guru Rizka Andriani bersama teman-temannya di media sosial berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri untuk para murid. Makanan disiapkan sederhana, kemudian dibagikan kepada anak-anak di sekolah. Bagi Rizka, kegiatan tersebut bukan untuk menggantikan program pemerintah. Ia hanya ingin memastikan anak-anak di sekolahnya tetap mendapatkan perhatian, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan makanan bergizi.
20: Berinisiatif berbagi kepada mereka untuk sekedar sarapan berupa roti dan susu awalnya, kemudian dari sana muncul aku upload videonya dan teman-teman bermunculan untuk membantu menghadirkan masakan Bu Guru ini, karena diketahui memang bahwa kami di sekolah terpencil belum dijangkau MBG.
19: Kebahagiaan anak-anak ternyata menjadi penyemangat tersendiri bagi Rizka. Para siswa bahkan memberikan nama khusus untuk makanan yang mereka terima. Jika selama ini MBG dikenal sebagai singkatan dari makan bergizi gratis, bagi murid-murid sekolah kecil Ogolau, MBG memiliki arti yang berbeda. Mereka menyebutnya sebagai masakan Bu Guru, sebuah sebutan spontan yang lahir dari kedekatan anak-anak dengan guru mereka.
20: Kalau dari anak-anak sih, senang-senang aja kak, karena begini, program MBG ini kan diketahui oleh mereka ya, melalui sosial media ataupun cerita dari rekannya yang mungkin bersekolah di daerah normal.
19: Namun di balik cerita hangat tersebut, terdapat persoalan yang membuat sekolah kecil Ogolau belum mendapatkan layanan MBG dari pemerintah. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Parigi Mautong, Muhammad Bahri Korompot menjelaskan, saat ini Kecamatan Tinombo baru memiliki satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sesuai regulasi, satu dapur SPPG maksimal melayani 3.000 penerima manfaat. Jumlah tersebut terdiri dari 2.500 siswa didik dan 500 penerima manfaat kategori 3B. Kondisi inilah yang membuat program MBG belum dapat menjangkau sekolah kecil Ogolau.
21: Jadi di tepatnya di Kecamatan Tinombo. Jadi di Kecamatan Tinombo itu memang secara sebaran penerima manfaat baik siswa dan 3B itu memang banyak. Nah, sementara dengan keterbatasan dapur di wilayah Kecamatan Tinombo itu masih ada satu SPPG. Gitu. Jadi satu SPPG itu kita kalau secara aturan itu maksimal pelayanannya di angka 3.000. Jadi 2.500 peserta didik dan 500 3B. Nah, itu yang membuat mungkin secara sebaran untuk pelayanan ke Desa Tibu kalau nggak salah di atas itu di sekolahnya Ibu Rizka mungkin belum terjangkau.
19: Bagi anak-anak di sekolah kecil Ogolawu, tentu tidak ada perbedaan antara mereka dan siswa di sekolah lain. Mereka juga ingin menikmati makanan bergizi yang menjadi bagian dari program pemerintah.
20: Harapannya tentu ya kesetaraan hak ya, karena program ini kan program dari presiden yang tentu dinantikan oleh banyak pihak. Jadi semoga kalaupun nanti dihadirkan, MBG bisa sebagaimana mestinya di sekolah kami. Tentu kami menantikan program tersebut.
19: Kisah masakan Bu Guru dari sekolah kecil Ogolawu menjadi cerita kecil tentang kepedulian di tengah keterbatasan. Sambil menunggu program pemerintah menjangkau sekolah mereka, seorang guru memilih untuk berbagi semampunya. Sebab bagi anak-anak, seporsi makanan bukan hanya soal mengenyangkan perut, tetapi juga tentang perhatian, kepedulian, dan harapan agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan belajar dengan lebih baik. Alfiansah melaporkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya. Salam baku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli sore hari ini. Rabu 16 September 2026. Apa kabar untuk Anda yang tengah menikmati atau juga tengah melakukan yang berbagai aktivitas di kesempatan ini? Kita sih berharap semoga apa yang sedang Anda lakukan sejak pagi hingga sore hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tampak cuaca untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya sore hari ini panas begitu. Menyala Toli-Toli sore hari ini ya. Tapi di balik kondisi panas ini Anda pun harus tetap waspada ya, tetap berhati-hati terhadap yang namanya kebakaran. Baiklah, kita akrabkan kembali ya suasana silaturahmi kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut. Kita boleh beri kesempatan kepada Anda yang kepengen gabung ya, silakan di 0853438312300 atau juga di 0821948309653. Walaupun kondisi panas melanda wilayah Toli-Toli sepanjang saat ini ya, tetap semangat dalam melakukan aktivitas. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. KB Om Jasmine.
1: Oh iya.
2: Salam baku dapat lagi.
1: Salam baku dapat lagi dengan seniorku nih ya, Pak Kendi Dinalu. Agak kareba Pak Kendi.
2: Alhamdulillah kareba madeki.
1: Ya, saya berharap seperti itu walaupun panas begitu ya, tetap semangat Pak Kendi.
2: Semangat tetap semangat. Pokoknya panasnya dua kali.
1: Ya.
2: Panas sekali.
1: Iya, ini kita di sini aduh luar dalam ini basuar ini Pak Kendi. Iya.
2: Coba itu. Kalau dikasih hujan lagi manoko-noko.
1: Betul. Iya, jadi tinggal bagaimana ke depannya. Kan ceritanya Pemda juga bersama masyarakat sudah melakukan sholat istisqo ya. Mudah-mudahan ini berdampak begitu.
2: Iya. Ah, itu kan siangnya saat istisqo ya, malamnya kan diguyur hujan ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, itu sinyal yang Masya Allah, luar biasa begitu ya dampaknya.
2: Langsung diijabah.
1: Tapi syukur tidak banjir ya Pak Kendi.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, baik Pak Kendi, senang ngobrol sama Anda nih. Ngomong-ngomong mau dengerinnya siapa nih Pak Kendi sebelum silaturahmi?
2: Lagunya Aulia.
1: Yang mana Aulia?
2: Cinta tak bertuan.
1: Cinta tak bertuan. Emang cinta bertuan ya sebelumnya?
2: Iya, mungkin seperti itu. Kenapa ada jurnya? Mungkin pernah ada cinta bertuan, tapi saya tidak pernah ngalami.
1: Baik, salam untuk siapa Pak Kendi?
2: Ya, untuk semua pendengar dan penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat-sehat semua dan bahagia selalu. Oke, terima kasih Om Jasmine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya bersama keluarga Pak Kendi.

0: Jadi tinggal bagaimana kita bisa menikmati saja ya kondisi cuaca. Kalau panas ya panas, kalau hujan ya disyukuri semua. Ya baik, halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Bung Jas, dangdut saudara kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang punya tinigi sepotong ini ya, ada Mas nih.
1: Ada Ciro.
0: Tidak kenapa-kenapa ya, takutnya kalau diperpanjang ini. Wah, masalah bagi kita kalau bicara sama Mas nih.
1: Pada cekur yang penting foto.
0: Iya. Bagaimana, di mana posisi sekarang ini Mas nih?
1: Nah, di rumah Bung Jas, panas.
0: Oh, di rumah. Tidak apa-apa, iya. Seperti Pak Kendi bilang tadi, nikmati saja, mau hujan, mau panas.
1: Iya, so much
0: tetap jalan begitu ya. Apalagi iya. Menguntungkan berkah begitu. Daripada di rumah terus,

0: tidak dapat apa-apa begitu, bagaimana Mas nih?
1: Betul itu Bung Jas, yang penting gak mbak gosip.
0: Ah itu saya sepakat begitu, ah itu pelanggaran itu. Mas nih, lagunya Mas nih?
1: Lagunya Vital Via, Jaga Jarak.
0: Oh Jaga Jarak, ah pasti ada alasan ya. Ini kalau... Saya tahu maksud makna dari lagu ini ya, Jaga Jarak. Baguslah kalau begitu, sadar diri Mas nih ya.
1: Agak pun.
0: Salam untuk siapa Mas nih?
1: Salam untuk Bunda Ama, semoga sehat. Ada Nur Endika Beta, ada Niar. Buat Bung Jas, selamat bertugas. Baiklah keluarga, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Satu penelpon lagi ya, saya tunggu sebelum kita jeda dulu untuk mengumandangkan azan azhar ya. Baik, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bung Jasmin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masuk rumahnya orang mbak salam dong. Gimana nih Pak Tim? Aduh, mau mare nih Ustaz ini, aduh.
1: Betul itu
0: menjadi. Betul memang masa salah masuk rumahnya orang tidak bahas salam itu pelanggaran itu Fatima. Aduh, bagaimana ya?
1: Soalnya lagi lagi menghayal tadi dengar suaranya Bung Jasmin.
0: Menghayal. Apalagi mau dihayalkan, semua tidak ada. Panas malah.
1: Bukan main-main orang ini lain dijawab. Jadi itulah saya kira bilang Pro Dangdut. Ternyata bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kan iya Pro Dangdut dulu baru basalam begitu. Jangan-jangan terlalu jangan-jangan terlalu banyak bedak dingin dipakai sampai lupa ini basalam.
1: Bukan main, menghayal sekali saya ini Jasmin dengan suara ini Jasmin.
0: Sudah sampai di tadulaku dia punya hayalan ini, Fatima. Iya, lagunya siapa ini Fatima?
1: Lagunya ini Cynthia, Gaun Merah Jambu.
0: Gaun Merah Jambu, sudah
1: bonyo. Gaun Merah Jambu.
0: Sudah bonyo DP Jambu. Oke, mantap DP lagu ya.
1: Ada pendengar dari Perimo, Buol. Ada Gebi, Pak Kendi, Pak Yasil, Pak Hamid. Ada Hamsa di Kampung Buol. Ada Rahma, Gebi, Mas Yara, Bunda Ama, dan semua-semua tanpa terkecuali Bung Jasmin Chef bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jasmin.
0: Waalaikumsalam untuk Fatima di Ogomoli. Mas ini bilang Iko Mani Bawang. Halo Pro Dangdut. Mana orangnya nih? Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, ini penjaga gawangnya TND ini. Oh, Lalos baru gabung lagi ya. Siapa? Bunda Gebi. Waduh. Gimana kabar nih Gebi?
2: Alhamdulillah memperlalak deh.
0: Iya, panas. Biar panas kan sudah panen begitu ya. Jadi kalau mau cari beras ini banyak sama Gebi ini.
2: Ini mana ada? Tidak masalah saya.
0: Iya kan kompleks banyak sawahnya ini Ibu Gebi ini.
2: Iya, kalau Lalos memang banyak sawah. Tapi tidak ada sawahku.
0: Siapa bilang ya? Ada pabrik lagi di samping rumah. Ah, macam-macam. Gebi.
2: Muset tak boleh. Yo lo
0: bolak. Mana caranya kita sama-sama orang galang. Aduh, Gebi. Wah, bersyukur Gebi ya. Saat yang lain ini lagi puso, lagi tepar kayak Pak Mas Siara ini, Gebi ini senang-senang saja begitu.
2: Iya, Pak Mas Siara nak jam itu Mas Siara ini kena dupa.
0: Ya Gebi, lagunya lagu apaan ini Gebi?
2: Cinta Karet.
0: Cinta Karet ya. Boleh saya siapkan. Salamnya untuk siapa Gebi?
2: Ada Fatima, ada Rusdin, ada Pak Mas Yara, ada Bunda Ama, ada Timianti, Arianti, ada Pak Plasa di Lalut. Semua pendengar Pro Dangdut yang ada di Buol, depannya Mat siang menjelang sore buat Bun Jasmin. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih Bun Jasmin, Assalamualaikum.
0: Makasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Ibu Gebi yang ada di Tanah Mandu, Lalos. Kita break sejenak pendengar, kita sejenak kumandangkan azan azhar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, segenap pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tuli-Tuli, kami mengucapkan selamat mengerjakan salat azhar. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Wah, cukup menghibur lagunya ya, Pak Candy. Cinta tak bertuan ya. Biasanya cinta itu punya tuan, Pak Candy ya. Makanya saya tanya, apakah memang cinta tidak bertuan? Baik, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di Prodandut sore hari ini. Kayaknya kurang lengkap ini kalau Pak Yasil tidak masuk gini ya. Gimana kabar nih, Puak? Tak lupa juga saya ingin jumpa untuk Anda yang kebetulan berada di Kabupaten Buol yang lagi dengar-dengar ya. Selamat sore. Tilo Duduyaka, Uta Tandanio semuanya ya. Sehat selalu. Baik, kita lanjut dan kita buka lagi nih di line telepon 0853438312309.

0: Coba kita sapa ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bunda siapa ini?
1: Dengan Ibu Utri di Maroke.
0: Oh,
1: ini
0: Ibu Utri. Wah, jauh ini Merauke.
1: Merauke, Papua Selatan. Ini dengan Bang siapa ya?
0: Dengan Jasmine. Seng kabar ini.
1: Bang Bu Jasmine Utri. Ya, kabarnya baik. Salam kenal untuk Bang Jasmine.
0: Kenal
1: Bang
0: balik ya, sehat bersama keluarga Ibu Utri di Merauke. Iya. Senang ini bisa ikut gabung di RRI Toli Toli.
1: Iya. Okay. Senang sekali berkelana.
0: Rumah irama kali berkelana.
1: Tidak. Bukan rumah irama ini maksudnya Ibu Utri berkelana di radio.
0: Iya, kayak mirip rumah irama begitu. Ya, Ibu Utri ini mewakili teman-teman yang bertugas. Mumpung silaturahmi kita ini kan tanpa batas begitu ya, tidak mengenal jarak. Mungkin sebelumnya mau diputarkan lagu dangdut yang mana, Bu Utri, sebelum silaturahmi ini?
1: Saya mau dengar lagunya.
0: Lu kurang jelas ya, mungkin bisa bergeser sedikit ya dari posisinya.
1: Sudah ya. Bisa dengar suara saya?
0: Boleh, sudah. Dengar lagunya siapa, Bu Utri?
1: Dengar lagunya Benigno dengan Irah Suara.
0: Benigno ya, Benigno.
1: Iya, Benigno. Bunga dan Kembang, Bang Jasmin.
0: Oke, Benigno.
1: Bunga dan Kumbang ya. Iya. Antara Bunga dan Kumbang, Kumbang Merauke dengan Kumbang apa nih?
0: Toli-toli. Ya. Wah, iya. Oke, silakan saya beri kesempatan untuk silaturahmi.
1: Kirim dulu ya, pertama sekali untuk Ibu Christine, semoga di Toli-toli ya. Semoga Ibu Christine selalu sehat bersama keluarga. Amin. Di rumah dan selalu kita kompak-kompak lewat udara. Dan juga untuk Kakak Imi ya, Kakak Imi yang penyiar RRI Toli-toli Benyasin ya, kemarin sudah berkenalan, jadi
0: tugas.
1: Saya kirim balik buat beliau. Dan juga untuk Bunda Ibu Ellen ya di Manado, dan juga Ibu Ani juga di Manado, serta Ibu Mas Lia bersama pasangannya di Parigi Motong. Dan juga untuk Bang Bintang Pratama, serta Ibu Farida ya, semuanya sehat selalu. Bang Nasrun juga, dan untuk semuanya Bang Jasmi.
0: Okay.
1: Dari Sabang sampai Merauke, dan pendengar setia RRI Toli-toli di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Dan salam kenal yang belum kenal, salam kenal ya. Semoga kita bisa menyapa lewat udara. Terima kasih Bang Jasmi. Merdeka.
0: Terima kasih. Sehat selalu bersama keluarga Butri yang ada di Merauke. Baik, setelah Butri di Merauke, berikutnya, halo Pro Dangdut.
2: Kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Siapa?
0: Oh, Rahma di Rakatan. Wah,
2: ya betul sekali.
0: Kita di lokalan dulu kayaknya ini. Ada Ibu Utri tadi di Merauke, jauh itu ya Bu Rahma, luar biasa. Tapi semangatnya untuk silaturahmi.
2: Iya, salam kenal sama Ibu siapa tadi?
0: Ibu Utri namanya di Merauke.
2: Ibu Utri, salam kenal di Merauke.
0: Oke, okay. Baik.
2: Lagu, boleh lagu?
0: Lagunya siapa, Rahma?
2: Lagunya Elvi Sukaisi, Bisik-bisik Tetangga.
0: Bisik-bisik Tetangga, boleh. Yang penting jangan ngegosip begitu.
2: Oh, tidak lah Bu, ya cuma bisik-bisik aja lagu.
0: Bisik-bisik saja, oke.
2: Okay. Ada bisikan lagi mau ada acara.
0: Oh, iya, kencangkan signalnya. Kita tinggal menunggu informasi ini ya.
1: Iya, Bung Jas.
0: Oke, Rahma, salamnya untuk siapa?
1: Ya, menyapa ada Ibu Istri tadi. Salam kenal ya di Merauke sana. Dan juga ada Pak Salman di toko Citra sana, semoga laris manis jualannya, Pak. Pak Yasil, ada Haji Eli di luar sana, semoga selalu dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali. Siapanya selamat sore buat Bung Jas, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Rahma di Desa Lakata. Kita jaga diri dulu. Masni di Tenigi.

lagunya cukup menghibur ya Mas Nih. Makanya pendengar jaga diri, jangan sampai salah jalan. Kalau salah jalan kan tidak bagus. Terima kasih ya Mas Nih dan juga penelpon sebelumnya untuk Anda juga yang masih tetap dengar-dengar kami. Kami ucapkan ya selamat sore, selamat terhibur. Sambil terhibur dengan lagu-lagu dangdut, kita juga boleh jembatani untuk Anda yang kepengen silaturahmi, baik yang ada di lokalan Toli-Toli maupun yang ada di Nusantara, termasuk Ibu Utris yang barusan saja bergabung ya dari Merauke, jauh ya di Papua.

0: Baik, setelah Bu Rahma tadi, kita jemput penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Kita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya nih Bunda Gita kayaknya di Ginunggung ya.
1: Ya, 100.
0: Wah, ini banyak senyumnya mentang-mentang habis panen begitu ya.
1: Orang-orang yang punya sawah yang habis panen,
0: iya, Pak, kan. Secara pasti ya, saya yakin juga Bu Gita punya banyak padi ini, banyak sawah ini ya.
1: Iya. Sawahnya orang.
0: Sawahnya orang. Wah, kambing hitam lagi orang lain. Baik, oh, masih iya. Panas ini ceritanya. Jangan-jangan Galang sudah hujan ini, Bunda Gita.
1: Ya.
0: Jangan-jangan wilayah Galang sudah hujan ini.
1: Cuma malam Senin itu.
0: Oh, cuma malam Senin. Saya pikir sekarang ada hujan ini.
1: Hujan panas.
0: Hujan panas ya. Bunda Gita, lagunya Bunda Gita.
1: Lagunya ini. Padahal memori daun pisang.
0: Memori ya? Daun pisang.
1: Pakai babungkus.
0: Sudah, masih jauh. Lebarannya masih jauh ya.
1: Setiap hari saya babungkus lemper ini hari-hari.
0: Wah, lancar juga ini usaha begitu ya.
1: Amin.
0: Baik, Bu Gita, untuk siapa lagunya ini?
1: Untuk semua pada masuk tadi. Salam kenal buat Mbak Ultri yang di mana, Papua?
0: Papua, Merauke.
1: Kenal. Dan buat semua yang sudah pada masuk dan yang belum masuk, silakan masuk. Ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu. Dan buat Bung Jasmine, semoga sehat bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Bunda Gita yang ada di Ginunggung. Selamat sore, apa kabar nih untuk rekan-rekan penyuluh pertanian khususnya yang ada di Desa Kabetan ini ya, Pak Sudirman. Mungkin ada lagi monitor juga nih Pak Sudir ya. Selamat sore Pak Sudir ya, sukses dengan kegiatannya. Baik, kita lanjut lagi ya, halo Pro Dangdut.
2: Dan itu adalah kita. Assalamualaikum Bung Jasmine.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceplos-ceplos biasanya kalau seperti ini Bu Eli ini.
2: Adri dada jarinya di sini Bung Jasmine tengah mati masuk.
0: Kok kita
2: di saya ini?
0: Kok kita jadi apa tersangkanya ini di situ yang tidak punya jaringan di sini yang jadi masalah.
2: Jangan lama-lama tidak ada pelaku saya.
0: Ada, tenang saja. Bu Eli mau dengar-dengarnya siapa nih Bu Eli?
2: Kawan Kemahina. Kawan Kemahina, lagunya Roma.
0: Lagu Roma, Kawan Kemahina?
2: Iya, itu lagu India.
0: Baru saya mau bilang, ini pasti lagu India ini. Aduh, salamlah kalau begitu, Bu Eli. Salamlah untuk siapa, Kawan Kemahina?
2: Untuk semua pendengar tempat terkecil di mana saja berada, yang sudah masuk tadi, yang belum masuk, yang sudah menyapa, terima kasih sapaannya. Terima kasih Bung Jasmine, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya untuk Ibu Eli yang ada di wilayah Dondo. Haruskah aku bertahan dengan ketidakberdayaan? Baik, kita ngedandut lagi ya bersama Ine Sintia. Berikut ini lewat Gaun Merah Jambu.

Baik, cukup menghibur lagunya Bu Gebi yang ada di Tanaman Dulalos ya. Kita pun ikut bergoyang juga nih ya Gebi. Baik, sebelum ketemu sama Bunda Utri yang ada di Merauke ya. Bunga dan Kumbang. Lagunya keren ini Bunda Utri. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang ada di luar Pulau Sulawesi ya, yang kebetulan lagi mendengarkan siaran kami di era digital. Semoga semakin terhibur juga, semakin mantap dengan posisinya lewat lagu-lagu dangdut sore hari ini bersama kami di RRI Toli Toli. Sisa waktu yang masih ada ya, sambil kita tunggu-tunggu gimana kabar ini untuk Bunda Mas Lia di Palasada Bang Nasrun ya di Parigi Mautong. Lalu juga untuk Mang di Nopi ya, ada Mbak Desi, Pak Kendi, Haryanti, Ibu Marni ya, Ibu Marni apa Ibu Marna ya. Lalu juga untuk Winarto di Buntuna, gimana kabar ini Winarto? Ada Pak Rasid ya di Abaling, Pak Hamid ya di Toboloid, gimana kabar ini Pak Hamid? Lois, gimana kabar nih Lois? Mudah-mudahan sehat selalu ini bersama keluarga Lois. Ada Puak Yasil juga di Lampasio ini. Wah, Lampasio pasti puanas juga ya sore hari ini.

Baik, kita angkat saja sebuah lagu dari Ira Suara bersama Benigno. Salam persahabatan ya untuk pendengar kita yang ada di tempat jauh di Papua, Merauke, Bu Utri.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Pro 1 RRI Toli Toli. Dan sudah pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Tak terasa kita juga sudah berada di penghujung acara Pro Dangdut yang sore hari ini. Namun sisa waktu yang masih ada, tidak salah kita coba beri ruang silaturahmi lagi ya untuk Anda yang mungkin kepengen silaturahmi, silakan. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut RRI Dawang.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, Abang?
1: Dengan Putra Sumatera, Putra Medan lah, Pak.
0: Putra Medan, wah gimana kabar nih, Wak?
1: Bagus, Bang. Wajah bagus ini, Bang. Tapi di sini, Bang, berawan, Bang. Nampak berawan dia, Bang.
0: Sulawesi, toli-toli panas ini, Wak.
1: Panas, tuh. Ya. Enggak berawan, anginnya cukup seduh, Bang.
0: Yang penting sehat bersama keluarga nih, Wak.
1: Amin.
0: Baik, Putra Medan. Boleh saya beri kesempatan ini untuk silaturahmi bersama kita yang di Pulau Sulawesi ini, Putra Medan.
1: Salam dari Sumatera, salam sehat selalu. Semoga berbahagia, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, sama-sama nih Bang ya.
1: Iya.
0: Oke. Salam kenal ya dari kita di RRI Toli Toli. Ya, mohon maaf ini Bang, lagunya kayaknya sudah terbatas ini ya. Dikit-dikit juga acaranya sudah tuntas ini Bang ya. Yang penting silaturahmi begitu ya Bang.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Salam keluargaan buat Abang selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Putra Medan. Walaupun panas kota Toli-Toli, namun semakin menyala juga dengan lagu-lagu dangdutnya. Kita coba sapa penelpon yang terakhir ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bang?
2: Dari Pak Salman ini di Magamu.
0: Oh Pak Salman, agak telat masuknya nih Pak Salman ya, tetapi yang penting masih bisa silaturahmi begitu ya. Oke.
2: Mau ikutan ini jumpa-jumpa silaturahmi dengan teman-teman.
0: Silakan.
2: Teman-teman udara. Yo buat-buat terus tadi buat Putra Medan itu.
0: Medan di Sumatera.
2: Apa kabar itu, Bah? Oh, orang. Mm-hmm. Juga buat teman-teman di udara, buat Pak Yasir, Lampasio, Masni, Sumanti, Nuraini, dan Bung Mas Tiara. Ada Bunda Ana dan Fatima. Terkhusus buat Bung Penyiar, salam udara, salam merdeka, tetap merdeka.
0: Baik, terima kasih.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Salman yang ada di Magamo. Sekaligus ya penelpon terakhir kita untuk di acara Pro Dangdut sore hari ini. Saya mohon maaf ya untuk yang kepengen gabung, kayaknya waktu kita sangat singkat ini ya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk semua-semuanya. Namun sebelum berpisah ya, gimana kabar nih untuk Ambo Mang yang ada di Malangga Timur ini ya, bersama Pak Tang ya di kebun mungkin ini ya. Selamat beraktivitas, semoga semakin terhibur juga bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Om Lule.
3: Kenapa Om Labur?
2: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada basap terus. Jangan sampai tabakaran,
3: Ini Om Labur, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
2: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lule, musim panas ini, rawan tabakaran.
3: Oh, aman itu Om Labur. Om Labu, apa itu basap di rumah?
2: Oh iyo, kita selupa ini. Aduh, ada mamasa air tadi.
3: Bukan main juga ini Om Labu.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli sore hari ini ya. Dan sambil menemani Anda tinggal berkegiatan, entah yang ada di tempat kerja maupun di rumah ya. Semoga RRI Toli-Toli bisa menjadi teman aktivitas Anda di sore hari ini. Baik, selanjutnya pendengar, kita coba berbagi informasi seputar inflasi ya, di mana kita ketahui bersama bahwa inflasi akhir-akhir ini banyak juga dibicarakan ya, baik di kalangan pebisnis maupun kalangan para petani maupun pengusaha. Nah, kali ini pendengar, kita coba bicara tentang dampak inflasi terhadap ketahanan pangan lokal. Nah, utamanya pada kelompok bahan makanan yang bergejolak, tentu saja memiliki dampak langsung dan beruntun terhadap empat pilar utama ketahanan pangan lokal. Ada yang namanya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, serta stabilitas. Nah, ini yang coba kita ulas ya tentang dampak inflasi terhadap ketahanan pangan lokal.

Nah, baik pendengar, analisis komprehensif mengenai mekanisme dan matriks dampaknya di tingkat lokal. Ada yang namanya saluran transmisi dampak inflasi ke ketahanan pangan. Nah, setidaknya inflasi itu dapat mempengaruhi ekosistem pangan daerah melalui dua mekanisme utama. Yang pertama, dari aspek permintaan, di mana penurunan daya beli masyarakat ketika harga komoditas pokok naik, porsi pendapatan yang dihabiskan untuk pangan meningkat pesat. Rumah tangga miskin yang mengalokasikan 60-70% pendapatannya untuk makanan mau tak mau terpaksa harus mengurangi kuantitas atau kualitas konsumsi. Nah, dari aspek penawaran, peningkatan biaya produksi pertanian di tingkat lokal, naiknya harga pupuk, bibit, pakan ternak, dan BBM solar untuk transportasi harus memangkas margin keuntungan petani lokal yang seringkali berujung pada penurunan volume produksi pada musim berikutnya. Sementara matriks dampak inflasi per pilar ketahanan pangan, dari segi keterjangkauan pendengar ya, naiknya harga beras, minyak tentu menggoyahkan ketahanan pangan rumah tangga. Harus terjadi pergeseran konsumsi ke bahan pangan berkualitas lebih rendah atau kurang bernutrisi. Pedagang lokal mengurangi stok akibat tingginya modal belanja, petani mau tidak mau harus mengurangi penggunaan pupuk akibat inflasi input yang menurunkan hasil panen lokal. Tentu ini berdampak juga terhadap pemanfaatan gizi, pengurangan konsumsi protein hewani, peningkatan kerentanan kesehatan pada anak-anak dan ibu hamil di daerah terpencil. Dan dampak spesifiknya pada ekosistem pangan daerah sendiri, saat harga pangan utama melambung, inflasi mendorong dorongan teoritis untuk beralih ke pangan lokal. Pangan lokal itu seperti singkong, jagung, sagu, atau ubi. Namun dalam praktiknya, inflasi umum seringkali ikut menggerek harga komoditas substitusi tersebut karena biaya transportasi lokal yang mau tak mau ikut naik, pendengar. Tentu ini berdampak juga terhadap para petani dan peternak kecil, bahkan memiliki beban ganda, di mana petani kecil lokal berada pada posisi serba salah. Sebagai produsen, biaya modal tanam naik, namun kenaikan harga di tingkat konsumen seringkali dinikmati oleh perantara, distributor, atau bukan petani. Sebagai konsumen, sebagian besar petani kecil di Indonesia adalah net buyer atau pembeli bersih pangan untuk kebutuhan harian keluarga mereka, sehingga mereka tetap terdampak langsung oleh inflasi di pasar. Namun dari semuanya itu ada strategi mitigasi yang efektif di daerah yang perlu dilakukan. Apalagi untuk menahan tekanan inflasi terhadap ketahanan pangan lokal, intervensi itu biasanya dilakukan melalui beberapa instrumen. Pertama, adanya operasi pasar dan pangan murah, bantuan pangan terarah, penguatan logistik antar daerah, serta diversifikasi pangan berbasis komunitas. Nah, itu dia strategi mitigasi yang efektif dilakukan di daerah untuk mengatasi dampak inflasi terhadap ketahanan pangan, pendengar.

Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga kebutuhan secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurun nilai mata uang secara terus-menerus. Mari ikut menjaga kestabilan daya beli kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Dari RRI Toli-Toli untuk Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1R dari Toli Toli lewat informasi seputar inflasi. Memang kalau kita bicara tentang inflasi ya, dampaknya pun sudah mulai dirasakan ya. Di mana dinamika ketahanan pangan lokal saat ini terus berkembang ya. Banyak tantangan yang harus dihadapi, khususnya bagi para pelaku bisnis begitu. Nah, pendengar, kita coba urai lagi ya seputar informasi tentang tantangan inflasi terhadap pangan lokal kita. Ya, pendengar, tantangan inflasi terhadap pangan lokal di tanah air tentu dipicu oleh kombinasi berbagai faktor internal pada rantai pasok lokal dan tekanan ekonomi makro. Tantangan utama inflasi pangan lokal seperti ada yang namanya lonjakan biaya input produksi, pupuk dan pakan misalnya. Naiknya harga bahan baku impor tentu mendongkrak biaya tanam dan budidaya di tingkat petani maupun peternak lokal. Apalagi kenaikan harga BBM langsung berdampak pada biaya logistik, pengolahan lahan, serta distribusi hasil panen dari daerah sentra produksi ke pasar konsumen. Belum lagi ada yang namanya disparitas harga dan rantai distribusi panjang. Margin perdagangan yang tinggi di tingkat pedagang perantara sering membuat harga di tingkat konsumen melonjak tajam, sementara pendapatan petani lokal tetap rendah. Kurangnya sarana penyimpanan pendingin atau cold storage dan pergudangan di daerah tentu saja membuat komoditas hortikultura seperti cabai, bawang, sayur cepat busuk, menaikkan spoilage rate dan memicu lonjakan harga. Belum lagi fenomena seperti El Nino yang saat ini masih melanda. Musim kemarau panjang yang belum tentu kejelasannya kapan akan berakhir. Nah, tentu ini berdampak juga terhadap pola musim tanam yang tidak menentu, dapat memicu resiko gagal panen lokal. Pasokan yang mendadak langka di tingkat regional langsung memicu kenaikan harga drastis di pasar lokal. Belum lagi saat harga pangan lokal naik, daya beli masyarakat menengah ke bawah tergerus, konsumen cenderung beralih ke alternatif yang lebih murah atau bahan pangan olahan berbasis impor yang dalam jangka panjang tentu mengancam keberlanjutan usaha petani lokal.

kalau itu sudah terjadi, bisa saja alternatif lain yang bisa dilakukan ya, atau dalam artian solusi dan upaya mitigasinya, yaitu memperpendek rantai distribusi melalui integrasi langsung petani ke pasar. Pembangunan cold storage dan fasilitas pengolahan di sentra produksi daerah untuk menjaga pasokan saat musim paceklik, serta diversifikasi pangan lokal, yaitu mendorong konsumsi komoditas lokal non-beras, non-gandum, yang pasokannya lebih tahan terhadap gejolak pasar global. Nah, itu dia informasi tantangan inflasi terhadap pangan lokal, pendengar.

baik pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita masih bicara tentang inflasi terhadap pangan lokal. Kalau saja tadi kita sudah hadirkan informasi faktor tantangan terhadap inflasi pangan lokal, kali ini kesiapan para petani jika inflasi atau mengatasi inflasi pangan lokal. Nah, peringatan kesiapan petani dalam menghadapi inflasi terhadap pangan lokal tentu saja berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, kenaikan harga pangan lokal seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan produsen. Namun di tempat yang lain, petani juga konsumen yang terdampak oleh lonjakan biaya modal produksi. Nah, secara umum tingkat kesiapan petani itu dapat dipetakan ke dalam beberapa tantangan utama dalam bentuk adaptasi yang ada di lapangan. Inflasi sering memicu kenaikan harga pupuk non-subsidi, bibit, pakan, pestisida, belum lagi biaya-biaya distribusi lainnya. Akibatnya kenaikan bahan bakar, hal ini membuat modal tanam melonjak drastis. Saat harga pangan lokal naik di tingkat konsumen, keuntungan terbesar seringkali dinikmati oleh mata rantai distributor atau tengkulak, bukan petani sebagai produsen utama. Petani skala kecil dengan modal terbatas seringkali terjebak pinjaman informal, sehingga tidak memiliki fleksibilitas untuk menunda penjualan saat harga jatuh atau menahan pasokan. Nah, hal-hal dan situasi pun dapat dilakukan ya untuk menyiasati manakala inflasi pangan lokal itu terjadi. Kelompok tani mulai memperkuat efisiensi secara kolektif, seperti pembelian input produksi dalam jumlah besar untuk menekan harga. Sebagai respon terhadap mahalnya pupuk kimia, banyak kelompok tani saat ini beralih atau mengkombinasikannya dengan pupuk organik buatan sendiri untuk menekan biaya produksi. Selain itu, sebagian petani juga mulai terhubung langsung dengan program pemerintah seperti fasilitasi distribusi pangan, memanfaatkan pekarangan atau sistem tanam tumpang sari perlu juga dilakukan guna menjaga arus kas harian keluarga petani saat menunggu masa panen utama. Nah, kesiapan mandiri petani tidak akan cukup tanpa intervensi kebijakan yang memadai. Nah, untuk itu kepastian penyerapan hasil panen, di mana penyerapan oleh Bulog atau BUMD lokal saat panen raya agar harga di tingkat petani itu tidak jatuh drastis. Ketersediaan pupuk dan benih murah yang tepat waktu, serta perluasan fasilitas kredit usaha rakyat KUR sektor pertanian. Nah, itu dia kesiapan para petani dalam menghadapi jika inflasi terhadap pangan lokal itu bisa saja terjadi, pendengar.

0: Assalamualaikum. Wah, Ibu Burhan, dari mana ini?
1: Waalaikumsalam, Pak Iner. Saya ini, Pak, dari tadi keliling-keliling mau belanja isi kios. Pusing saya, Pak. Pusing pokoknya. Di sana-sini harga barang naik. Mau dibeli barangnya juga sudah tidak ada. Apa itu sudah?
0: Itu namanya ada uang, tidak ada barang. Jadi itu artinya juga salah satu ciri-ciri dan dampak inflasi, Ibu Burhan.
1: Ih, Pak Indar, ini apa lagi itu inflasi? Inflasi, apa itu inflasi?
0: Nah, itu Ibu Burhan. Ciri-ciri dan dampak inflasi yaitu harga barang dan jasa pokok naik, turunnya nilai uang, sulit mendapatkan barang, serta orang lebih suka menyimpan uang daripada babalanja.
1: Jadi apa itu yang menyebabkan itu, Pak Indar, terjadinya yang Bapak bilang itu dampak inflasi tadi?
0: Nah, sini saya jelaskan, Ibu Burhan. Jadi salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Jadi hal tersebut membuat harga barang ikut naik gitu, Ibu. Jadi semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Umumnya, fenomena peredaran uang yang tak terkendali tersebut disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa itu meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun dampak inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi. Begitu, Ibu Burhan.
1: Begitu, Pak Indar. Ya, paham-paham saya, Pak Indar.

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik, berikan dimanapun Anda berada untuk ruang informasi seputar inflasi sore hari ini kami cukupkan. Saatnya kita jelang atau sambil kita nantikan penyampaian informasi Sekorwil Nusantara 4 atau Gema Saripati Maju yang kami siarkan nanti melalui RRI Makassar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.
2: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini menyapa ruang dengar Anda, RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gema Saripati Maju edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Arvan Yusri. Dan pendengar dan pemirsa dimanapun berada, untuk informasi pertama kami akan hadirkan dari RRI Kendari. Benar,
2: Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada.
1: Di sana.
3: Iya, dengan Riko Ilham di sini.
1: Dengan Riko Ilham. Apa kabar, Mas Riko Ilham?
3: Iya, alhamdulillah baik.
1: Silakan informasi Anda.
3: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita pada Gema Saripati Maju, di mana dari Polda Sulawesi Tenggara menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur dengan luas kawasan terdampak mencapai 350 hektar. Laporan selengkapnya dari rekan kami Ferry Musafir.
4: Di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, berbagai peluang usaha bisa menjadi jalan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, dengan keberanian, ketekunan, dan kemauan untuk mencoba, barang-barang yang masih layak digunakan pun dapat menjadi sumber penghasilan. Salah satunya melalui usaha pakaian bekas atau pre-love yang dijalankan Asnawati sejak tahun 2020 di Kota Kendari.
5: Dari 500 ribu itu. Dari 500 ribu, iya. Pertama sekali itu berawal dari cuma berapa lembar ji mungkin. Ada 50 lembar celana, baju ada 4 lembar dari 500 ribu rupiah.
4: Pilihan barang yang ditawarkan cukup beragam. Ada baju dan celana untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tas, spray, cover bed, pakaian pesta hingga sepatu. Barang-barang tersebut dipilih dengan memperhatikan kondisi dan kelayakan untuk digunakan kembali. Bagi Asna, usaha prelove bukan sekedar aktivitas jual-beli. Usaha ini menjadi salah satu sumber penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama 3 orang anak. Perjalanan usaha tentu tidak selalu berjalan mudah. Persaingan dan kondisi pasar membuat Asna harus terus mencari cara agar dagangan tetap diminati.
5: Ayo satu kali yo mengobrol. Kalau online kita dapat 4 juta, paling rendah 3.500.000 atau 2. Karena kan beda lah dari luar kota kita online kan toh. Kalau pembelinya dari online,
6: maka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri.
7: Polda Sulawesi Tenggara menetapkan AN 55 tahun sebagai tersangka dugaan pembakaran kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kolaka Timur. Kasubdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Sultra, AKBP Heri Pramono menjelaskan, AN diduga membakar bambu menggunakan korek api untuk membuka lahan yang akan dimanfaatkan sebagai area tanaman jangka pendek. Api kemudian merambat ke vegetasi di sekitarnya sehingga menyebabkan kebakaran. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti, dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
6: Nama inisial AN, berumur 55 tahun, pekerjaan swasta, warga wilayah Kolaka Timur. Hasil dari penyelidikan, kemudian penyidikan, dan gelar perkara penetapan tersangka, bahwasanya yang bersangkutan tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri dengan menggunakan korek api, kemudian membakar bambu, dan bambu yang sudah terbakar itu dia arahkan ke rumput sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang merupakan kawasan hutan HPT.
7: Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan, kawasan yang berdampak kebakaran diperkirakan mencapai 350 hektar. Proses pemadaman dan pendinginan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada api atau bara yang kembali menyala dan meluas. Satgas Gakum Karhutla Polda Sultra juga menata perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha untuk memastikan kesiapan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Polda Sultra menghimbau masyarakat tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, terutama di dalam maupun sekitar kawasan hutan, serta segera melaporkan titik api atau aktivitas pembakaran kepada pemerintah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, atau call center Polri 110. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami dari RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham dari Kendari. Pendengar dari Kendari, selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una. Ada rekan Novian dari Stasiun Produksi Ampana. Selamat sore rekan Novian.
8: Selamat sore rekan Arvan.
1: Ya, silakan informasi Anda.
8: Baik, dari RRI Ampana, Festival Mulupi 2026 Pemersatu dan Pelestarian Kearifan Lokal Bare Danta.
9: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari berbagai belahan dunia. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan tantangan bagi pelestarian kebudayaan lokal, di mana banyak tradisi kesenian dan nilai-nilai kearifan lokal yang mulai terpinggirkan karena kurang dikenal oleh generasi mudanya sendiri maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada publik. Salah satu tokoh pemerhati budaya Tojo Una-Una, Sahid Palampanga, mengapresiasi Festival Mulupi 2026 yang digagas oleh Pemkab Touna sebagai wadah pemersatu dan pelestarian kearifan lokal khususnya Ta dan Baree.
10: Di sini wadah untuk mempersatukan kita penduduk dalam acara festival Bakulupi, sehingga ini momen yang tepat bagi kita untuk bagaimana caranya kita ini tidak kehilangan budaya maupun bahasa-bahasa kita yang mana sudah terkikis oleh kemajuan zaman, sehingga anak-anak kita ini itu sudah tidak tahu lagi bahasa, baik bahasa Ta maupun bahasa Baree. Jadi saya berharap dengan adanya momen ini, Festival Lupi ini, kita coba untuk menghidupkan kembali dan menyatukan kembali dan memperkuat persaudaraan kita sama-sama Bareta.
9: Salah satu cara yang terbukti efektif untuk mempertahankan kearifan lokal adalah melalui penyelenggaraan festival budaya. Momen ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi, pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta promosi pariwisata. Sahid juga menyarankan, sebagai bentuk kesungguhan melestarikan budaya dan bahasa, khususnya Baree dan Ta, sebaiknya dilaksanakan di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan, sehingga upaya pelestarian kearifan lokal benar-benar maksimal. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian dari Ampana. Dari Ampana kita beralih lagi ke Sulawesi Barat, tepatnya dari kota Mamuju. Ada rekan Dwita di RRI Mamuju. Silakan rekan Dwita. Ya, selamat sore rekan Dwita.
2: Ya, baik, selamat sore. Terima kasih rekan Arvan. Informasi yang akan kami hadirkan dari Sulawesi Barat dari RRI Mamuju adalah Gubernur Suhardi Duka menyiapkan target 30 buku bagi siswa di Sulawesi Barat. Dan laporan selengkapnya bersama dengan rekan kami Muhammad Ilham.
11: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyiapkan peningkatan target menjadi 30 buku bagi siswa apabila capaian 20 buku dinilai ringan. Rencana itu disampaikan Suhardi Duka setelah membuka Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat Selasa 15 September 2026. Peningkatan target tersebut menjadi langkah lanjutan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat gerakan Sulbar Mandaras di lingkungan pendidikan. Suhardi Duka menyatakan target awal telah diterapkan untuk memastikan siswa tidak menyelesaikan pendidikan tanpa memiliki pengalaman membaca buku.
12: Dan Mandaras adalah kunci masa depan. Dan saya banyak dibantu oleh Pak Prof. Aminuddin terhadap gerakan literasi di Provinsi Sulawesi Barat, termasuk KKN Demetik tadi. Ya, itu sangat membantu sekali. Dan saya terima kasih kepada Pak Kepala Perpustakaan. Sudah tahun ini tidak ada lagi siswa yang lulus tanpa membaca buku 20. Kalau memangnya semakin kita lihat siswa agak ringan 20 buku, kita naikkan menjadi 30 buku.
13: Soal kesiapan bacaan Pak Gub.
12: Siap semua. Ya.
11: Lebih lanjut, ia mengatakan guru di Sulawesi Barat telah menyatakan kesiapan mendukung program termasuk penyiapan bahan bacaan bagi para siswa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga melibatkan dukungan akademisi, konsultan, dan kegiatan KKN tematik untuk memperluas gerakan literasi di daerah. RRI Mamuju Muhammad Ilham melaporkan.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian tadi pendengar dan dari RRI Mamuju. Kita melangkah lagi ke informasi berikutnya. Kami menyapa rekan-rekan di Bumi Tadulako Palu bersama rekan Maria Immaculata di kesempatan sore hari ini. Selamat sore rekan Maria.
14: Selamat sore rekan Arvan RRI Makassar.
1: Silakan informasi Anda.
14: Ya, baik, dari Palu sore ini hadir dalam Gema Saripati Maju, musim kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun depan mulai berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Kabupaten Sigi. Lalu seperti apa strategi penanganan kedaruratan kekeringan yang disiapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi? Berikut wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Afid Lama Karate.
15: Bagi disidikan musim kemarau ini, Mas, beberapa kali sudah di warning memang kemarau bakal lebih panjang atau bakal lebih panas. Okay. Kira-kira kalau untuk dampak lahan pertanian di Kabupaten Sigi khususnya Pak Kadis, kira-kira saat ini gambarannya seperti apa?
16: Baik, detail luasan dan lain sebagainya, saya sekarang ini kemarin sudah minta data sama teman-teman di lapangan, hampir sebagian besar sudah kirim, kami juga sudah rapat dengan seluruh koordinator penyuluh di Kabupaten Sigi. Memang ada beberapa yang terdampak kaitannya dengan tanaman pangan, baik itu padi, kemudian juga termasuk di dalamnya jagung, kemudian tanaman perkebunan, kakao, kemudian kopi, juga mengalami dampak, maksudnya merasakan dampak daripada kekeringan kita yang cukup panjang saat ini. Dan alhamdulillah, walaupun hampir beberapa hari ini mulai ada laporan dari lapangan, sudah mulai hujan, namun pada dasarnya kita tetap antisipasi kaitannya dengan dampak panjang kekeringan yang diprediksi sampai awal tahun depan.
15: Kalau data terakhir Pak Kadis, ada berapa luasan yang terdampak?
16: Ada beberapa kecamatan yang sudah kirim, Sigi Kota, kemudian juga ada kayak kemarin Lindu, saya spesifik Lindu ada lebih dari 60 hektar sawah namanya daerah Paku, itu juga mengalami kekeringan. Dan langkah antisipasinya nanti untuk detailnya saya bisa kirimkan karena teman-teman sudah ada kirim ke saya. Namun langkah antisipasi yang sudah kita lakukan, pertama kita sudah lakukan rapat bersama seluruh koordinator bahkan seluruh penyuluh se-Kabupaten Sigi di 1-2 minggu terakhir ini. Sebelumnya hasil rapat itu kami memfokuskan kepada yang tanaman-tanaman yang saya cerita tadi, padi, jagung, kemudian beberapa komoditi perkebunan. Kita fokus pendataannya, kemudian saya memintakan melaporkan daerah yang mempunyai sumber air yang masih bagus. Contoh seperti tadi, Lindu, itu menurut saya ada danau Lindu yang memungkinkan kita lakukan penarikan air menggunakan alkon, baik itu dari sungai yang ada di bagian atas maupun dari sumber air danau Lindu itu sendiri, walaupun panjangnya cukup panjang, kita sudah poligon dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kita data daerah-daerah yang kekeringan masih memiliki sumber air. Kemudian kekeringan yang masih dalam 1-2 minggu ke depan ini masih berpotensi hidup apabila kita intervensi. Dan tindak lanjutnya adalah saya mengajukan permohonan dana untuk darurat kekeringan. Seperti jadi kan untuk ada di kabupaten ataupun di semua daerah itu ada namanya dana penanggulangan bencana dan kedaruratan. Dan menurut kami mengajukan telat staf bahwa kekeringan merupakan salah satu bisa kita usulkan menggunakan penggunaan dana tersebut, walaupun nilainya tidak besar, tapi minimal kita fokuskan untuk pembelian alkon, kemudian pipa ataupun selang, dan pembelian untuk bahan bakar, karena ini yang paling penting. Karena di sebagian wilayah juga ada kelompok-kelompok tani kami yang memiliki alkon, namun kesulitan di pipa, selang, ataupun bahan bakar itu sendiri. Nanti coba kita intervensi, walaupun mungkin sudah pasti tidak mungkin semua wilayah Kabupaten Sigi, tapi titik-titik besar yang kita intervensi bisa cukup bisa membantu mempertahankan komoditi tersebut bisa tetap hidup dan bisa panen, kira-kira seperti itu.
15: Kalau tadi alat-alat alkon dan lain sebagainya itu, Pak Kadis, kira-kira optimis tidak untuk mencegah gagal panen gitu di Kabupaten Sigi?
16: Makanya saya bilang, gagal panen ini kan kami juga menurunkan tim POPT, pengamat organisme pengganggu tanaman. Kekeringan merupakan salah satu penyebab daripada gangguan tanaman yang memungkinkan dia tidak bisa produksi. Nah, makanya saya bilang tadi, saya menurunkan tim dan meminta data dari lapangan, untuk dilakukan pengamatan. Apakah apabila kita intervensi, apakah dia masih hidup atau tidak? Nah, itu memang justifikasinya oleh teman-teman POPT namanya. Pengamat organik. Jadi itu ada khusus fungsional terkait memiliki keahlian terkait dengan itu. Kemudian yang saya bilang tadi, alat-alat yang kami ajukan ini, selain ke kabupaten, saya juga mengajukannya ke Kementerian Pertanian. Karena memang ada juga surat dari Kementerian Pertanian yang dapat mengajukan permohonan Alkon, pengadaan Alkon yang dibiayai oleh mereka untuk membantu areal-areal kekeringan dengan melampirkan, ya, yang saya bilang tadi, luas areal kekeringan, kemudian dia punya kelompok tani, termasuk dengan dia punya data poligon atau koordinat dan apa potensi sumber air yang bisa digunakan untuk menangani daerah-daerah yang mengalami kekeringan tersebut.
15: Oke, baik. Kalau sampai saat ini, Pak Kadis, adakah sudah laporan yang lahan yang gagal panen gitu?
16: Ya, pasti. Makanya nanti sebentar saya kirim yang gagal, yang istilahnya puso, ya itu berpotensi puso, bahkan sudah ada yang sudah sulit kayak jagung itu sudah ada yang melaporkan. Walaupun mereka masih berharap kalaupun misalnya turun hujan, mudah-mudahan kalau istilahnya mereka bisa berubah, bisa tetap akan panen. Cuma memang tidak bisa dipungkiri panas yang kita rasakan ini memang cukup membuat tanam, sangat membuat tanaman menjadi berpotensi mati ya. Seperti itu.
15: Selain dari bantuan kedaruratan kayak Alkon dan lain sebagainya tadi, penjagaan kelestarian hutan ini juga menjadi solusi jangka panjang berarti untuk antisipasi,
16: wajib, Pak Kadis ya? Wajib. Kalau SIGI, mudah-mudahan sampai pemerintahan-pemerintahan yang akan datang tetap akan, mudah-mudahan tetap berkomitmen untuk menjaga kawasan kita, karena ya ini contoh besar pada saat musim panas yang panjang seperti ini, hanya daerah-daerah yang tetap menjaga kawasan hutan lah yang akan tetap mampu menahan porositas daripada tanah kita dan menjaga airnya tetap ada tersedia, kira seperti itu.
15: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Kadis waktunya.
16: Oke.
14: Demikian informasi dari Palu mengisi Gema Sari Pati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulanta bersama rekan Anjas Kurniawan dan Mas Iwan Effendi. Mengucapkan terima kasih, selamat sore. Dan kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Arvan Yusri. Arvan.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Dan untuk informasi berikutnya, kami masih berada di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Kita menyapa rekan Syahribul dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Selamat sore rekan Syahribul.
17: Ya, selamat sore rekan Arvan Yusri.
1: Silakan informasi Anda.
17: Baik, dari RRI Bau-Bau, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini menyusul 26 hektar sawah yang ada di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan di tahun ini. Selengkapnya bersama rekan kami Afriansyah.
18: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering.
19: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini menyusul 26 hektar sawah di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan tahun ini. Kepala Dipertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan, jaringan irigasi air tanah menjadi langkah pemerintah mengantisipasi dampak kemarau berkepanjangan akibat El Nino. Program ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian saat curah hujan rendah.
18: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering. Jadi yang apa yang saya sampaikan tadi 26 hektar akan mencakup seluruh jaringan irigasi air tanah ini yang kami usulkan sehingga tahun depan kita tidak akan lagi menghadapi kekeringan, paling tidak kita sudah mengantisipasinya.
19: Wahid mengatakan pembangunan jaringan irigasi air tanah dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kota Bau-Bau dengan Kementerian Pertanian dan Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum di Kendari. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 28 miliar rupiah untuk pembangunan jaringan tersebut. Kepala Dipertan Bau-Bau ini menjelaskan, jaringan irigasi menggunakan pompa dan pipa berdiameter sekitar 6 inci untuk menyedot air tanah dan menyalurkannya ke area persawahan. Setiap titik jaringan dapat mendukung pengairan sekitar 10 hektar lahan. Wahid mengatakan, 3 titik jaringan irigasi air tanah saat ini sudah beroperasi, sementara 7 titik lainnya masih dalam tahap survei dan 22 titik telah diusulkan untuk tahun depan. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi kekeringan lahan pertanian. Wahid menyebut 26 hektar sawah yang terdampak kekeringan tahun ini terjadi saat tanaman padi berusia sekitar 60 hingga 70 hari dengan tinggi mencapai 30 cm. Tanaman yang terdampak terus diupayakan mendapat pengairan dengan menggunakan mesin pompa untuk mengambil air dari sungai guna menjaga pertumbuhan padi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Itu dia laporan dari Afriansa, reporter RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya, untuk Gemas Saripati sore ini, kita kembali bergabung dengan rekan Arfan Yusri di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Syahribul dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Informasi berikutnya, pendengar, kami ke Kota Watampuni menemui rekan Eni Adnan di sana. Selamat sore rekan Eni Adnan.
20: Selamat sore rekan Arfan.
1: Baik, silakan informasi Anda.
20: Baik, kemarau panjang mengancam 314 hektar sawah di 7 wilayah di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai terancam gagal panen. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
21: Kemarau panjang mengancam 314 hektar areal persawahan di 7 wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai terancam gagal panen. Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya curah hujan dan suplai air ke saluran irigasi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav Amir mengatakan, kekeringan terjadi di Kelurahan Tasililu, Desa Balakia, Turungambaji, Bonto Salama, Gunung Perak, Terasa, dan Arabika. Berkurangnya ketersediaan air membuat sejumlah areal persawahan kekurangan suplai untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi. Andi Oktav menjelaskan, kekeringan tidak hanya mengganggu pertumbuhan tanaman padi, tetapi juga beresiko menimbulkan kehilangan hasil produksi pertanian. Dengan produktivitas rata-rata 5,6 ton gabah kering panen per hektar, 314 hektar lahan tersebut berpotensi kehilangan produksi sekitar 1.758,4 ton gabah jika seluruhnya gagal panen.
22: Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, telah terjadi kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sinjai yang berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian. Untuk area persawahan yang terancam puso dan membutuhkan suplai air itu di Kecamatan Sinjai Barat. Adapun upaya yang kami lakukan untuk BPBD Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini untuk area persawahan yaitu kebutuhan pompa yang akan menyuplai air di sumber mata air menuju area irigasi.
21: Andi Oktav menambahkan, dampak kekeringan juga dirasakan masyarakat di Desa Sautan Re, Kecamatan Sinjai Tengah. Sekitar 115 kepala keluarga di Dusun Lapa dan Dusun Saukang, serta 3 masjid membutuhkan distribusi air bersih. BPBD saat ini berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PDAM, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
20: Demikian informasi dari RRI Bone, saya Eni Adnan yang bertugas bersama Hermawan Syah. Kita kembali bersama rekan Arfa di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Eni Adnan. Informasi dari RRI Makassar selanjutnya terkait pemerintah melibatkan masyarakat verifikasi 4 juta keluarga masuk data bansos. Laporan bersama Aan Ariska.
23: Baik, sebanyak 4 juta keluarga tercatat masuk sebagai penerima bantuan sosial bansos dalam 2 tahun terakhir setelah pemerintah melakukan pemuktahiran data. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian data penerima agar bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pembaruan data menjadi bagian penting untuk memastikan penyaluran bansos tidak hanya mengandalkan data lama. pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan tiga tugas kepada Kementerian Sosial dalam penguatan perlindungan sosial. Salah satunya tugasnya yakni membantu proses pemutakhiran data yang saat ini dikelola sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
4: Tahun terakhir ini lebih dari 4 juta sudah keluarga penerima manfaat baru sebagai hasil daripada pemutakhiran. Di mana 4 juta lebih itu belum pernah menerima bansos sebelumnya, sekarang menerima bansos. Itu artinya bahwa pemutakhiran, pengelolaan data ini makin baik dan tentu masih banyak kurangnya. Nah, untuk itulah supaya makin akurat kita melibatkan masyarakat. Kita ingin lebih banyak masyarakat yang mau terlibat.
23: Keterlibatan warga juga diarahkan untuk mendukung proses digitalisasi penyaluran bansos. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan dalam proses verifikasi dan validasi data perlindungan sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Ariska untuk informasi Report on the Spot-nya. Untuk informasi penutup Gema Saripati edisi hari ini, kami akan mengajak Anda menuju ke kota Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ada rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
5: Terima kasih.
1: Selamat sore rekan Jasmine.
5: Selamat sore, terima kasih rekan Arfan di RRI Makassar.
1: Silakan informasi Anda.
5: Baik. Pendengar, keterbatasan jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong, membuat sejumlah sekolah belum mendapatkan layanan tersebut. Di tengah kondisi itu, seorang guru di SD kecil Ogolau, Desa Tibu, berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri bagi murid-muridnya. Bukan sekedar makanan, kegiatan sederhana itu justru melahirkan sebutan unik dari para siswa, yakni masakan bu guru. Berikut feature dari Alfiansyah.
6: Bagi sebagian anak sekolah, makanan yang dibagikan saat jam belajar mungkin terlihat sederhana. Namun bagi murid-murid sekolah kecil Ogolau Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong, makanan tersebut menjadi sesuatu yang istimewa. Sekolah yang berada di wilayah tersebut hingga kini belum terjangkau program makan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah. Melihat kondisi itu, seorang guru Rizka Andriani bersama teman-temannya di media sosial berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri untuk para murid. Makanan disiapkan sederhana, kemudian dibagikan kepada anak-anak di sekolah. Bagi Rizka, kegiatan tersebut bukan untuk menggantikan program pemerintah. Ia hanya ingin memastikan anak-anak di sekolahnya tetap mendapatkan perhatian, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan makanan bergizi.
7: Berinisiatif berbagi kepada mereka untuk sekedar sarapan berupa roti dan susu awalnya, kemudian dari sana muncul aku upload videonya dan teman-teman bermunculan untuk membantu menghadirkan masakan bu guru ini, karena diketahui memang bahwa kami di sekolah terpencil belum dijangkau MBG.
6: Kebahagiaan anak-anak ternyata menjadi penyemangat tersendiri bagi Rizka. Para siswa bahkan memberikan nama khusus untuk makanan yang mereka terima. Jika selama ini MBG dikenal sebagai singkatan dari makan bergizi gratis, bagi murid-murid sekolah kecil Ogolau, MBG memiliki arti yang berbeda. Mereka menyebutnya sebagai masakan bu guru, sebuah sebutan spontan yang lahir dari kedekatan anak-anak dengan guru mereka.
7: Kalau dari anak-anak sih, senang-senang aja kak, karena gini, program MBG ini kan diketahui oleh mereka ya, melalui sosial media ataupun cerita dari rekannya yang mungkin bersekolah di daerah normal.
6: Namun di balik cerita hangat tersebut, terdapat persoalan yang membuat sekolah kecil Ogolau belum mendapatkan layanan MBG dari pemerintah. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Parigi Mautong Muhammad Bahri Korompot menjelaskan, saat ini Kecamatan Tinombo baru memiliki satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sesuai regulasi, satu dapur SPPG maksimal melayani 3.000 penerima manfaat. Jumlah tersebut terdiri dari 2.500 siswa didik dan 500 penerima manfaat kategori 3B. Kondisi inilah yang membuat program MBG belum dapat menjangkau sekolah kecil Ogolau.
3: Jadi di tepatnya di Kecamatan Tinombo. Jadi di Kecamatan Tinombo itu memang secara sebaran penerima manfaat baik siswa dan 3B itu memang banyak. Nah, sementara dengan keterbatasan dapur di wilayah Kecamatan Tinombo itu masih ada satu SPPG. Gitu. Jadi satu SPPG itu kita kalau secara aturan itu maksimal pelayanannya di angka 3.000. Jadi 2.500 peserta didik dan 500 3B. Nah, itu yang membuat mungkin secara sebaran untuk pelayanan ke desa Ibu kalau tidak salah di atas itu di sekolahnya Ibu Rizka mungkin belum terjangkau.
6: Bagi anak-anak di sekolah kecil Ogolau, tentu tidak ada perbedaan antara mereka dan siswa di sekolah lain. Mereka juga ingin menikmati makanan bergizi yang menjadi bagian dari program pemerintah.
7: Harapannya tentu ya kesetaraan hak ya, karena program ini kan program dari presiden yang tentu dinantikan oleh banyak pihak. Jadi semoga kalaupun nanti dihadirkan, MBG bisa sebagaimana mestinya di sekolah kami. Tentu kami menantikan program tersebut.
6: Kisah masakan Bu Guru dari sekolah kecil Ogolau menjadi cerita kecil tentang kepedulian di tengah keterbatasan. Sambil menunggu program pemerintah menjangkau sekolah mereka, seorang guru memilih untuk berbagi semampunya. Sebab bagi anak-anak, seporsi makanan bukan hanya soal mengenyangkan perut, tetapi juga tentang perhatian, kepedulian, dan harapan agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan belajar dengan lebih baik. Alfiansah melaporkan.
5: Baik, pendengar demikian future dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan Arfan Yusri di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ervan Yusri mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sambil kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya, berikut kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk surah Al-Maidah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikianlah untuk persembahan lagu-lagu Irama Kasidah versi Revina Elvira. Terima kasih pendengar masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Sesaat lagi kita akan hadir ya menemani Anda lewat persembahan selingan hiburan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, peralihan waktu dari pagi, siang, sore hingga malam hari tentu saja punya konsekuensi tersendiri ya. Untuk Anda yang sudah melakukan berbagai ya, kegiatan maupun aktivitas ya sepanjang hari tadi. Dan pastinya kita berharap ya semoga sepanjang hari tadi dapat memberikan sesuatu hal yang bisa membuat Anda terasa senyum ya terhadap aktivitas, hasil aktivitas Anda. Nah, pendengar, untuk selanjutnya menemani suasana santai bersama keluarga tercinta, berikut kami persembahkan lagu-lagu daerah Toli Toli Buol dan Parigi Mautong.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong yang sudah menghiasi suasana ruang dengar Anda malam hari ini. Sebelum menutup seluruh rangkaian kebersamaan kita di Toli-Toli sore hari ini, berikut kita coba hadirkan dua buah informasi. Yang pertama mengenai OJK Sulteng tingkatkan pengawasan transaksi judi online. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sulawesi Tengah saat ini terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan layanan pinjaman online atau pinjol dan pay later untuk membiayai aktivitas judi online. Langkah pencegahan dilakukan melalui pengawasan sektor jasa keuangan serta peningkatan literasi kepada masyarakat. Pendengar, selain aspek transaksi, OJK juga mencermati profil masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman online berdasarkan data pengawasan OJK secara nasional. Kelompok usia yang dinilai paling banyak menggunakan layanan tersebut berada pada rentang 21 hingga 30 tahun serta 31 hingga 40 tahun. OJK Sulawesi Tengah menghimbau masyarakat memahami resiko penggunaan pinjaman online dan pay later serta tak menggunakannya untuk aktivitas perjudian. Untuk informasi terakhir, meski koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Lalos, Kecamatan Galang belum berdiri, namun diharapkan keberadaan koperasi tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat di desa yang memiliki potensi pariwisata bahari tersebut. Menurut Kepala Desa Lalos, Kecamatan Galang, Suyono, meski koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Lalos, Kecamatan Galang sejauh ini belum berdiri, namun diharapkan keberadaan koperasi itu ke depannya dapat membantu perekonomian masyarakat di desa yang memiliki potensi pariwisata bahari. Sejauh ini, pemerintah Desa Lalos, Kecamatan Galang masih terus berupaya secara maksimal agar gedung atau bangunan KDKMP di daerah itu dapat berdiri guna membantu perekonomian masyarakat setempat. Untuk itu dirinya juga berharap pemerintah Desa Lalos, Kecamatan Galang secepatnya mendapatkan lokasi pembangunan gerai KDKMP serta aset pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dapat dimanfaatkan oleh pihaknya untuk pembangunan KDKMP agar program itu dapat dirasakan langsung masyarakat setempat. Dan demikian pendengar, dua buah informasi yang kami hadirkan di malam hari ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di sesi Toli-Toli sore ini. Jangan kemana-mana sebentar, ada rekan Irna yang akan menemani Anda di Toli-Toli malam hari ini. Akhirnya, saya Jasmine pamit dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93 di program H1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, AM 1377 kHz, bersama Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli malam ini pendengar edisi Rabu 16 September 2026.

0: Dengar dimanapun Anda berada, tak terasa sudah pukul 19 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita dengarkan dulu kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan dan juga angkasawati LPP RRI Tolitoli, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat isya untuk wilayah Tolitoli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

ada di Toli-Toli, Bol, serta Pergi Motong. Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali kami bisa kembali menemani Anda di malam ini. Dan semoga hari yang telah kita lalui memberikan banyak sekali pengalaman, pelajaran, dan tentu saja cerita yang bisa kita syukuri. Apapun aktivitas Anda di malam ini, pendengar, Anda yang masih bekerja, terus juga Anda saat ini lagi berkendara sambil mendengarkan siaran kami, RRI Toli-Toli, di mobil ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan selamat malam juga untuk Anda yang lagi bersantai bersama keluarga di rumah, atau Anda yang saat ini lagi berkumpul bersama dengan rekan-rekan Anda, selamat malam. Atau sekedar tentunya menikmati suasana malam ya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Dan tetap bersama kami karena malam ini akan ada informasi, hiburan, musik pilihan dan ruang yang untuk menemani di malam ini, pendengar.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar kita ke informasi, pengamat pangan dan pertanian serta pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, KUDORI, menyoroti istilah beras fortifikasi dan beras diperkaya. Menurutnya, kedua istilah tersebut memiliki pengertian berbeda sehingga perlu dibedakan dalam penerapan regulasi. Dan tentunya KUDORI juga menyebut bahwa 25 merek beras yang ditarik pemerintah tidak mencantumkan klaim beras fortifikasi pada bagian label kemasan. Produk tersebut justru merupakan beras diperkaya yang mencantumkan tambahan vitamin dan mineral tertentu pada kemasannya. Ke-25 beras yang dipersoalkan itu bukan beras fortifikasi. Di kemasannya tidak ada label beras fortifikasi, tapi beras diperkaya. Beras diperkaya artinya ada 2 vitamin, 2 mineral, atau ada 1 vitamin, 2 mineral, tidak sampai 5. Jadi beras fortifikasi sendiri juga merupakan beras yang memperoleh tambahan gizi melalui proses produksi menggunakan kernel fortifikan. Sementara itu pendengar, beras diperkaya memiliki cakupan berbeda dibandingkan kategori beras fortifikasi, meski mengandung sejumlah vitamin atau mineral. Standar yang disebutkan KUDORI mencakup SNI 9372 mengenai beras fortifikasi, serta SNI 9314 mengenai kernel fortifikan. Kedua standar tersebut saat ini masih bersifat sukarela sehingga penerapannya belum menjadi kewajiban bagi seluruh produsen beras. Dan ia juga menjelaskan bahwa beras fortifikasi memiliki potensi besar serta media intervensi untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Tingginya konsumsi beras membuat produk tersebut juga menjangkau masyarakat lebih luas dibandingkan sejumlah pangan lainnya. Dan pastinya pendengar, kondisi tersebut juga dinilai relevan dengan adanya persoalan kekurangan gizi mikro seperti zat besi, zinc, vitamin A, dan juga asam folat.

Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu, ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Ah, enggak mungkin lah. Masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan. Marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang. Karena tidak lama lagi, yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan. Yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan. Yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu.
Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut ke informasi. Korlantas Polri meluruskan informasi penertiban dan juga pemeriksaan kendaraan bermotor dari rumah ke rumah akhir September 2026. Korlantas memastikan informasi yang beredar melalui media sosial tersebut dipastikan tidak benar alias hoaks ya, dan menyesatkan. Dalam narasi yang beredar tersebut disebutkan penertiban dilakukan terhadap kendaraan non-pajak dengan masa berlaku STNK atau pajak sudah mati. Penertiban juga disebut menyasar kendaraan sengketa kredit hanya memiliki STNK atau tanpa kelengkapan resmi. Selain itu, kendaraan overkredit ilegal juga disebut menjadi sasaran dalam penertiban tersebut. Kendaraan itu disebut dipindah tangankan tanpa sepengetahuan pihak finans ya. Dan dalam flyer yang beredar disebutkan tim gabungan dan pihak finans juga akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut dalam narasi disebut akan dilakukan secara tegas. Dan selain soal kebenaran informasi, Korlantas juga menegaskan sejumlah narasi tidak sesuai ketentuan hukum berlaku. Terdapat beberapa hal yang perlu diluruskan dari postingan tersebut. Korlantas Polri menjelaskan pemeriksaan kendaraan bermotor oleh kepolisian memiliki ketentuan dan juga prosedur yang berlaku. Jadi ketentuan tersebut juga mengatur pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tentunya tata cara diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012. Dalam pelaksanaannya, petugas harus memiliki surat perintah tugas. Jadi petugas juga harus menggunakan seragam dan juga atribut selama melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor. Pemeriksaan juga dilakukan sesuai lokasi dan prosedur yang telah ditentukan. Karena itu, ketentuan pemeriksaan kendaraan di jalan itu tidak dapat dijadikan dasar razia kendaraan secara nasional. Ketentuan tersebut juga tidak menjadi dasar razia dari rumah ke rumah. BPKB bukan dokumen yang wajib dibawa saat berkendara. Narasi dalam poster hoaks yang menyebut kendaraan hanya memiliki STNK tanpa BPKB menjadi sasaran penertiban. Korlantas menjelaskan BPKB bukan dokumen wajib dibawa saat mengoperasikan kendaraan di jalan. Pasal 106 ayat 5 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 mengatur dokumen wajib saat pemeriksaan di jalan. Dokumen tersebut meliputi STNK atau STCK dan juga SIM. Selain itu, terdapat bukti lulus uji berkala bagi kendaraan wajib uji. Ketentuan tersebut juga mencakup tanda bukti lain yang sah. Dengan demikian, narasi kendaraan STNK only tanpa BPKB resmi dalam poster tersebut tidak tepat. BPKB tidak termasuk dokumen wajib dibawa ketika kendaraan dioperasikan di jalan. Dan selanjutnya, pendengar, penagihan pajak kendaraan bermotor juga merupakan kewenangan pemerintah daerah. Korlantas juga meluruskan narasi mengenai kendaraan yang menunggak pajak. Penagihan pajak kendaraan bermotor memiliki ketentuan dan juga mekanisme resmi. Pasal 79 sampai pasal 84 PP nomor 35 tahun 2023 mengatur mekanisme penagihan pajak. Penagihan harus dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditentukan. Jadi proses tersebut juga dimulai dari surat teguran dan dilanjutkan dengan surat paksa. Jika tetap tidak dilunasi, tindakan dapat dilakukan oleh jurusita pajak. Tindakan jurusita pajak harus berdasarkan surat perintah dan juga ketentuan daerah. Dengan demikian, mekanisme penagihan pajak memiliki prosedur resmi. Dan kegiatan pendataan atau penyampaian imbauan dari Bapenda di wilayah tertentu itu tidak dapat disamakan dengan razia. Kegiatan tersebut juga tidak sama dengan penyitaan kendaraan secara mendadak. Jadi penyitaan sebagaimana narasi yang beredar disebut dilakukan polisi bersama perusahaan pembiayaan. Korlantas menegaskan mekanisme tersebut itu tidak sesuai prosedur penagihan pajak. Dan pendengar, selanjutnya juga penagihan pajak kendaraan bermotor itu merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Korlantas juga meluruskan narasi mengenai kendaraan yang menunggak pajak. Penagihan pajak kendaraan bermotor itu memiliki ketentuan dan mekanisme resmi. Proses tersebut dimulai dari surat teguran dan dilanjutkan dengan surat paksa. Jika tetap tidak dilunasi, tindakan dapat dilanjutkan oleh juru sita pajak. Dan pastinya penarikan kendaraan kredit juga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang ya. Jadi apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai one prestasi, debitur dapat tidak menyerahkan kendaraan secara sukarela. Perusahaan pembiayaan juga harus menempuh mekanisme eksekusi melalui pengadilan. Baik pendengar, di manapun Anda berada, informasi ini bersumber dari portal resmi kami. Anda bisa lihat di rri.co.id.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami Pro Satu RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Dan selamat malam juga untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Semoga bersama RRI Toli-Toli Anda bisa terus terhibur ya. Dan satu informasi lagi ya pendengar, kali ini mengenai pengamat mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memperketat pengawasan terhadap impor ilegal. Impor ilegal tersebut dinilai menekan daya saing industri tekstil nasional. Jadi apresiasi tersebut juga disampaikan Direktur Indonesian Public Institute Karyono Wibowo. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menegaskan impor ilegal menjadi salah satu persoalan yang menggerogoti daya saing produk tekstil ya dalam negeri. Dan Karyono juga menilai langkah tersebut memberikan harapan terhadap pertumbuhan industri dalam negeri. Jadi hal tersebut juga menunjukkan adanya upaya perlindungan dari negara. Menurut Karyono, penanganan persoalan impor ilegal membutuhkan pengawasan publik untuk memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten. Dan hal tersebut juga dilakukan agar perlindungan terhadap industri dalam negeri dapat berjalan efektif. Pengawasan akan diperketat mulai dari pintu masuk pelabuhan, pemeriksaan kelengkapan dokumen impor, hingga pemantauan barang di pasar domestik. Kapolri juga mengidentifikasi 3 ancaman yang menekan industri tekstil nasional, yakni peredaran barang impor ilegal secara masif, tekanan ekonomi global, dan juga lonjakan impor secara umum yang tidak terkendali.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan penyampaian Warta Berita Sentral di kesempatan malam hari ini.
1: Karena ada juga bangsa yang terjadi di Pasir Selatan juga perlu mendapat sebuah kebersihan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
1: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
5: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa yang terjadi Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi.
4: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
6: Kegiatan Pasifik 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial.
8: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun luka ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
8: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah Sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
9: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
8: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
10: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
11: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
10: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
11: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
12: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
11: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
13: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
11: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
14: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
15: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
14: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan yang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
15: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
16: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
15: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
17: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau Angling Listrik, PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
18: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita zona hijau.
17: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
19: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
17: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
20: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
21: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
22: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
21: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
23: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
21: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
24: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk ini masih setia mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Sekali lagi mudah-mudahan bersama RRI Anda bisa terus terhibur. Pendengar, malam adalah waktu yang tepat untuk sejenak berhenti dari yang namanya kesibukan. Coba tenangkan pikiran Anda dan izinkan diri kita untuk beristirahat. Mungkin hari ini tidak semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Ada rencana yang belum tercapai, ada pekerjaan yang mungkin belum selesai. Bahkan mungkin ada perkataan atau kejadian yang masih mengganggu pikiran Anda. Tapi ingatlah pendengar, satu hari yang berat itu bukan berarti hidup kita gagal.

tapi seberapa kuat kita harus melangkah. Malam ini untuk Anda yang masih disibukkan juga dengan aktivitasnya, yang masih harus lembur, menyelesaikan yang tadi juga belum sempat terselesaikan, tapi Anda harus menyelesaikan itu. Tetap semangat untuk Anda semuanya, mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan ya pekerjaan Anda. Yang lagi pada piket malam hari ini, terutama satpamnya RRI ini ya. Selamat malam, semoga diberikan kesehatan semuanya yang lagi pada piket, yang lagi jaga malam ya di kesempatan kali ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Baik, selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Tak terasa sudah pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Untuk di kesempatan malam hari ini, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan.
3: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selama

0: follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh, baiklah.
1: Udah enggak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dr. Edi.
0: Dr. Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter yang
0: pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Hulio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak?
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong bintang.
0: Bintang kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
0: Malam, Dok.
2: Jadi,
1: ini selamat datang, Dok, di ruang rindu, Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Ya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan, Dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi dan nanti
0: Kang Yana Hulio.
1: Wah,
0: Hulio.
1: Kok
0: enggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok enggak ada
2: event
0: Mbak Ita?
2: Berikutnya, nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Kita kasih janjinya, Dokter ya. Aduh, ini
2: kan Oktober
1: biasa,
2: itu sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, Kota Jogja. Iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Ya.
2: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya ya, itu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah,
0: iya.
2: Dari
0: sama kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7.
1: Bungsu, gitu.
2: Bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri.
2: Lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
0: Mas Nick.
1: Mas Nick teman kita juga
2: yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya, siapa sih Pak gitu kan, ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal. Bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan Sisa. Ruang rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Nah, kita nostalgia.
2: Jadi nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan,
0: doa ya kan.
2: Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga.
1: Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny Jo.
0: Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbahasa rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Yana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono
1: ini. Silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Akan tiga orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener banget.
4: Mbak Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Apa kabar?
2: Baik. Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Situasi aman?
1: Sorong jauh.
4: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana. Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Pertanyaannya apa nih? Bu Ana cepetan.
4: Pertanyaannya sekarang usianya udah berapa sih?
0: Okay. Siap.
4: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Pokoknya akan ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Oke, Bu Ana. Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu. Sama-sama.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ita Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Kendi gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
1: Radio,
5: bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Eni.
5: Ah, iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
0: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Kendi ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Boleh,
0: silakan boleh Bang Kendi.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh RRI se-Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam, Bang. Halo? Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita telepon Kang Yana lagi. Lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: Udah 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25
1: tahun.
2: Nah,
1: oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya
2: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis-artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Gitu.
2: Jadi makanya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Jadi saya karena saya
1: emang
2: yang
1: legend itu, ya,
0: legend
2: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita, ya kan?
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan
0: Bayar
2: Sarip ini dengan harga yang ya masih terjangkau
1: sih. Masih terjangkau
0: ya. Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali? Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya udah 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh iya.
6: Bersama Dokter Edi ya.
1: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
0: Boleh silakan.
1: Silakan Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya.
0: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya, boleh salam dalam?
0: Silakan, boleh, silakan Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
1: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi kata
0: bila sudah tak mungkin. Mirip suaraku ya, Mbak ya.
2: Nah, jadi
1: dia nyanyi ini Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini-gini. Nah, dia kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan biasa untuk Jawa.
0: Iya, iya
2: kan. Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Saiki Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh alah.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama Gemini.
0: Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
1: mundur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
1: ada
2: itu ya, dia. Ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta
2: 31 Oktober.
1: Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
2: ada
1: lebih lanjut.
2: Tinggal follow aja di alunan musik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia di Instagramnya.
0: Siap. Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Selamat malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan
2: itu
1: bintang radio satu
2: bukan bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Tuh, nah ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang iya, sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya tunggu, apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Anggi, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo, Kang. Hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Udah, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Juara di Bogor ya, Kang?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh. Iya.
2: Kurang ambisi.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Okay. siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
0: Oh iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Ica?
1: Oh, baik. Alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Hulio dan
0: Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om Ganteng
0: dan Mas Ganteng katanya.
3: Aduh, berarti aku yang masnya ya. Yang ya omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Hulio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Oke.
4: Okay. Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya, dong.
0: Bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya betul Bu. Saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya yaitu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Saya ngurusin.
3: Berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Siap.
3: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Sudah cerita sama Kang Yana.
3: Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Temenang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia ya.
0: Oke. Okay. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sibuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an
1: itu. 80-an.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sibuah ya,
0: Catatan Sibuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: tahun itu kompilasi soundtrack
0: Film Catatan Kedua
2: itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran,
2: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya. Setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Jadi
2: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, langsung berapa diputer. Hari kemudian udah hafal gitu. Album, album pria Indonesia maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah, perempuan.
3: Dia
2: aktif di musikal. Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal itu musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap. Terus,
1: yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya
1: memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap kalau begitu.
1: Di seni Kang menuruni
2: bakat dari Kang Yana. Kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, enggak dengar suara
5: Pak.
0: Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat alhamdulillah.
1: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
5: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan mengusikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus ya, buat Kang Diana apa pertanyaannya?
5: Kang Diana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Diana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja?
0: Makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita, saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti, Ibu Meti di Jambi.
6: Saya ada pertanyaan buat Dokter Dinda.
0: Ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Okay. Ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak. Jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Dok, ya. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu.
1: Sabtu
3: ya
1: Minggu
3: kan. Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Gitu,
0: oke, ya. Jadi nggak ganggu pasien ya?
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu?
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang
1: ya pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah
0: berarti
1: nomor satu. Iya Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak hits. Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah tuh ya,
1: juga
3: yang
1: ya? Iya,
3: sama
1: iya.
3: The Cinnamon itu.
1: The Cinnamon, iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman.
0: Ya.
2: Saya mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kak? Hei.
2: Nanti di Memories of the Soul. Kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya nggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu, jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana, nanti dia di Jogja kita.
1: Insya Allah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya. Okay,
0: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
7: Pang Dokter Edi.
1: Edi.
7: Yono dan Pang
1: Yana
7: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
7: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak.
0: Iya, oke.
7: Ini Mas Yudi, Kang Edi. Pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
7: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan itu
7: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti salam akan dijawab. Sendiri,
7: salam balik.
0: Siakan.
7: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
7: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
7: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
8: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin gak ya?
1: Boleh.
3: Jebolan Tiana.
1: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta Kade.

0: wedding.
1: Wedding organizer. Ya,
0: oh, okay, ada beberapa okay, artis
1: kan ya, Kang ya.
0: Yang beberapa artis yang saya buat dan saya tarik lah. Nah, habis dari situ nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah,
2: oh, oke. Okay.
0: Acara itu saya tadi saya sampaikan saya itu idealis Pak ya yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan yang saya.
2: Oh,
0: jadi ya. Jadi saya buat konsep konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk apa, nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
2: Siap kalau begitu. Nah,
0: tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
2: musik
0: ya kan, ada yang membuat
2: bikin event musik.
0: IO promotor apa nah, cuman masih kecil-kecilan lah.
2: Masih kecil-kecilan.
0: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung, mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
2: Balai Sarbini ya.
0: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa ini, aduh.
2: Ada Indi dari Bali. Halo, kita selamat malam ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
2: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
0: Curhat.
2: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp,
2: by kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
1: dari
2: Mbak
1: Cindy
2: Ita dan Bang
1: Indah.
2: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
2: legend, dia legend tapi masih
1: enak banget
2: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
2: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
3: dia aja yang nyanyi dokter.
2: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
0: Ah, kaknya nama apa?
1: Iya, ayo dok. Aku terus terang memang juga jadi penasaran.
2: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
0: Aduh, enggak.
1: Eh dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
0: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
1: Monggo.
0: Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah

0: aku. Udah.
1: lupa
2: Kang. Ternyata suaranya merdu.
1: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
1: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Wih.
2: Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau lah. Langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya, iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Eddy?
3: Ya, nanti itu ada rencana ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing, pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku penampilan tidak Kang ada, Yana. Kang.
3: Maafkan.
0: Ada, tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana. Bareng.
2: Selain Dokter Eddy
1: itu. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Mm-hmm. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak duet juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Cih, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya
2: sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Jadi
2: saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Kenapa dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas hari.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi orang-orang bener-bener banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut, gak, laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack
2: sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: Siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri. Nanti
0: ditunggu
1: akan
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sudah usul dong.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep-nginepin hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nah, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Mantap. Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi bikin. Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Oh, siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau Elvis singers ya. Lagu yang emosi jiwa.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan?
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu tujuh baik gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya?
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Itulah perpaduan dari dokter nih.
1: Iya, yuk. Keren.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN bulan Oktober dari sembilan sama Kang Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu atau ada penyanyi muda selain
1: kayak penyanyi Kumano, legend oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, bagus juga nih kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Terus saya menyapa Bapak Benijo. Boleh, tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan proses dari Guru Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah itu kan. Memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
2: tapi sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Kayaknya cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini luar biasa lu.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa gak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada gak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
0: Nah,
1: dia ada Yana Julio.
3: Yana Julio, Kang Yana itu udah masih muda sekali, Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika, Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan, langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, yes, siap Mas. Nah,
1: GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan
6: emang
1: teh?
6: Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Di ujung telepon. Teh.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Benar ya, sih. Benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: Ya. Ya, betul. Ya. Iya, betul.
6: Kan? Dari Jawa Barat
3: Atik,
6: semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping Dokter Edi.
1: Oh, ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, pas Surabaya enggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya. Betul. Warna
1: vokal, suaranya.
6: Apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang. Oke.
6: Okay. Nggak hilang. Walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay, sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya, kasih ke
1: Iya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
6: Hatur nuhun.
0: Selamat malam. Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang
3: menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ya. Iya, nah, ada lagi Bogor. Orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Magrindo, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Pak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yana Ulido, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Ya, luar biasa ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di IG. Oh. Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dokter Edi.
3: Amin
7: Pak. Bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers. Jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
7: Beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang cakep.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
8: terjadi.
0: Jelas sekian.
1: Duh, memang
8: warna suara vibrasinya
1: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
8: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
8: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Oh, serius? Iya, iya. Aku jadi gak enggak. Serius?
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius Kang? Nah. Aku gak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana. Okay. Mah. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Terima kasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, teteh.
4: Mau Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Tehnia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ti.
1: Mbak Ti jangan lupa nonton
0: nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Oh, siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak
0: Ti. Makasih Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana,
0: gimana
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Dia almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Saya cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya. Okay. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah.
0: Oke. Okay.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
2: susah,
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes donatnya aman kalau.
0: Donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kah? Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Wah, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Namanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Waduh, yowis, donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
2: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk. Cintamu. Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryo Nesya Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryo.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
3: Hati yeah.
2: Pokoknya acara pasti seru karena.
1: Wes bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa? masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari Dokter Edi.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya,
1: ya. Putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
1: Aisyah
0: gitu. Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya.
1: Belum
0: ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas
0: SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam, nanti sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: salam balik,
3: sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja.
1: Jadi saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya,
0: Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

syahdu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan malam hari ini pendengar sudah pukul 23 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan lagi ke program musik tradisional dan juga budaya. Kali ini kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan lagu daerah Jawa.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: ya Uma Singka, itu Bapak Parala.
1: Kulit jongon rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak samo.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kita lanjutkan ke informasi mengenai budaya. Dan kali ini pendengar, kita mengenal budaya suku Jawa. Jadi terbagi menjadi budaya dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan budaya yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan salah satu warisan terbesar yang dimiliki Indonesia sampai saat ini. Menariknya pendengar, budaya Jawa juga membentuk karakteristik yang begitu unik dan berbeda dengan budaya daerah lain di tanah air. Sebagai salah satu suku bangsa terbesar yang dimiliki Indonesia, suku Jawa juga punya cerita sejarah yang sangat menarik untuk kita akan informasikan ya. Sebab budaya Jawa yang ada saat ini adalah warisan para leluhur di zaman dahulu. Dan tentunya ada bahasa dan aksara Jawa. Sebagian besar masyarakat suku Jawa memaknai bahasa Jawa pendengar untuk berkomunikasi sehari-hari. Menariknya, bahasa Jawa juga mempunyai aturan intonasi dan kosakata berdasarkan relasi antara pembicara dan orang yang diajak bicara, yang lebih dikenal dengan sebutan unggah-unggu. Hal ini juga menarik tentunya tentang bahasa Jawa adalah aksara Jawa yang telah ada sejak beratus tahun lalu. Jadi adapun tingkatan komunikasi dengan bahasa Jawa yaitu ngoko, yang merupakan bahasa yang agak kasar, biasanya dipakai untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih muda. Jadi tingkatannya itu adalah krama madyah yang dipakai untuk orang sebaya. Terakhir adalah krama inggil atau bahasa formal yang digunakan untuk orang yang lebih tua atau disegani. Sementara itu pendengar, aksara Jawa juga terdiri dari 20 unit dengan ukiran yang begitu unik. Jadi ke-20 huruf itu juga memiliki arti dua utusan yang setia dan sama saktinya saling berperang yang akhirnya mati bersama. Dan pendengar, budaya suku Jawa juga adalah kesenian tradisional yang pastinya juga sangat beragam. Akan tetapi secara garis besar, akar budaya seni Jawa juga hanya terdiri dari 3 kategori besar, yaitu Jawa Tengah dengan ludruk, Banyumas dengan ebeknya, dan Jawa Timur dengan reok. Sementara itu pembagian kesenian khas Jawa sendiri tentunya juga ada ya. Ada kesenian tari tradisional khas Jawa yang sangat banyak macamnya. Yogyakarta misalnya memiliki tari angguk dari tari golek menak, lalu Jawa Tengah dengan tari bambangan cakil, tari embrak, tari kuda lumping, tari krida jati, dan tari sintren. Banyumas dengan tari ebek, Banyuwangi dengan tari gandrung, dan Jawa Timur dengan tari remo dan tari reok. Pendengar, nanti sebentar Irna lanjut untuk informasinya. Tetap bersama kami Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Pendengar, tidak ketinggalan, ada pula kesenian wayang kulit yang memang tidak pernah lepas dari budaya suku Jawa. Wayang kulit juga digelar hingga semalam untuk dengan cerita khas Jawa ya, seperti Ramayana atau Mahabharata. Pertunjukan seni wayang kulit juga dimainkan oleh seorang dalang dengan diiringi musik gamelan yang tentunya juga dengan nyanyian gamelan ya. Seni wayang kulit juga diyakini pernah digunakan oleh para wali songo untuk menyebarkan agama Islam pada zaman dahulu. Dan tahukah Anda, pendengar, suku Jawa juga memiliki senjata tradisional dengan bentuk unik. Salah satunya adalah keris. Jadi keris ini juga termasuk dalam alat pusaka yang begitu penting karena dipercaya memiliki kekuatan atau kesaktian oleh masyarakat zaman dahulu. Pembuatan keris juga dilakukan oleh empu dengan cara ditempa dan diberi mantra. Salah satu keris dengan ceritanya yang begitu melegenda adalah keris buatan Mpu Gandring yang dimiliki oleh Ken Arok karena dapat membuatnya menjadi penguasa kerajaan Singasari kala itu. Pendengar, budaya suku Jawa juga tidak lepas dari kulinernya. Jadi mayoritas hidangan Jawa memiliki kuah kental dengan rasa gurih berpadu dengan sedikit rasa manis. Penyebarannya juga begitu luas, membuat kuliner khas Jawa juga sangat beragam.

Pendengar, budaya suku Jawa juga tidak lepas dari kulinernya. Jadi mayoritas hidangan Jawa tentunya memiliki kuah kental dengan rasa gurih yang berpadu dengan sedikit rasa manis. Ada ragam kuliner, tentunya ada rujak cingur. Jadi kuliner khas Jawa ini, tentunya hidangan ini dibuat dari potongan buah, tahu, sayur, dan siraman bumbu rujak yang dibuat dari petis, bawang putih, gula merah, kacang goreng, dan cabai yang dihaluskan. Mirip dengan rujak pada umumnya ya, cuma bedanya itu rujak khas Jawa Timur itu ditambahkan dengan cingur atau mulut sapi. Dan juga pendengar, kalau di Jawa Tengah ada cemilan legendaris yang tidak boleh juga Anda lewatkan, yaitu tahu petis. Jajanan ini juga berupa tahu yang digoreng lalu diisi dengan saus petis yang dibuat dari ikan dengan kuah rebusan udang yang dimasak hingga mengental. Dan pendengar, ada juga nasi gandul. Jadi kuliner ini juga terdiri dari nasi putih, daging sapi, dan telur yang disiram dengan kuah santan berwarna coklat. Disajikan dalam piring yang beralaskan daun pisang. Jadi nasi gandul ini juga sangat nikmat disantap bersama kerupuk dan juga teh hangat. Baik pendengar, demikian untuk ragam budaya suku Jawa yang perlu Anda ketahui. Dan akhirnya tuntas dulu sampai di sini kebersamaan kami menemani ruang dengar Anda di beragam informasi. Berhubung kita sudah di menit terakhir ya pendengar, untuk di kesempatan malam hari ini dan sekaligus untuk lagu daerah dari Jawa, kami tuntaskan dulu sampai di sini.

Baik, selamat malam ya pendengar. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di kesempatan kali ini kami hadir ke ruang dengar Anda dengan inspirasi.

jalur kereta api. Sekelompok anak kecil sedang bermain di dekat dua jalur kereta api. Jalur yang pertama adalah jalur aktif. Sementara jalur kedua sudah tidak aktif lagi. Hanya seorang anak yang bermain di jalur yang tidak aktif. Sementara lainnya bermain di jalur yang masih aktif. Dan tiba-tiba terlihat ada kereta yang mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika kebetulan Anda berada di depan panel persimpangan yang mengatur arah kereta api tersebut, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan memindahkan arah kereta tersebut yang jalurnya sudah tidak aktif, kemudian menyelamatkan sebagian besar anak kecil yang sedang bermain? Namun, jika hal ini Anda lakukan, berarti Anda mengorbankan seorang anak yang sedang bermain di jalur yang tidak aktif. Atau Anda akan membiarkan kereta tersebut tetap berada di jalur yang seharusnya? Iya, sebagian besar orang akan memilih untuk memindahkan arah kereta dan hanya mengorbankan jiwa satu orang anak. Anda mungkin memiliki pilihan yang sama, karena dengan menyelamatkan sebagian besar anak dan hanya kehilangan satu anak saja adalah sebuah keputusan yang rasional dan dapat disahkan, baik secara moral maupun emosional. Tapi sadarkah kita bahwa anak yang memilih untuk bermain di jalur kereta yang sudah tidak aktif berada di pihak yang benar, karena ia telah memilih untuk bermain di tempat yang aman? Di samping itu, dia harus dikorbankan justru karena kecerobohan teman-teman yang bermain di tempat yang berbahaya. Adilkah ini? Dilema semacam ini terjadi di sekitar kita hampir setiap hari, setiap saat. Di kantorkah, di masyarakat, di dunia politik, dan terutama dalam kehidupan demokrasi. Pihak minoritas harus dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Tidak peduli betapa bodoh dan cerobohnya pihak mayoritas tersebut.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka tentu sudah kebersamaan kami menemani ruang dengar Anda di kesempatan hari ini. Anda bisa kembali dengarkan besok di frekuensi FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Dan untuk edisi siar hari ini, pendengar, Rabu 16 September 2026, saya Irna mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi, selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami. Hari ini Kamis 17 September 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan untuk edisi hari ini Kamis 17 September 2026, saya Emy Darmoswito akan menemani Anda di Toli Toli pagi ini. Pendengar akan mengawali kebersamaan kita. Dalam Toli-Toli Pagi ada Mutiara Pagi Religi Hindu. Dan tentunya untuk umat Hindu dimanapun Anda berada, nanti Anda bisa mengikuti Mutiara Pagi bersama Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Parigi Mautong. Dan dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Toli-Toli.

0: Hindu dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bersama dalam program acara Mutiara Pagi Religi Hindu, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Igedeya Saputra SPDH MSI yang merupakan Guru Agama Hindu Kabupaten Parigi Mautong. Saya terlebih dahulu akan menyapa Bapak Igedeya. Selamat pagi Pak Gede.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Iya, apa kabar pagi hari ini Pak Gede?
1: Asung karo dalam keadaan sehat.
0: Baik,
1: Ibu.
0: Pagi hari ini dengan judul konsep Tri Rana dalam kehidupan, kami persilahkan untuk Bapak Igedeya Saputra SPDH MSI untuk membawakan Mutiara Pagi untuk umat Hindu di Toli-Toli Buol, Parigi Mautong, atau umat Hindu dimanapun Anda berada. Baik, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Silahkan Pak Igedeya Saputra.
1: Iya, terima kasih Ibu. Baik, umat Dharma dimanapun berada, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk belajar, untuk mengisi siraman rohani dalam agama. Sebelumnya saya mengucapkan salam pengasung karo, Om Swastiastu, Om Audinamastu Namasidam, Om Anubhadra Krasawiyantu Wiswasa. Ya umat Dharma dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa dan diberikan keberkahan. Pada kesempatan ini, saya akan membawa topik yaitu konsep Tri Rana dalam kehidupan. Tentunya Bapak Ibu umat Dharma dimanapun berada, mungkin kita sudah sering mendengar tentang apa sebenarnya Tri Rana itu. Tri Rana itu berasal dari bahasa Sanskerta dari kata tri dan rana, di mana tri itu berarti tiga dan rana atau rena itu dapat berarti hutang atau kewajiban. Sehingga tri rana dapat kita artikan sebagai tiga jenis utang atau tiga jenis kewajiban. Umat Dharma yang berbahagia, tentunya setiap manusia yang lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Namun secara rohani, kita lahir ke dunia ini tentunya membawa utang itu atau yang kita kenal dengan sebutan Tri Rana, tentunya merupakan tiga hutang suci yang melekat sejak kita lahir ke dunia ini. Tri Rana bukan sekedar beban kewajiban, melainkan wujud rasa syukur dan fondasi etika moral agar kehidupan kita menjadi seimbang, harmoni, dan penuh keberkahan. Umat Dharma yang luar biasa. Konsep ajaran Tri Rana ini secara spesifik juga dijabarkan di dalam kitab Tata Pata Brahmana, Kanda 1, Adiyaya 7, Brahmana 2, Kandika 1, yang menyebutkan secara rinci kepada siapa saja manusia itu berhutang. Bunyi sloka Tata Pata Brahmana sebagai berikut. Jaya mano uai Brahmana, tribir renawan jayati, ya jenena Dewi Biah Prajaya, Fitra Biah Swadayena, Resi Biah. Yang artinya bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini dengan membawa 3 jenis utang. Utang kepada para dewa yang dibayar dengan yadnya atau persembahan suci. Utang kepada pitra atau leluhur yang dibayar dengan keturunan serta penghormatan. Dan utang kepada para resi atau orang atau guru suci yang dibayar dengan swadaya mempelajari dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Umat Dharma yang berbahagia pada pagi hari ini. Demikianlah dijelaskan 3 hutang yang kita miliki sejak kita lahir ke dunia ini. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra juga dijelaskan, yaitu Adiaya 4, Sloka 35, dijelaskan kewajiban dasar manusia untuk menyelesaikan hutang-hutang sebelum memikirkan kebebasan yang hakiki. Bunyi selekannya menyebutkan sebagai berikut. Renani Trinia Pakartio Mano Mokte Niwe Sayat Ana Pakartio Moksam Tu Sewa Mano Prajaya Tiada. Yang artinya, setelah melunasi 3 jenis hutang atau trina, barulah seseorang dapat mengarahkan pikirannya menuju kebebasan sekuler, moksa, seseorang yang mengejar kebebasan tanpa melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu akan jatuh ke jalan yang sesat. Demikian umat Dharma dijelaskan dalam kitab-kitab suci kita bagaimana kita hendaknya membayar 3 hutang itu, yang mana yang pertama yaitu hutang kepada para dewa atau yang kita kenal dengan sebutan Dewarna. Umat Sedharma yang berbahagia pada pagi hari ini, Dewarna adalah utang atma kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan atma atau jiwa sehingga kita bisa hidup dan menikmati kehidupan kita. Selain itu, Tuhan Sang Yang Widiwasa juga telah menciptakan alam semesta beserta isinya sebagai tempat kita bertahan hidup, sehingga jasa Tuhan, Ide Sang Yang Widiwasa kepada umat manusia sangatlah besar, sehingga perlu kita melaksanakan korban atau yadnya kepada para dewa. Tentunya umat Dharma bertanya, bagaimana cara penebusan atau cara kita melunasi hutang kepada para dewa? Tentunya yang pertama dapat kita laksanakan dengan melaksanakan Trisandhya atau melaksanakan persembahyangan sebanyak 3 kali. Tri yang artinya 3 dan sandhya artinya waktu. Melaksanakan persembahyangan 3 waktu. Pagi, siang dan sore hari. Yang kedua, yaitu dengan cara memelihara semua benda ciptaan Tuhan, menghormati atau mengagungkan kebesaran Tuhan, melakukan persembahan atau korban suci, melaksanakan kebajikan, berbuat amal, melaksanakan semua petunjuk atau ajaran agama dengan baik. Cara membayar hutang kepada dewa atau dewarna. Umat Hindu membayar dewarna melalui ajaran pancayatnya, khususnya dewayatnya. Yang telah saya sebutkan tadi, yaitu persembahyangan. Melakukan puja atau sembahyang secara rutin sebagai wujud pengabdian dan rasa syukur kita atas anugerah kehidupan yang telah diberikan kepada kita. Melaksanakan korban suci, memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan ikhlas tanpa rasa paksaan, menjaga kesucian alam, menjaga kelestarian alam, serta memuja kebesaran Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Menjaga ciptaan, berbuat baik, dan merawat alam semesta ciptaan dari ide Sang Yang Widiwasa. Umat Sudharma dimanapun berada, yang kedua yang telah tadi disebutkan dalam kitab suci kita, yaitu adalah Pitra Rana. Pitra Rana adalah hutang kepada para leluhur, yang mana kata pitra berasal dari bahasa Sanskrit pit, yang berarti ayah atau bapak. Bentuk jamaknya adalah pitara, yang berarti nenek moyang atau leluhur. Sehingga hutang kepada leluhur yang dimaksud ialah hutang mulai dari kepada orang tua kita sampai kepada tingkat di atasnya atau nenek moyang. Umat Sedharma, hutang kita kepada leluhur atau kepada orang tua kita, kita juga mengenal istilah-istilah seperti anadata, parilakerta, dan pranadata adalah konsep secara moral dalam ajaran agama Hindu yang tentunya dapat kita temukan dalam kitab Niti Sastra atau kitab Manawa Dharma Sastra mengenai tiga pihak yang harus dihormati sebagai orang tua karena jasa-jasa besar mereka dalam memberikan kehidupan dan penghidupan, yaitu orang tua kita, bapak dan ibu kita, serta orang-orang yang di atasnya atau yang kita kenal dengan nenek moyang kita. Yang pertama, apa saja yang ketiga hutang itu yang tadi saya jelaskan? Yang pertama itu adalah anadata atau hutang makan atau pemberian dari orang tua. Orang tua adalah memberikan makanan kepada kita selaku anaknya, nafkah atau penghidupan. Makna yang terkandung adalah orang yang memastikan kita bisa bertahan hidup secara fisik melalui pemenuhan kebutuhan pangan. Artinya bahwa kita memiliki hutang makan daripada orang tua kita. Yang dapat kita contohkan bahwa ayah selaku kepala keluarga yang bekerja dan ibu selaku ibu rumah tangga yang menyiapkan masakan atau bagi seorang petani yang menyediakan bahan pangan bagi masyarakat. Yang kedua, yaitu kita selaku anak berutang kepada orang tua kita, yaitu karire kerja atau hutang badan atau hutang tubuh fisik. Karena orang tualah yang melahirkan dan merawat tubuh fisik kita. Orang tua kandung yang menjadi perantara kita hadir ke dunia ini, mulai dari kandungan hingga merawat fisik kita, hingga kita bisa tumbuh dengan sehat. Umat sedharma yang berbahagia, utang yang ketiga yaitu kepada orang tua kita, yaitu hutang jiwa atau hutang nafas, hutang hidup yang kita kenal dengan istilah prana data. Artinya orang tua yang memberikan, menyelamatkan atau menuntun jiwa dan kehidupan kita atau kita sebagai seorang anak. Maknanya bahwa orang tua kita yang menyelamatkan kita dari bahaya kematian atau sosok yang memberi pencerahan spiritual sehingga jiwa kita bisa hidup dan bijaksana. Karena orang tua adalah yang memberikan makna, pendidikan, moral, dan karakter yang pertama kita terima di lingkungan keluarga kita. Umat sedharma yang berbahagia pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita setelah kita tahu akan utang kita kepada leluhur atau orang tua kita? Bagaimana caranya kita membayar atau melakukan penebusan terhadap utang yang kita terima dari orang tua kita? Yang pertama, bisa kita lakukan atau melaksanakan upacara ngaben atau upacara pitro yadnya, tawo widana atau atma widana bagi ibu bapak, kakek atau nenek kita yang telah berpulang ke alam dunia loka atau ke alam yang penuh dengan kebahagiaan. Yang kedua, bisa kita membuat pelinggih-pelinggih atau tempat suci yang kita kenal dengan istilah kemulan atau romtiga sebagai sana roh-roh suci leluhur kita. Setiap hari kita dapat melaksanakan persembahyangan untuk mendoakan roh suci leluhur, termasuk juga kita mendoakan akan kesehatan ibu, ayah, kakek, dan nenek kita agar senantiasa sehat, serta mendoakan kakek dan nenek kita yang telah meninggal agar mencapai alam moksa atau alam kelepasan. Yang ketiga, yaitu pada hari-hari raya tertentu, kita juga dapat melaksanakan persembahyangan, persembahan, dan sujud bakti kepada roh suci leluhur di kemulan atau di rong tiga. Dan Bagaimana cara kita membayar hutang-hutang kita selaku seorang anak kepada ibu atau bapak atau bahkan kepada kakek dan nenek kita yang masih hidup dan sehat pada hari ini. Umat Sedharma dimanapun berada, hal-hal itu dapat kita lakukan di mana kita bisa menghormati dan menghargai mereka, mendengarkan nasihat, mengikuti bimbingan mereka. Rajin-rajinlah kita membantu orang tua kita, karena tentunya orang tua itu akan berbuat demi kepentingan anak. Dan tentunya kita selaku anak harus berani dan jangan malu kita meminta maaf atas segala dosa atau kesalahan yang pernah kita berbuat baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga yaitu resi renah. Ya, umat Dharma, utang kita yang ketiga yaitu ditujukan kepada para resi yang dalam bahasa Sanskerta resi atau resi berarti guru atau orang bijaksana atau kelompok orang yang religi atau seorang pendeta yang kita sucikan. Yang pada zaman dahulu dikenal dengan adanya Wipra. Wipra adalah orang bijaksana yang menerima wahyu langsung dari Tuhan seperti mantra-mantra suci, kitab-kitab suci, dan diberi gelar Maharshi. Seseorang yang bertugas sebagai pendeta, pandita, begawan, yang dan lain-lainnya yang bukan penerima wahyu pertama dari Tuhan dinamakan resi. Umat Sedharma yang berbahagia, bagaimana cara kita agar kita dapat membayar atau membalas budi baik para maharesi kita? Yaitu dapat kita laksanakan dengan mempelajari dengan rajin dan tekun semua ajaran-ajaran agama yang tercantum dalam kitab suci Weda. Ilmu pengetahuan yang telah kita pelajari hendaknya dipahami, diamalkan sebaik-baiknya. Mengikuti dan melaksanakan semua ajaran dan aturan yang telah ditentukan agar kita senantiasa dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan karakter kita. Dan tidak lupa kita mengaturkan persembahan dan sujud bakti atau korban suci ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, terutama pada hari Saraswati sebagai hari lahirnya ilmu pengetahuan suci. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Itulah ketiga hutang yang senantiasa kita harus bayar dan kita lunasi semasa hidup kita. Dewarna, Citrarna, dan Resirna. Konsep ini menjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban kita dalam melaksanakan trirna. Sebagai umat manusia dan juga sebagai ciptaan ide Sang Yang Widiwasa yang paling mulia, seharusnya kita senantiasa melaksanakan korban suci yang tulus untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan makhluk lainnya. Khusus bagi kita sebagai umat Hindu, merasa wajib untuk menjaga dan melakukan sesuatu yang baik untuk segala isi yang telah diciptakan oleh ide Sang Yang Widiwasa. Kita sebagai umat Hindu, sebagai umat manusia yang mengenal ilmu pengetahuan, telah menerima banyak wahyu dan ilmu dari pencerahan dan pengabdian dari Resi. Sudah sepatutnya kita untuk selalu menghormati Resi, menghormati guru yang memberikan bekal kebijaksanaan tanpa mengenal lelah dan tanpa memilih, yaitu Catur Guru. Kita lahir sebagai manusia harus menyadari jasa-jasa dari para leluhur kita yang telah melakukan apa saja untuk kelanjutan keberlangsungan hidup kita sebagai sentana atau generasi yang sudah tahu harus kita lakukan untuk beliau. Oleh karenanya, umat Dharma yang berbahagia, kita setiap atau setiap makhluk hidup, khususnya manusia, berhak untuk berterima kasih sayang dari orang tua, menerima ilmu, pendidikan yang layak sebagai bekal hidup kita dalam kehidupan ini. Kita selaku manusia harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban itu, tentunya harus berjalan secara seimbang. Kita yang mendapatkan hak haruslah memenuhi kewajiban kita terlebih dahulu. Dengan terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita tentunya akan menjadi pribadi yang baik dan selalu berbakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kepada guru dan tentunya kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, bagaimana relevansi Sri Rena dalam kehidupan modern kita sekarang? Umat Sedharma yang berbahagia, melakukan yajna atau pengorban suci yang tulus untuk membayar tiga hutang kita, atau kita sebut, kita kenal dengan Sri Rena, bukan berarti kita harus memberikan materi yang dalam jumlah yang besar, bukan umat Sedharma. Tetapi melainkan melalui sikap-sikap hidup kita. Yang pertama, bagaimana relevansi Sri Rena dalam kehidupan modern? Yang pertama itu mengurangi ego. Umat Dharma yang berbahagia, menghilangkan sifat sombong yang karena kita paham bahwa tidak ada hal yang murni milik kita sendiri. Bagaimana kita mampu mengacurkan ego atau yang kita kenal dengan istilah ahamkara. Sri Rena menyadarkan manusia bahwa kita bisa hidup mandiri tanpa bantuan atau kekuatan orang lain. Inilah kita akan bisa melatih sifat rendah hati atau ama mituam. Tentunya sifat-sifat ahamkara inilah yang harus kita kurangi atau kalau bisa kita harus hancurkan dalam diri kita. Yang ketiga, yaitu siklus kehidupan yang seimbang. Kehidupan adalah rantai saling memberi yajna. Dengan membayar utang ini, kita telah menjaga keharmonisan alam semesta sesuai prinsip-prinsip Trihita Karana. Hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam. Yang berikutnya yaitu jalan menuju kebebasan atau moksa. Selama utang kirana belum kita upayakan untuk kita lunasi melalui perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap kebaikan, jiwa manusia akan terus terikat pada siklus-siklus punar bawah atau kelahiran kembali, atau kita kenal juga dengan istilah samsara. Relevansi yang berikutnya, humas dharma, yaitu kesadaran diri. Menyadari bahwa keberhasilan kita hari ini adalah hasil dari doa-doa orang tua kita, bimbingan guru, dan anugerah atau karunia dari ide sang yang dewasa. Yang berikutnya yaitu harmonisasi atau harmoni sosial. Menciptakan rasa saling menghormati di keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Umat sedharma yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita dalam hidup ini untuk mampu melunasi ketiga hutang kita, karena ajaran Tirana merupakan tiga hutang filosofis yang mengakar pada suatu kesadaran spiritual yang sangat-sangat mendalam. Manusia tentunya tidak akan pernah memulai hidupnya dari nol saat pertama kali ya menghirup nafas di dunia ini. Kita langsung menjadi manusia yang memiliki hutang kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada alam semesta yang telah diciptakan dari ide sang yang dewasa. Umat sedharma yang berbahagia pada pagi hari ini, hubungan di mana Tirana dengan kebebasan jiwa kita atau moksa, bahwa di dalam kitab suci disebutkan bahwa manusia yang mengabaikan Tirana atau tiga hutang dan hanya hidup untuk memuaskan keduniawiannya sendiri disebut sebagai pencuri dari energi alam semesta. Secara metafisika, Tirana adalah ikatan. Selama kita berusaha melunasi melalui kegiatan-kegiatan pancayanya, persembahan tulus dan ikhlas, dan pelayanan tanpa pamrih sama karma, maka jiwa kita akan terus memiliki beban hutang yang menarik diri kita untuk selalu bereinkarnasi samsara. Sebaliknya, kerelaan hati, kerendahan hati untuk terus berbuat baik demi melunasi tiga hutang ini adalah jalan utama pembersihan pencerminan hati menuju jalan moksa atau kebebasan yang abadi. Umat sedharma dimanapun berada, semoga siraman rohani pada pagi hari ini akan membukakan ruang hati dan pemikiran kita dan kebesaran hati kita untuk selalu mengingat bahwa kita telah lahir ke dunia ini adalah kita memiliki hutang-hutang, yaitu hutang kepada para dewa, hutang kepada para leluhur, dan hutang kita kepada para resi yang telah melaksanakan korban-korban suci hatinya. Semoga siraman rohani ini juga memberikan pemahaman secara mendalam tidak hanya dalam konsep-konsep sebagai hafalan semata, tetapi bagaimana kita bisa memberikan pendalaman terhadap konsep sirna, melaksanakan dan menyelami konsep ajaran ini sehingga kita mampu melaksanakan walaupun tidak bisa kita laksanakan secara 100%, tetapi ada niat dari diri kita, dari hati yang tulus kita, dari hati yang tulus dan ikhlas untuk dapat membayar dan melunasi ketiga utang. Nah, di akhir atau di penghujung ceramah ini, semogalah kita dapat melaksanakan kehidupan kita dengan baik. Senantiasa kita harus menjalin hubungan yang baik kepada Tuhan kita, kepada sesama, kepada siapapun, dan juga menjaga hubungan yang baik kepada alam, karena alam adalah tempat kita berlindung, tempat kita hidup, tempat kita untuk menikmati kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Umat Sedharma dimanapun berada, demikianlah akhir dari ciraman rohani agama Hindu. Saya selaku manusia biasa, saya selaku insan biasa yang penuh dengan kekurangan, yang seperti pepatah mengatakan, tiada gading yang tak rata. Saya selaku manusia yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kebodohan. Pada kesempatan ini, berikanlah saya untuk meminta maaf bila ada kata-kata yang salah atau ada dari apa yang saya sampaikan, ada yang kekeliruan atau ada yang menyinggung kepada hati dan Bapak Ibu Umat Sedharma, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kelungkung Semarupuro, kirang langkung tidak nunas, pengapuro ring Bapak Ibu Umat Sedharma dimanapun berada. Akhir kata, saya akhiri dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara pada pagi hari ini.
0: Baik.
1: Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih Pak Igede Yasa Putra, SPDH MSI selaku guru agama Hindu di Kabupaten Parigi Mautong, telah membawakan mutiara pagi hari ini, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Igede Yasa bermanfaat untuk umat Hindu di Toli-Toli Buol, Parigi Mautong atau di mana saja berada. Terima kasih, semoga di suatu suatu saat bisa kembali bersama kami dalam mutiara pagi, Pak.
1: Terima kasih kembali.
0: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama mutiara pagi religi Hindu.

0: Selamat pagi, saudara. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Kebutuhan masyarakat juga begitu banyak, kemudian UMKM juga mulai banyak, sehingga kami dari pemerintah daerah mengusulkan supaya kemudian bisa ditambah kuotanya. Oleh karena itu, karena ada penyalahgunaan, ada pihak-pihak tertentu yang bermain di balik barcode yang dikeluarkan oleh dinas terkait.
2: Kontainer sampah yang selama ini berada di areal pasar akan dipindahkan. Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan. Sampah akan diangkut menggunakan mobil angkutan sampah 2 kali setiap hari.
3: Masyarakat yang tidak berhak untuk melakukan pembelian, bahkan dengan aplikasi yang ada, masyarakat yang tentunya yang mau mengambil keuntungan di subsidi ini melakukan penjualan kembali.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli akan melakukan pengawasan secara maksimal terhadap penyaluran LPG 3 kg di daerah ini melalui tim pengawasan terpadu. Diakhiri wawancara, sorotan mengenai antrian panjang sejumlah SPBU Toli-Toli yang dinilai rawan menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Kamis 17 September 2026 bersama saya Suharmi Darmo Swito. Saudara, sebanyak 18 anak di Sulawesi Tengah terindikasi terpapar radikal, paham radikal. Mayoritas paparan terjadi melalui aktivitas digital termasuk game online.
1: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah Yudiawati Widarusliana mengatakan, 18 anak yang terpapar paham radikal, mayoritas tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya Banggai, Merowali, Poso, Sigi, termasuk Kota Palu. Anak yang teridentifikasi tersebut saat ini mendapat pendampingan melalui pendekatan psikologis, hukum, dan keluarga. Yudiawati mengungkapkan ruang digital menjadi tantangan baru dalam perlindungan anak karena interaksi dan

0: informasi dapat berlangsung tanpa pengawasan langsung. Kondisi ini meningkatkan resiko anak menerima konten yang mengarah pada paham radikal. Untuk itu, orang tua diminta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital anak, termasuk game online.
1: 18 anak yang terpapar ideologi ekstremis digital. Nah, ini sebenarnya bagian dari kolaborasi antara kami dengan Densus 88. Sehingga dilakukanlah pencarian oleh Densus 88 setelah ada informasi dan dilakukan identifikasi kajian-kajian, sehingga ditemukan di 6 kabupaten. Awalnya itu kabupaten pertama adalah Morowali. Dan setelah itu diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Dan saat ini kalau kita lihat dari data kami itu, anak membutuhkan perhatian khusus, itu memang justru terbanyak yang temuan terakhir kami yaitu ada di Kabupaten Banggai.
0: Dengan adanya temuan tersebut, DP3A Sulawesi Tengah mendorong upaya pencegahan untuk diperkuat melalui kerjasama lintas sektor antara DP3A, Densus 88, Polda Sulawesi Tengah FKUB, Kesbangpol, dan Dinas Pendidikan untuk mencegah paparan paham radikal sejak dini dengan penguatan lingkungan baik di lingkungan keluarga dan sekolah. Susanti Akataba melaporkan.
2: Saudara, dari Kabupaten Buol, panjangnya antrian di SPBU juga berdampak terhadap harga BBM yang dijual secara eceran di dalam kota. Pertalite eceran mengalami kenaikan harga. Untuk satu botol penuh atau sekitar 1 liter, harga dapat mencapai Rp20.000. Sementara setengah botol atau sekitar setengah liter dijual dengan harga Rp10.000. Berikut dari Kabupaten Buol, Sardono melaporkan.
3: Antrian panjang kendaraan roda 2 serta roda 4 terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Buol. Antrian kendaraan untuk mendapatkan BBM terjadi sejak pagi, siang, bahkan malam hari. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Buol telah menggelar rapat bersama pengelola 3 SPBU yang berada di Kabupaten Buol serta organisasi perangkat daerah OPD teknis terkait. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Buol, Muhammad Yamin Rahim kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, panjangnya antrian tidak hanya dipengaruhi keterbatasan kuota, namun juga meningkatnya permintaan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah menemukan adanya indikasi penyalahgunaan barcode atau surat rekomendasi pengisian BBM subsidi menggunakan jirigen. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Buol akan terus melakukan penertiban melalui satuan tugas Satgas yang telah dibentuk. Untuk pengawasan dilakukan bersama pihak SPBU untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi, utamanya Pertalite dan Solar, berjalan sesuai dengan ketentuan.
4: Kebutuhan masyarakat juga begitu banyak, kemudian UMKM juga mulai banyak, sehingga kami dari pemerintah daerah mengusulkan supaya kemudian bisa ditambah kuotanya. Oleh karena itu, karena kondisi saat ini sepertinya tidak cukup karena ada penyalahgunaan, ada pihak-pihak tertentu yang bermain di balik barcode yang diberikan dikeluarkan oleh dinas terkait. Nah, seperti itu, makanya ini yang kita tertibkan. Kami sudah instruksikan tadi kepada dinas terkait untuk betul-betul mengawasi dengan seksama siapa yang diberikan barcode itu. Dan pihak SPBU juga akan mengawasinya. Jangan sampai nanti kemudian mereka mendesak tapi semuanya pemilik barcode itu kan ada. Jadi kita berupaya supaya pemilik SPBU memantau betul bahwa yang punya barcode itulah yang datang membeli, nah, bukan dialihkan kepada orang lain.
3: Muhammad Yamin Rahim mengatakan kondisi geografis dan luas wilayah Kabupaten Buol menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Saat ini terdapat 3 SPBU yang melayani kebutuhan masyarakat Buol, dengan 2 SPBU berada di wilayah kota dan 1 SPBU berada di Lono, Kecamatan Bunobogu. Karena itu, pemerintah daerah berencana mengusulkan penambahan SPBU, utamanya di wilayah yang jauh dari pusat kota, guna memperluas akses masyarakat terhadap BBM.
4: Ya, jadi memang luasan kita, terutama wilayah Palele Barat, Gadung, itu kedepannya kita akan coba usulkan 1 SPBU di sana. Nah, kemudian sekarang ini kan sudah di Lono ini, untuk melayani wilayah Gadung, Bunobogu. Nah, supaya kemudian tidak terkonsentrasi semua dalam kota, yang ada di Kampung Bugis maupun yang ada di Kali. Nah, kemudian juga di wilayah lain, seperti di Lakuan Buol, juga kita usulkan untuk ada 1 di sana. Sekalipun sekarang ini masih dalam bentuk apa istilahnya Pertamini, yang sekarang ini ada. Dan kedepannya kita akan usulkan supaya itu bisa meningkat menjadi SPBU untuk mempermudah daripada masyarakat mendapatkan BBM.
3: Panjangnya antrian di SPBU juga berdampak terhadap harga BBM yang dijual secara eceran di dalam kota. Pertalite eceran mengalami kenaikan harga. Untuk satu botol penuh atau sekitar 1 liter, harga dapat mencapai Rp20.000, sementara setengah botol atau sekitar setengah liter dijual dengan harga sekitar Rp10.000.
2: Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli akan melakukan pengawasan secara maksimal terhadap penyaluran LPG 3 kg di daerah ini melalui tim pengawasan terpadu baik yang ada pada tingkat kabupaten maupun kecamatan agar gas LPG 3 kg tepat sasaran. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, meski akan melakukan pengajuan penambahan kuota gas LPG 3 kg kepada instansi terkait yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, namun pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli akan melakukan pengawasan secara maksimal terhadap penyaluran gas LPG 3 kg di daerah ini melalui tim pengawasan terpadu, baik yang ada pada tingkat kabupaten maupun kecamatan, agar gas LPG 3 kg tersalurkan tepat sasaran. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Bukersad, diwawancara RRI, mengungkapkan pengawasan secara maksimal terhadap penyaluran gas LPG 3 kg telah dilakukan tim terpadu yang telah terbentuk sebelumnya di daerah ini, baik pada tingkat kabupaten maupun kecamatan, di mana pengawasan dilakukan Dinas Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Toli-Toli. Kedepan, pengawasan gas LPG 3 kg akan lebih diperketat lagi. Sementara itu, pemerintah daerah melalui Kabag Ekonomi dan SDA juga sudah menyampaikan kepada Pertamina dan BPH Migas agar aplikasi yang ada saat ini perlu dilakukan evaluasi.
6: Kami juga sudah menyampaikan kepada pihak Pertamina atau dari ke BPH Migas bahwa aplikasi yang ada ini perlu dievaluasi karena ada beberapa kelemahan-kelemahan yang memungkinkan masyarakat yang tidak berhak untuk melakukan pembelian. Bahkan dengan aplikasi yang ada, masyarakat yang tentunya yang mau mengambil keuntungan di subsidi ini melakukan penjualan kembali setelah membeli di pangkalan, dalam hal ini mengecer.
5: Untuk subsidi LPG 3 kg sangat jelas alurnya, mulai dari agen hingga ke pangkalan, di mana pangkalan merupakan pelabuhan terakhir dari gas LPG 3 kg dan tidak ada lagi penjualan LPG setelah di pangkalan. Namun kenyataan yang ada saat ini masih sering didapatkan ada kios-kios yang menjual gas LPG 3 kg tersebut. Sesungguhnya hal itu tidak dibenarkan, sehingga Satpol PP dan Perdagangan jika menemukan persoalan seperti itu dipastikan tabungnya akan diambil oleh instansi terkait guna dilakukan tindak lanjut.
6: Kalau didapatkan seperti itu, pasti akan diambil tabung yang ada di kios-kios itu. Kemudian dilakukan sanksinya, ya ditukar dengan atau dikonversi dengan tabung LPG 5 kg.
5: Guna diketahui bersama, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan penambahan kuota tabung gas LPG 3 kg untuk tahun 2027 mendatang sebanyak 7.889 metrik ton atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang kuotanya hanya mencapai 3.113 metrik ton.
2: Sementara itu, saudara, penertiban distribusi LPG bersubsidi 3 kg di Kabupaten Toli-Toli masih menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya kebiasaan masyarakat membeli LPG melalui pengecer untuk menghindari antrian panjang di pangkalan. Laporan Setiadi.
7: Saudara Kepala Bidang Penerapan dan Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Toli-Toli Evrie Petajani menyampaikan kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah termasuk kawasan pesisir Tanjung Batu, Toli-Toli. Masyarakat disebut lebih memilih menitipkan tabung LPG kepada pengecer. Selanjutnya pengecer mencari LPG dengan mendatangi sejumlah pangkalan, bahkan dengan sistem pembelian yang memungkinkan berpindah dari satu pangkalan ke pangkalan lainnya. Kondisi ini dinilai rawan karena penggunaan KTP sebagai dasar pembelian belum sepenuhnya mampu mencegah pembelian berulang di sejumlah pangkalan apabila sistem pendataan belum terintegrasi secara optimal. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli sebelumnya juga telah menerbitkan surat edaran terkait penertiban pengecer LPG bersubsidi, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
8: Kebanyakan masyarakat kita ini, baik di desa maupun di dalam kota itu, kebanyakan mereka menitip tabung gas mereka itu ke pengecer. Nanti pengecer yang mencarikan stok itu memang rawan, Pak. Ketika itu menggunakan KTP, itu sudah bisa berpindah beberapa pangkalan. Tidak terbaca by sistemnya.
7: Selain persoalan distribusi, penertiban LPG bersubsidi juga masih menghadapi kendala dalam mekanisme konversi dari tabung LPG subsidi ke tabung non-subsidi. Informasi yang diterima menyebutkan terdapat agen yang tidak lagi menyediakan mekanisme subsidi silang untuk konversi tersebut karena dinilai dapat menimbulkan kerugian.
8: Dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Bapak Bupati, di situ ada sanksi tegas yang sudah diberikan. Okay. Bahwa ketika pengecer itu ditemukan, itu bisa dilakukan, Pak. Sanksi dalam bentuk konversi ke tabung melon ke pink. Okay. Okay. Nah, cuman kemarin ada informasi yang kami dapat dari salah satu agen, itu sudah tidak menyediakan lagi untuk subsidi silang terkait masalah konversi itu.
7: Dengan adanya regulasi yang lebih tegas melalui peraturan Bupati, Satpol PP diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam melakukan penertiban dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar distribusi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran, mengingat LPG bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.
2: Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla melanda Desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol pada Rabu siang kemarin. Api melahap kurang lebih 2 hektar lahan sagu milik warga serta merembet hingga ke area pematang sawah di sekitarnya. Reynaldi melaporkan.
9: Ade warga Desa Bokat kepada RRI menjelaskan peristiwa ini berawal dari kebakaran kecil yang terjadi beberapa hari lalu. Meski sempat mereda, sisa-sisa serpihan atau bara api ternyata masih tersembunyi. Terbawa tiupan angin kencang, api kembali menyala dan dengan cepat menyebar hingga mendekati area pemukiman di rumah warga sampai ke desa tetangga Desa Butukan. Satu unit rumah warga bahkan nyaris terbakar habis saat korban api makin membesar. Beruntung, kesiapsiagaan dan ketangkasan petugas di lapangan berhasil mencegah bencana yang lebih besar sehingga hanya sebagian atap rumah yang hangus terdampak. Berdasarkan pantauan, proses pemadam dilakukan secara bergotong royong oleh warga setempat, pihak kecamatan, dan TNI Polri bersama petugas pemadam kebakaran atau damkar. Pemadam ini juga dibantu oleh bantuan armada mobil tangki milik Ketua DPRD Kabupaten Buol yang diterjunkan langsung ke lokasi untuk membantu memadamkan api.
10: Sekitar jam 12 di sini. Di sini kan api dari situ terus kemari. Api yang dari belakang sebelah sana. Iya. Begitu saya sementara dan nonton TV, Maitua bilang, di belakang api. Itu saya cepat-cepat panik saya cepat-cepat keluar. Saya kira tidak mau jadi kamari itu api. Ternyata sudah di belakang.
9: Di sisi lain, tim damkar Kabupaten Buol saat ini menghadapi kendala besar dalam kewalahan menangani meraknya karhutla. Ketua Regu Damkar Abdul Rahman yang saat itu berada di lokasi menjelaskan, armada yang dimiliki saat ini sangat terbatas, yakni hanya terdiri dari 2 unit mobil pemadam. Padahal, memasuki musim kemarau ini, sebaran titik api atau hotspot di wilayah Kabupaten Buol tercatat sudah mencapai lebih dari 20 titik.
11: Untuk sekarang kita masih tetap kewalahan karena armadanya kita sekarang terbatas. Mesin alkonnya masih dalam perbaikan. Jadi itu yang membuat kita kewalahan sekarang di lapangan begitu.
9: Menyikapi kondisi cuaca yang kering serta keterbatasan armada pemadam, pihak damkar mengimbau keras pada seluruh warga agar tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan. Warga juga diminta untuk selalu memastikan sisa-sisa api atau bara dapur dan pembakaran benar-benar padam hingga tuntas sebelum ditinggalkan, guna mencegah timbulnya pemicu api baru yang dapat mengancam keselamatan pemukiman masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli mulai menata pengelolaan sampah di Pasar Susumbolan dengan menerapkan jadwal pengangkutan 2 kali sehari. Alfian Syah melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup mulai melakukan penataan pengelolaan sampah di Pasar Susumbolan sejak Selasa 15 September 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menata sistem pengelolaan dan pengangkutan sampah di kawasan pasar. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Khairuddin, menyampaikan pengangkutan sampah di Pasar Susumbolan dijadwalkan berlangsung 2 kali setiap hari. Pengangkutan pada pagi hari dilakukan mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan pengangkutan sore berlangsung pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Menurut Khairuddin, pembagian jadwal tersebut menjadi bagian dari penataan sistem pengelolaan sampah di lingkungan Pasar Susumbolan. Dengan adanya jadwal pengangkutan yang ditetapkan, proses pengumpulan dan pengangkutan sampah di kawasan pasar dapat dilakukan secara lebih teratur.
13: penataan sampah Pasar Susumbolan. Mulai Selasa 15 September 2026, pemerintah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Perdagangan bekerjasama dengan Lingkungan Hidup melakukan penataan pengolahan sampah di Pasar Susumbolan. Kontainer sampah yang selama ini berada di areal pasar akan dipindahkan. Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan. Sampah akan diangkut menggunakan mobil angkutan sampah dua kali setiap hari, yaitu di pagi hari jam 9 sampai jam 10 dan di sore hari jam 4 sampai jam 5.
12: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Hendrawan mengatakan masyarakat masih diperbolehkan membuang sampah di lokasi yang telah digunakan selama ini. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya perubahan pengaturan pengelolaan sampah di kawasan tersebut. Hendrawan menjelaskan pengaturan yang diterapkan saat ini lebih menitik beratkan pada waktu pengangkutan sampah. Sampah yang dibuang masyarakat akan diangkut oleh petugas pada jadwal pagi dan sore sesuai waktu yang telah ditentukan.
14: Masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang biasanya membuang sampah di Pasar Sumbalan, boleh, tidak ada masalah. Kami tetap persilakan buang sampah di kontainer sudah kami siapkan, cuman waktunya yang kita atur, Pak. Iya, waktunya kita atur. Kalau pagi itu jam 9 sampai dengan jam 10, keluarkan sampah dari dalam pasar, masyarakat pun bisa membuang sampah di tempat yang sudah kami tentukan, begitu juga sore, dari jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
12: Penerapan jadwal pengangkutan dua kali sehari diharapkan dapat mendukung penataan kebersihan di kawasan Pasar Susumbolan. Pemerintah daerah melalui perangkat terkait juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
2: Saudara, unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Toli-Toli mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Martina melaporkan.
15: Kepala Markas PMI Kabupaten Toli-Toli Hakim kepada RRI mengatakan melalui momentum peringatan Hari PMI mengusung tema Peduli Bergerak Bersama, UDD PMI Toli-Toli menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga kemanusiaan dan warga. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa aksi kemanusiaan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Kepala Markas PMI Toli-Toli menyampaikan bahwa momentum peringatan hari lahir PMI ini harus dimaknai sebagai panggilan jiwa untuk saling membantu, terlebih bagi saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah bencana alam maupun mereka yang berada dalam kondisi darurat dan sangat membutuhkan pasokan darah demi keberlangsungan hidup.
16: Palang Merah Indonesia sendiri ini di tahun 2026 ini merupakan hari ulang tahun yang ke-81. Bagaimana tema yang kita canangkan tahun ini secara nasional itu peduli bergerak bersama. Di sini kita Palang Merah Indonesia berharap bahwa masyarakat Indonesia ini rasa saling membantu, bergerak bersama itu lebih ditingkatkan.
15: Melalui tema bergerak bersama masyarakat, pihaknya mengajak masyarakat Toli-Toli untuk ambil bagian dalam aksi-aksi kemanusiaan, mulai dari hal sederhana seperti donor darah rutin, hingga sigap membantu sesama yang terkena musibah atau bencana.
16: Nah, utamanya pada saat penanganan, misalnya ketika saat bencana, terjadi bencana, jadi harapannya kita sama-sama bergerak untuk membantu sesama, termasuk juga di donor darahnya.
15: Hakim berharap masyarakat di Kabupaten Toli-Toli dapat terus meningkatkan semangat gotong royong dalam aksi kemanusiaan dan peduli terhadap sesama yang membutuhkan.
2: Saudara, antrian panjang sejumlah kendaraan di SPBU akhir-akhir ini membuat sejumlah warga resah dan dikhawatirkan akan berdampak konflik horizontal bagi masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat dalam menyikapi persoalan ini. Terkait hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama tokoh pemuda Toli-Toli Ardan, dipandu reporter Datra Hasan berikut ini.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan tokoh pemuda Toli-Toli, Bung Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ardan, terkait dengan saat ini tentunya masyarakat terutama pengendara roda 2 maupun 4 ini banyak melaksanakan banyak antrian di sejumlah SPBU. Ini dari pengamatan Bung Ardan terkait dengan masyarakat, bagaimana sebenarnya pelayanan yang perlu dilakukan oleh mungkin pemerintah dalam hal mengantisipasi adanya antrian BBM ini di beberapa hari ini. Silakan Bung Ardan.
18: Ya, jadi kalau kita lihat ya, kurang lebih beberapa hari akhir ini, itu antrian panjang itu di SPBU terutama Kabupaten Toli-Toli itu mengalami antrian yang begitu panjang. Tentu ini berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat pada umumnya, karena apa namanya, BBM ini kan hal yang paling mendasar, kebutuhan yang cukup mendasar juga bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Tentu seharusnya kami harapkan juga bahwa kehadiran pemerintah daerah, kemudian pihak-pihak terkait juga ini harus bergerak cepat untuk bagaimana apa namanya memberikan solusi yang konkret bagi masyarakat terkait persoalan antrian BBM ini, karena dampak dari antrian BBM ini kan memberikan dampak yang sangat apa namanya sangat efek domino yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Nah, ini berpengaruh terhadap aktivitas sosial masyarakat, apa namanya, aktivitas sehari-hari masyarakat. Tentu kalau ini terus dibiarkan, ini justru memberikan apa namanya efek yang sangat luar biasa dan memberikan apa namanya berpengaruh juga terhadap apa namanya aktivitas masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Tentu kalau kita lihat ini kan kurang lebih sudah mau satu minggu antrian panjang. Tentu kalau ini terus dibiarkan, tentu memberikan apa namanya menimbulkan konflik horizontal, karena sempat juga kejadian kemarin itu ada di SPBU itu apa namanya ribut terkait persoalan panjangnya antrian dan lain sebagainya. Tentu kami berharap pemerintah cepatlah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat menyelesaikan persoalan ini, kurang lebih begitu.
17: Ya, tentunya juga dengan adanya fenomena antrian panjang ini, apakah memang masyarakat harus juga tertib, dan bagaimana sebenarnya langkah yang dilakukan oleh masyarakat agar juga tidak terjadi lagi keributan atau kekacauan dalam hal antrian BBM ini?
18: Ya, jadi memang karena mungkin ini sudah terjadi sangat cukup apa ya, cukup meresahkan juga bagi masyarakat antrian panjang, jadi solusi konkretnya sebenarnya ada pada pemerintah itu sendiri, karena bagaimana menyelesaikan persoalan ini terkait persoalan bagaimana memutus mata rantai antrian ini, karena kita harus cari juga solusinya, kira-kira penyebab terjadi antrian ini apakah disebabkan oleh kurangnya stoka, atau ada hal-hal lain kah, atau ada mafia-mafia yang kemudian bermain kah. Nah, ini kan menjadi apa namanya pertanyaan di kepala masyarakat bahwa terjadi antrian ini sebenarnya disebabkan apa, karena kemarin-kemarin kan tidak ada antrian panjang seperti ini. Nanti seminggu kemarin, seminggu ini mulai ada antrian panjang. Tentu kalau terus dibiarkan ini akan berpengaruh dan apa namanya berpotensi konflik horizontal juga di kalangan masyarakat begitu.
17: Terakhir, apa yang menjadi harapan dan himbauannya kepada pemerintah agar terkait dengan antrian BBM ini dapat dikelola sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal bagi masyarakat? Apa harapannya?
18: Harapan kami kalau bisa pemerintah dalam ini juga pihak-pihak yang terkait kalau bisa segera turun langsung untuk menyelesaikan persoalan ini, karena masyarakat butuh jawaban, butuh penyelesaian. Karena kenapa, BBM ini kan kebutuhan yang cukup mendasar juga bagi masyarakat, karena berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat pada umumnya, aktivitas hari-hari masyarakat. Karena kalau ini terus dibiarkan, ini akan memberikan efek domino juga karena berpengaruh ke hal-hal lain. Jadi kami harapkan sekali lagi kalau bisa pemerintah hadir cepat, karena ini apa namanya ini menyangkut juga terhadap pelayanan publik juga. Kemudian juga kalau ini terus dibiarkan seperti yang saya katakan tadi, bahwa akan menimbulkan konflik horizontal juga di tengah-tengah masyarakat, kurang lebih begitu.
17: Baik, terima kasih Bung Ardan atas kesempatannya bersama kami di kesempatan kali ini. Sukses selalu Bung Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan saudara, laporan reporter Datra Hasan wawancara bersama tokoh pemuda Toli-Toli Ardan mengakhiri warta berita daerah pagi ini dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Andika menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
1: Ini juga kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Aduh, aku udah apa lagi kita di Warung Ambal. Ini Warung Ambal rupa mati suri. Hari ini buka, besok tutup. Hari ini buka, besok tutup. Aduh, bagaimana rencana mau umroh ini kalau mencari saja tidak.
4: Apa lagi ini ngomel-ngomel. Koina, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Aduh, terlambat.
4: Apa lagi bang ngomel-ngomel ini, kasih yang masih pagi-pagi.
3: Terlambat bangun saya ini, Opa Rusli.
4: Ini apa kasihan ini, makanya ini warung tidak dibuka-buka ini. Padahal ini turun dari rumah tujuannya mau ke sini mau minum kopi, ada ambal, ada pisang goreng. Tahu-tahu belum mbak buka, ya Allah. Bagaimana sudah begini?
3: Kita so tahu ini pelanggan tukang mbak utang duluan ini yang mau mbak muncul ini.
4: Aduh. So dibaca memang.
3: Makanya kita kasih lewat dulu dia, baru nanti kita mau buka lagi ini warung ini. Kalau kita intip-intip, sana dia tutup dulu, bilang tidak bajual.
4: Kebetulan juga ini apa, ilatang ini ada langka lagi sekarang.
3: Itu sebenarnya yang menyebabkan kenapa Koina ini sudah jarang bajual ambal, karena ilatang ini semakin jauh.
4: Roba jo, tidak usah pakai ilatang. Bikin usus saja, usus ikan cakalang.
3: Bagaimana DP rasa itu? Ini Opa bakasi ide nak war-war. Tapi Opa, kita ini terlambat bangun tidur tau. Aduh, kita dengar lagi kemarin di Jalan Elang tadi malam ada kebakaran lagi ke Sandi Tuele.
4: Saya ini lihat ini di postingan ini, saya bilang ya Allah, saya bilang ini kebakaran ini terjadi di mana-mana ini. Tapi kelihatannya itu api Koina, saya lihat itu kayak mau manjang ke atas deh, saya bilang kayak ada setan-setannya ini api.
3: Ini lagi percaya dengan setan-setan lagi ini Pak Rusli. Karena angin. Aduh. Itu toh.
4: Begitu. Kan?
3: Baru saya lihat lagi itu di Bual, ada lagi di mana tadi itu dibilang ada kebakaran lagi
4: ini
3: itu
4: yang sampai. Ini yang di Kudulagon ini sagu ini belum padam hingga saat sekarang itu api belum habis-habis, belum padam. Habis semua sagunya itu, sedangkan itu pabrik sagu ada di sana. Penghasilannya itu kasihan itu. Ya soal bahkan itu sudah dekat di rumah itu. Mereka saya lihat di saya lihat di postingan itu, aduh.
3: Di desa Boka. Di desa Boka. Kasian, ada 2 hektar lahan itu milik warga. Belum lagi yang pernah dulu juga 3 hektar. Ada kebakaran rumah, ini api di mana-mana.
4: Di Leok Dua juga hari Minggu kemarin itu. Ada kebakaran katanya itu. Aduh.
3: Pokoknya
4: makanya ini sekarang ini Koina. Kita ingatkan ini kita pi saudara-saudara, kita pi tetangga-tetangga, hati-hati bakar-bakar rumput, orang baroko jangan sembarang buang DP apa? DP apa itu? Misalnya itu DP puntung rokoknya. Biasa masih ada api di situ, itu kan bisa menyala kalau sudah di rumput. Gitu. Nah itu di sana itu di lapangan apa situ itu banyak orang badudu-dudu sambil merokok itu, biasa dia buang-buang ke rumput itu yang sudah kering itu. Hati-hati itu, waspada sana itu.
3: Penyebab terjadinya kebakaran itu pada dari api yang kecil jadi api yang besar.
4: Saya juga ini lihat postingan juga ada di mana ini Banggai Kepulauan itu kasihan. Itu yang punya rumah itu dia tinggalkan pergi PT Cingke katanya pergi kebun suami istri sementara anak-anaknya pergi sekolah semua. Tiba kemari DP rumah itu so tidak ada, so habis dilalap api, habis segala-galanya tidak ada lagi. Bismillah astagfirullahaladzim. Ini makanya itu sering kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita juga ada ibu-ibu yang memasak jangan lupa kasih mati kompornya. Itu gas, jangan itu gas-gas yang terlalu dekat di kompor supaya jangan nanti itu gas ya itu bisa menangkap nyalahnya toh. Seperti itu. Banyak sekali. Ya apalagi Koina ini tukang babekan ambal itu biasa cuma pakai kayu itu hati-hati itu.
3: Kita pakai kayu biasa kita pi di gunung itu ba cari itu ranting-ranting cingke yang so kering yang so tajatu-jatu. Sekarang kita takut juga mau pergi ba cari ranting-ranting. Bagaimana mau pergi ba pakai itu gas LPG 3 kilo pe setengah mati dapat itu gas LPG 3 kilo.
4: Itu lagi sekarang ini segala-galanya ini apa namanya
3: susah.
4: Susah sekali masyarakat ini bukan semakin meringankan beban tapi semakin berat kan. Seharusnya bagaimana dari dulu-dulu juga itu LPG itu apa gas 3 kg itu sering diperbincangkan tapi tidak ada juga habis-habis dia punya apa ya. Permasalahannya seperti itu.
3: Pokoknya
4: tidak tahu.
3: Pokoknya habis dibincang-bincang.
4: Malah tambah lagi.
3: Tambah lagi. Baru ini lagi toh Pak Rusli yang bikin ini sekarang aduh Koina kemarin itu ada balewat di ini di SPBU kota di situ toh rencana ini mau isi bensin kita pe isi motor. Wah,
4: antrian banyak.
3: DP antrian seperti ular ada berapa kilo itu hampir dekat. Hampir dekat bank di situ panjangnya itu di situ tuh. Bagaimana sudah itu? Sudah solar susah. Pertalite susah. Bukan
4: semua,
3: cuma di Toli-Toli. Bukan cuma di Toli-Toli. Di Makassar.
4: Jadi itu makanya itu lagu bilang itu apa? Lagu apa dia bilang? Sambung menyambung menjadi satu. Aduh, itu sudah.
3: Aduh, jangan kasih lagu itu dibikin lagi sambung menyambung menjadi satu. Itulah BBMku, tidak ada BBM nih, setengah mati orang mau apa-apa ini, Opa.
4: Iya, artinya begini, kita melarang juga mereka isi apa galon di situ. Nah, sementara juga orang di pedesaan juga kan butuh kan seperti itu. Hanya saja bagaimana proses, hanya saja bagaimana proses pengaturannya kan seperti itu. Nah, saya dengar itu sudah ada pengaturan, coba diterapkan itu, jergen bisa berapa bisa diisi kan. Seperti itu, kemudian biasa itu pada subuh-subuh sebelum jam berapa mereka sudah antrian di luar jerigen daripada kendaraan yang ada di SPBU situ. Nah ini formulnya juga kan ada pengawasan yang paling terpenting itu pengawasan, kemudian penerapan aturannya itu. Kalau cuma hanya kita mau perbincangkan kadangkala itu kita dengar di radio itu ada apa ya, itu. Dialog publik
3: dialog
4: itu. Dialog pagi itu jam 9 nih biasa seperti itu. Saya juga sering menyapa ke sana itu bagaimana ini kita tidak bisa saya bilang persalahkan sama ini sama itu tapi bagaimana kan aturan sudah ada bagaimana kita terapkan toh bagaimana pengawasannya. Kalau hanya ini kan tidak habis-habis di meja perbincangan, habis di situ.
3: Habis di Carlota saja.
4: Habis di Carlota saja, itu yang begitu juga.
3: Itu juga.
4: Memang demikian.
3: Tapi memang keadaan ini sekarang kalau dipikir-pikir ya, Opa Rusli serba sulit. Kayak sama jual ambal ini sudah sepi-sepi sampai warung. Orang berpikir daripada ini 5.000 saya pakai makan ambal. Lebih baik sapi belikan kangkung di pasar, satu keluarga bisa makan. Biasa orang berpikir begitu. Koina ada berjalan-jalan mau suka makan nasi-nasi padang begitu bagaya. Atau Koina aduh malas memasak. Gas so habis, kayu tidak ada. Pergi di jalur dua, biar warung-warung.
4: Di warung.
3: warung-warung itu.
4: Warung makan Padang di situ. Memang ada warung makan Padang di situ itu.
3: Oh, Pak Rusli. Baru sudah dorong diskon-diskon harga yang 28 ribu jadi 20 ribu jadi 15 ribu. Karena apa? Jadi kok Ina tanya, Iki apa mau kasih turun harga begitu, Ibu? Dia bilang begini, bagaimana keadaan sekarang kalau bertahan dengan harga begitu? Tidak laku, biasa cuma laku berapa?
4: Tidak laku.
3: Jadi dorong putar di bawah harga, ditaruh harga yang penting lancar, walaupun mungkin porsinya dikurangi sedikit.
4: Iyo. Dan juga kalau itu tidak ada beli, tidak lancar penjualannya, kan yang kita masak yang sudah ini kan mubasir. Bisa basi. Basi kan bisa mubasir kan, seperti itu. Makanya juga seperti cocok itu kalau mereka bilang dari 25 turun menjadi sekian, turun menjadi sekian itu. Ya bagus juga supaya ada kan, ini sedikit-sedikit menjadi bukit kan, bisa ada hasil kan, support daripada yang kita masa menjadi bas.
3: Berarti jual sambil basi, sedekah begitu, opa?
4: Iya, kan ada gak apa namanya itu Jumat sedekah apa istilahnya?
3: Jumat berkah. Itu saya heran. Kenapa? Setiap hari Jumat ini Opa Rusli masih pagi-pagi di jalan. Ternyata ada batunggu Jumat berkah ini.
4: Saya pokoknya saya antri memang beca itu di depan Masjid Agung di situ. Datang orang duluan saya yang sengat. Biasa sampai 10 bungkus itu nasi kuning saya ambil, baru saya bagi-bagi lagi sama tetangga.
3: Bagus itu. Opa, kita kira opa makan sampai 3 kali makan dalam sehari.
4: Soba basi so tidak enak rasanya. Makanya kasihan, di samping kita juga mencari, teman-teman juga rasakan juga sedekahnya yang lain tuh.
3: Dapat
4: kita juga bisa berpahala. Karena memang sekarang susah di balik susah sekarang mau cari makan yang enak setengah mati. Mana artinya apa itu, apa istilahnya itu, kurangnya anggaran sekarang ini, apa istilahnya ya itu. Jadi dengan kurangnya anggaran yang beredar sekarang, kita juga harus irit itu. Jangan nanti dapat uang 100 ribu habis satu hari itu.
3: Sekarang susah. Ini zaman sekarang juga Opa Rusli, uang 100 ribu tuh seperti uang 10 ribu. Orang beli ke pasar sama.
4: Paling cukup. Saya itu kalau ada bawa uang 100 ribu jalan-jalan pagi itu, kalau saya sudah lihat cewek yang cantik, saya panggil dia, minum di situ, makan sama-sama di situ. Sudah masuk gombalan lagi. Enak sekali.
3: Ini doi 100 ribu harusnya sudah dapat ikan cakalang, dapat sayur. Pergi lagi bagombal cewek. Pulang bagi gigi jari. Orang di rumah tidak makan. kasih hilang itu kelakuan.
4: Ini kalau masih ada dengar, ini Sobat Tari ada di kebun. Ada bapak di situ dengan cewek di situ. Ini memang.
3: Dia bilang, jangan lagi kau ganggu-ganggu cewekku itu, Opa Rusli. Dia cuma bilang begitu itu.
4: Dia itu memang sering itu cemberut dengan saya itu, cemburu. Kalau saya sudah apa yang memang ada panjang rambut cantik, baru lagi alisnya hama, bibirnya luar biasa itu. Sampai merah-merah pipinya saya. Hama luar biasa itu. Cemburut dia balik sama saya itu.
3: Iya, begitu ya.
4: Ini kita masih pagi-pagi sebercanda ini, jadi itulah kita jaga jangan sampai timbul kebakaran dalam masyarakat kita. Membersihkan kintal pekerangan rumah dibersihkan, tapi jangan sembarang bakar kan, seperti itu. Diamkan saja dulu, kita lihat sikonnya mana ini yang bagus, waktu-waktu bisa kita bakar atau taruh saja di kantongan, letakkan di tepi jalan situ, kan ada mobil-mobil pengangkut sampah apa semua di situ.
3: Lebih waspada betul, itu namanya musibah, namanya bencana. Kalau memang mau terjadi, tapi kan kita bisa melakukan ya setidaknya upaya kita pencegahan.
4: Upaya pencegahan itu. Jangan semua kita orang bilang, oh pasrah saja dengan Allah. Oh tidak seperti itu.
3: Iya,
4: yang kita pasrah
3: upaya.
4: Itu seperti apa? Ada upaya kita, usaha kita. Kan itu kita mau pasrah dengan Allah itu tidak semudah itu membalikan telapak tangan. Hmm, kita harus berusaha dulu kan, seperti itu. Nah, iya, jadi itu yang perlunya. Nah, memang ini kan sekarang ini banyak sekali. Yang paling tinggi sekarang ini adalah bencana kebakaran sekarang ini. Hutan sudah terbakar, lahan-lahan pertanian sudah ini kan, perumahan-perumahan, rumah apa semua imannya ini dalam jangka sudah berapa bulan ini kita kemarau, luar biasa peningkatan kebakaran sekarang ini saya lihat.
3: Iya,
4: itu
3: semakin,
4: nah itu saja dibuat saja
3: tinggi.
4: Itu iya. Semakin dibuat saja itu ya, itu yang saya kita lihat. Padahal kalau sagu itu kan tempat air, tanahnya basah. Tapi kenapa bisa dilalap api kan?
3: Karena sukering ini sobat, bulan-bulan gak hujan.
4: Nah, seperti itu.
3: Iya. Jadi hindari ya, bikin-bikin api kesan dulu di luar. Mungkin deh pikir, iya. Biasanya orang berpikir, ah ini cuma kebunku ini mumpung ini panas-panas begini nih cepat cepat terbakar ini di rumput-rumput di lokasinya dia.
4: Supaya bersih. Tidak begitu. Dampaknya itu yang harus kita perhatikan kan. Ini sekecil apapun kita lakukan kalau itu bisa membawa bencana terjadi seperti itu kan. Nah, ini. Jadi tidak bisa kita artinya kita pandang remeh yang seperti itu. Juga ada di sana itu sekalipun kita sulit-sulit cari gas yang 3 kilo apa semua kalau sudah ini itu apa namanya waspada semua ibu-ibu di rumah jangan lupa kasih masih kompornya itu
3: iya jangan ada sibuk-sibuk apa
4: ada,
3: dilupa
4: ada antinya yang tidak pernah tidak sempat dipadamkan dikasih mati masih ada sisanya
3: iya,
4: apa semua
3: betul.
4: Itu ada yang dicok-cok misalnya ada cok televisi apa semuanya kita harus periksa dulu sebelum kita berangkat semua istilahnya aman lah kita untuk itu semua.
3: Iya,
4: Pak
3: Rusli. Kalau Mbak ingat-ingat ini dunia semakin tua, itu lagi
4: iya.
3: Harus hati-hati, waspada terus ya, Opai.
4: Waspada terus. Jadi itulah yang kita ini sekarang nih, barangkali. Ini barangkali mau pergi bantar lagi anak-anak.
3: Bukan mau pergi antri anak-anak ini sama pergi baanu ini baantri SPBU mau baantri bensin ini motorku sudah tinggal satu tetes ini kalau tidak baantri baru kita mau naik apa bajalan nanti dang opa.
4: Oh iya kasihan. Kita juga ini so tidak ada ini makanya ini seberapa hari ini tidak bisa bajalan coba tapi dengan kaki biar jauhnya dari rumah ke Sembolan situ supaya olahraga sedikit toh.
3: Iya. Jadi makanya jadi bisa diambil sedikit hikmahnya mungkin kalau ada sepeda naiklah sepeda kalau jaraknya tidak terlalu jauh.
4: Itu memang
3: sekaligus
4: itu yang
3: olahraga.
4: Paling enak
3: juga. Jalan kaki
4: sepeda
3: juga
4: itu kan sama
3: sehat.
4: Dengan orang lari. Kan lari-lari di atas sepeda yang jalan kita cuma lari-lari.
3: Iya, tapi opa jangan lari dari utang ya, Opa Rusli ya, jangan lari dari utang.
4: Oh iya, oh pasti Jo. Nanti kan ditumpuk dulu supaya nanti sekalian dapat terima kemari apa namanya gaji 13.
3: Ini ditumpuk-tumpuk ini yang sudah tidak jelas ini berapa tumpukannya sampai gulung tikar lagi nih nanti penjual ambal kalau begini nih.
4: Nanti Danu dulu diminta tolong sama Anu, diminta tolong sama Mas Yaran, dibayarkan dulu. Dia itu tidak kehabisan doi, dia itu. Mana doi dari laut, doi dari kebun, doi dari ayam, dari banyak DP doi le.
3: Betul. Iya opa sama piba antri ini dulu BBM, mana tau kalau pagi-pagi yo. Begini ini.
4: Apa nanti namanya? Saya intip-intip lagi ya.
3: Iya.
4: Kalau sobat bukan nanti, pokoknya mbak utang dulu ya, nanti sekalian dibayar.
3: So ini yang bikin soe ini seri-seri mbak utang. iya apa ya?
4: Oke, dangkonya ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ini program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Pendengar, satu informasi yang kami lansir dari pemberitaan RRI Toli-Toli. Baik, meski akan melakukan pengajuan penambahan kuota gas LPG 3 kg kepada instansi terkait yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, namun pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli akan melakukan pengawasan secara maksimal terhadap penyaluran LPG 3 kg di daerah ini melalui tim pengawasan terpadu baik yang ada pada tingkat kabupaten maupun kecamatan agar gas LPG 3 kg tersebut tepat sasaran. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Muker saat diwawancara RRI mengungkapkan bahwa pengawasan secara maksimal terhadap penyaluran gas LPG 3 kg telah dilakukan tim terpadu yang telah terbentuk sebelumnya di daerah ini, baik pada tingkat kabupaten maupun kecamatan, di mana pengawasan dilakukan Dinas Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Toli-Toli. Kedepan pengawasan LPG 3 kg akan lebih diperketat. Sementara itu, pemerintah daerah melalui Kabag Ekonomi dan SDA juga sudah menyampaikan kepada Pertamina dan juga BPH Migas agar aplikasi yang ada saat ini perlu dilakukan evaluasi. Untuk subsidi LPG 3 kg sangat jelas alurnya, mulai dari agen hingga ke pangkalan, di mana pangkalan merupakan pelabuhan terakhir dari LPG 3 kg dan tidak ada lagi penjualan LPG setelah di pangkalan. Namun kenyataan yang ada saat ini masih sering didapatkan ada kios-kios yang menjual gas LPG 3 kg tersebut. Sesungguhnya hal itu tidak dibenarkan, sehingga Satpol PP dan Perdagangan jika menemukan persoalan seperti itu dipastikan tabungnya akan diambil oleh instansi terkait guna dilakukan tindak lanjut. Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan penambahan kuota tabung gas LPG 3 kg untuk tahun 2027 mendatang sebanyak 7.889 metrik ton atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang kuotanya hanya mencapai 3.113 metrik ton. Itulah laporan reporter RRI Ahmad Mukadas mengenai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli akan melakukan pengawasan secara maksimal terhadap penyaluran LPG 3 kg di daerah ini melalui tim pengawasan terpadu baik yang ada pada tingkat kabupaten maupun kecamatan agar gas LPG 3 kg tepat sasaran.

Baik, musik dan informasi menemani pagi Anda di Pro 1 RRI Toli Toli. Dan pendengar, penertiban distribusi LPG bersubsidi 3 kg di Kabupaten Toli Toli masih menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya kebiasaan masyarakat membeli LPG melalui pengecer untuk menghindari antrian panjang di pangkalan. Kepala Bidang Penerapan dan Penegakan Perda 1 Pol PP Toli Toli Evri Y. Patajani menyampaikan kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah termasuk kawasan pesisir Tanjung Batu. Masyarakat disebut lebih memilih menitipkan tabung LPG kepada pengecer. Selanjutnya pengecer mencari LPG dengan mendatangi sejumlah pangkalan bahkan dengan sistem pembelian yang memungkinkan berpindah dari satu pangkalan ke pangkalan lainnya. Kondisi ini dinilai rawan karena penggunaan KTP sebagai dasar pembelian belum sepenuhnya mampu mencegah pembelian berulang di sejumlah pangkalan apabila sistem pendataan belum terintegrasi secara optimal. Pemerintah Kabupaten Toli Toli sebelumnya juga telah menerbitkan surat edaran terkait penertiban pengecer LPG bersubsidi, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain persoalan distribusi, penertiban LPG bersubsidi juga masih menghadapi kendala dalam mekanisme konversi dari tabung LPG bersubsidi ke tabung non-subsidi. Informasi yang diterima menyebut terdapat agen yang tidak lagi menyediakan mekanisme subsidi silang untuk konversi tersebut karena dinilai dapat menimbulkan kerugian. Dengan adanya regulasi yang lebih tegas melalui peraturan Bupati, Satpol PP diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam melakukan penertiban dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar distribusi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran, mengingat LPG bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Demikian laporan reporter RRI Setiadi.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 17 September 2026. Perakirawan BMKG Ayudiah mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG dilansir dari rri.co.id. Wilayah Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, dan Pekanbaru hujan dengan intensitas ringan. Iya. Wilayah Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, dan Pekanbaru hujan dengan intensitas ringan, Jambi berawan, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung udara kabur. Sementara wilayah Jawa, Serang, dan Jakarta berawan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram cerah, Kupang berawan tebal. Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak berkabut, Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan. Dan wilayah Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal, Ambon, Manokwari, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Sorong, Nabire dan Merauke udara kabur. Demikian informasi perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 17 September 2026 dilansir dari rri.co.id.

Pendengar, satu informasi dilansir dari rri.co.id mengenai Badan Gizi Nasional BGN memperkuat regulasi MBG untuk memastikan kebijakan jelas, kewenangan terukur, dan pelaksanaan program konsisten serta akuntabel. Penguatan tersebut diarahkan agar setiap pelaksanaan memahami aturan dan menjalankan program sesuai ketentuan hingga tingkat pelayanan masyarakat luas. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Chairul Hidayati menilai penguatan regulasi penting agar ketentuan dipahami seluruh pelaksana. Ia menegaskan aturan harus diterapkan secara konsisten hingga tingkat pelayanan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan regulasi MBG memiliki tingkatan mulai dari aturan pembentukan BGN hingga ketentuan tata kelola penyelenggaraan program. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 menjadi dasar pembentukan BGN, sedangkan Perpres nomor 115 tahun 2025 mengatur tata kelola MBG. Hida menyebut regulasi MBG mencakup keamanan pangan, standar gizi, pengelolaan limbah, serta pembangunan SPPG sesuai ketentuan yang berlaku. Regulasi juga mengatur sarana-prasarana, penggunaan produk dalam negeri, pelibatan usaha lokal, dan penerapan manajemen risiko dalam program. Itulah informasi mengenai BGN perkuat regulasi untuk pastikan pelaksanaan program MBG dilansir dari rri.co.id.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Baik pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan selanjutnya kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Toli-Toli Bual Parigi Moutong. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung dengan Kak Asih dari BMKG Toli-Toli. Kak Asih, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, baik, silakan Kak Asih untuk informasi perakiraan cuaca di Toli-Toli Bual Parigi Moutong 17 September 2026.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi para penonton di surat cuaca Toli-Toli. Ya, baik kan, informasi perakiraan cuaca untuk Toli Bual Parigi Moutong pada hari Kamis tanggal 17 September 2026. Untuk wilayah Kabupaten Parigi, kondisi cuaca yang cerah berkali ini hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 derajat dan kecepatan angin mencapai 19 km/jam. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Bol, cuaca berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan pada sore hari di wilayah Biau, Bekasi, Kramat Jati, dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 24 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 18 km/jam. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Parigi Moutong pada cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan pada sore jelang hari di wilayah Parigi, Parigi Barat, Parigi Selatan, Parigi Tengah, Parigi Utara, Sikiu, Totwe, Ampi, Babo, dan Bali. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 22 km/jam. Kemudian untuk tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 0,5. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG atau sosial kami BMKG. Kemudian informasi perakiraan cuaca hari ini terdapat selamat.
4: Baik, terima kasih Kak Asih untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas dan semoga sukses. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Toli-Toli disampaikan perakirawan cuaca Asih. Dan Anda masih bersama kami program 1 RRI Toli-Toli dan tetap semangat.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya.
3: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
4: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
5: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
6: Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
7: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
8: Timat sabelaina, lagu anji tepade, tetap sopo Indonesia.
9: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
3: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
10: Kami
11: cinta Indonesia.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
12: Baik, masih ditemani Pro 1 era Ritoli-Toli. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah menyebut hingga kini pihaknya belum mempublikasikan secara khusus data jumlah rekening di Sulawesi Tengah yang disalahgunakan untuk aktivitas judi online. Namun secara nasional terdapat indikasi sebagian dana pinjaman online digunakan untuk membiayai aktivitas perjudian daring. Kepala Bagian Pengawasan Lembaga dan Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tengah Andri Ar Sasi mengatakan perbankan telah menerapkan prinsip Know Your Customer atau KYC dalam proses pembukaan rekening. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan rekening untuk aktivitas ilegal, termasuk judi online. Andri menjelaskan OJK juga telah memberikan sejumlah parameter yang harus diwaspadai perbankan untuk mendeteksi transaksi yang terindikasi berkaitan dengan judi online. Secara nasional hingga Mei 2020 tercatat sekitar 2,8 juta penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah serta sekitar 32 ribu rekening telah diblokir setelah melalui proses due diligence. Selain aspek transaksi, OJK juga mencermati profil masyarakat pengguna layanan pinjaman online. Berdasarkan data pengawasan OJK secara nasional, kelompok usia yang dinilai paling banyak menggunakan layanan tersebut berada pada rentang 21 hingga 30 tahun serta 31 hingga 40 tahun. OJK Sulawesi Tengah menghimbau masyarakat memahami risiko penggunaan pinjaman online dan Play Later serta tidak menggunakannya untuk aktivitas perjudian. Masyarakat diharapkan menjaga keamanan rekening dan data pribadi agar tidak dimanfaatkan untuk transaksi yang melanggar ketentuan. Demikian laporan reporter RRI Toli Toli Setiadi Marhum.

Pendengar, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP berfungsi sebagai pusat layanan ekonomi kerakyatan di tingkat desa atau kelurahan untuk menggerakkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Desa Lalos Kecamatan Galang Sujono G. Darus saat diwawancara RRI mengungkapkan meski Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Lalos Kecamatan Galang sejauh ini belum berdiri, namun diharapkan keberadaan koperasi tersebut kedepannya dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut yang memiliki potensi pariwisata bahari. Sejauh ini pemerintah Desa Lalos Kecamatan Galang masih terus berupaya secara maksimal agar gedung atau bangunan KDKMP di daerah itu dapat berdiri guna membantu perekonomian masyarakat setempat. Menurutnya meski belum memiliki bangunan atau gerai KDKMP, namun pengurusnya telah terbentuk sejak beberapa waktu lalu pasca program itu diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Sektor pariwisata bahari menjadi andalan Desa Lalos Kecamatan Galang akan menjadi bagian dari usaha KDKMP Desa Lalos sebab desa itu merupakan desa wisata dengan kunjungan cukup banyak setiap minggunya. Untuk itu dirinya berharap pemerintah Desa Lalos Kecamatan Galang secepatnya mendapatkan lokasi pembangunan gerai KDKMP serta aset pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dapat dimanfaatkan oleh pihaknya untuk pembangunan KDKMP agar program itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Demikian laporan reporter RRI Ahmad Mukadas.